0: Fox Update.
1: Sudah jam 7 pagi Sobat Fox, saatnya saya Ivan Avandi memberikan informasi terkini di Traffic Update. Berikut pantauan lalu lintas pagi ini, Selasa 4 Agustus 2026. Pantauan lalu lintas dari Simpang 4 Pingit, Sobat Fox, saat ini terpantau adanya kepadatan kendaraan dan terdapat antrian kendaraan cukup panjang menjelang traffic light, terutama kendaraan yang berada di ruas Jalan Tentara Pelajar, Jalan Kiai Mojo, serta di ruas Jalan Magelang atau kendaraan yang menuju ke selatan. Sedangkan arus kendaraan yang berada di ruas Jalan Pangeran Diponegoro yang mengarah ke barat, saat ini terpantau ramai lancar. Berikutnya kita menuju ke Simpang Demangan. Saat ini arus kendaraan yang mengarah ke selatan di ruas Jalan Avandi terpantau mulai meningkat, namun masih cukup kondusif. Sedangkan arus kendaraan yang berada di ruas Jalan Adi Sucipto yang mengarah ke barat maupun kendaraan yang berada di ruas Jalan Munggur, saat ini terpantau mulai padat dengan antrian kendaraan cukup panjang menjelang traffic light. Kemudian kita beralih ke Ring Road Timur, Sobat Fox, tepatnya di Simpang 4 Ketandan. Saat ini terjadi kepadatan kendaraan yang terpantau di ruas Jalan Monosari yang menuju ke arah kota. Sedangkan arus kendaraan yang berada di ruas Jalan Ring Road saat ini terpantau cukup padat di kedua arahnya dengan jenis kendaraan yang beragam. Sementara arus kendaraan yang berada di ruas Jalan Monosari yang berasal dari arah Gedung Kuning saat ini terpantau ramai lancar. Itu dia informasi lalu lintas terkini di Traffic Update. Tetap patuhi rambu lalu lintas, hormati pengguna jalan lain, dan berhati-hati saat berkendara.
0: Breakfast Club on 105.3 FM. Breakfast Club. Breakfast Club on 105.3 FM.

0: si sanga-sanga untuk memberikan yang terbaik. Terbuat dari rempah alami, diolah secara higienis dengan teknologi terkini. Program Reward Umroh Sanga-Sanga. Informasi lengkap tersedia di website resmi kami.
1: Saya founder dan CEO CV Sanga-Sanga Artisan. Kami ingin meluruskan informasi penting untuk seluruh customer, mitra, dan afiliator. Nama perusahaan kami tetap sama, yaitu PT Kutus-Kutus Herbal. Dan akun resmi yang utama adalah @kutus-kutus official yang sudah verified. Karena kami adalah peracik asli minyak herbal sejak tahun 2013. Di bawah arahan langsung Babe Bambang Pranoto. Namun, saat ini brand nama kami telah berubah menjadi Sanga-Sanga. Dengan akun lain adalah @sanga_sanga_bali, @sanga_sanga_skincare. Ketiga akun ini adalah milik resmi perusahaan kami dan menjadi saluran utama dalam menyampaikan informasi, edukasi hingga pelayanan pelanggan. Hati-hati terhadap akun-akun lain yang mengatasnamakan Kutus-Kutus atau Sanga-Sanga. Pastikan Anda hanya mengikuti dan berkomunikasi melalui akun yang resmi. Terima kasih telah menjadi bagian dari perjalanan panjang kami sejak 2013. Mari terus tumbuh bersama dengan produk herbal berkualitas dari Sanga-Sanga by PT Kutus-Kutus Herbal.

Breakfast Club on 105.3 FM. Breakfast Club. Breakfast Club on 105.3 FM.

105,3 Fox Radio Jogja, your soul, your hits. Kamu masih mendengarkan Breakfast Club barengan sama aku, Ivan Avandi, sampai nanti jam 9, Sobat Fox. Perjalanan kamu mungkin akan lebih istimewa kalau kamu pagi-pagi mendapatkan support dari orang sekeliling kamu, Sobat Fox. Dari orang yang kamu sayang selama ini, baik yang udah jadi pasangan maupun yang sekarang statusnya masih gebetan, Sobat Fox. Beneran deh, kalau misalkan kita ngomongin era-era kita happy-happy sama pasangan tuh menyenangkan banget. Dan semoga aja, walaupun kamu sekarang lagi LDR ya kan, kamu tetap bisa keep in touch sama pasangan kamu, kemudian saling memberikan support satu sama lain. Karena katanya kalau misalkan kita pasangan, ini tidak pernah kita bisa menemukan pasangan yang sempurna, Sobat Fox, melainkan pasangan dari dua orang yang saling melengkapi segala kekurangan, segala hal yang tidak bisa diselesaikan sendiri, semuanya bisa dilakukan bareng-bareng, berdua aja gitu, Sobat Fox ya. By the way, ngomongin soal berdua, ini buat kamu yang masih single kayak Ivan, sabar ya kalau ngelihat orang lagi gandengan, lagi jalan bareng sama pasangannya di tempat umum, pasti pengen sebenarnya. Gimana caranya untuk mendapatkan pasangan? Yes, kita mencoba untuk kenalan dengan orang yang cocok sama kita, Sobat Fox. Tapi kemarin ada satu konten kreator yang cukup viral di sosial media, yang mana kontennya juga kadang-kadang menggelitik, kadang-kadang lucu, Sobat Fox. Jadi sering banget kontennya tuh kayak dalam tanda kutip cari kenalan, tapi dibikin konten. Nah, biasanya orang-orang yang akhirnya tidak berkenan, ternyata wajahnya masuk ke kontennya beliau, ini kok beliau sih, kontennya dia, itu tuh nanti begitu DM, dia akan dimintai beberapa hal, termasuk yang namanya kalau mau take down konten harus ada biayanya, kurang lebih seperti itu, Sobat Fox. Tapi gak selesai di situ, Sobat Fox, tapi ternyata dia ini memberikan banyak sekali kejutan-kejutan yang menarik dengan memberikan DM-DM yang bermunculan dari berbagai konten dari pengguna sosial media, terutama yang sering aktif. Ivan kan aktifnya di thread, Sobat Fox, jadi banyak banget yang muncul screen shoot dia lagi ngechat seseorang, dan banyak lebih tepatnya, tapi beda-beda konteksnya, mulai dari kenalan, mulai dari tanya kebiasaan nonton apa, pokoknya berusaha untuk mendekati orang, tapi jumlahnya banyak dan random, Sobat Fox. Laki-laki, perempuan, bapak-bapak, ibu-ibu, semuanya diajak kenalan. Mungkin pengen menjaga tali silaturahmi dan mencari tali silaturahmi dan persaudaraan yang baru kali ya, tapi beberapa hal emang kurang begitu pantas gitu, Sobat Fox. Nah, aku pengen tanya ke kamu, kalau misalkan ada orang yang nge-DM kamu di sosial media ataupun di WhatsApp kamu, Sobat Fox, tapi orangnya orang asing. Ini aku pengen tanya kamu, Sobat Fox, kamu tuh termasuk orang yang terbuka dengan chat dari orang asing, atau kamu termasuk tipe yang perlu cross-check dulu siapa

0: si pengirim pesan tersebut Sobat Vox. Coba kamu share gimana kebiasaan kamu. Sekali lagi ya, kamu tuh termasuk orang yang terbuka dengan chat dari orang asing, atau kamu termasuk tipe orang yang harus cross check dulu siapa si pengirim pesan tersebut untuk nge-reply atau untuk melanjutkan obrolan yang lebih serius Sobat Vox. Aku tunggu ya respon kamu di WhatsApp Vox Radio Jogja. Kamu boleh request lagu yang bikin kita happy di hari Selasa ini di 0887 188 1053.
1: Sanga-sanga sing ada lawan.

0: yakin datang ke tempat kayak gini?
1: Kan kemarin kamu yang katanya pengen selalu awet muda. Warga lokal percaya kalau di sini tempat yang kita cari.

0: Cuman butuh satu jawaban. Kalian pikir kenapa saya masih kayak Nicholas Saputra?
1: Hah? Apa itu, Mbah?
0: Sabun tanah, Mila. Tanahmu. Ini sabun berbahan herbal yang ampuh untuk menjaga kulit. Ngilangin bekas jerawat, bekas panu, dan bekas luka. Dengan kandungan minyak nyamplungnya, juga bisa ngobatin gatal-gatal akibat alergi.
2: Izin, Mbah, sabunnya kita ambil. Saya nggak sabar mau

Pagi buat kami yang sekarang lagi dengerin Ivan sambil sarapan. Oke, semoga sarapan kamu menjadi energi untuk melanjutkan aktivitas di hari Selasa ini Sobat Fox ya. Aku barusan muterin satu lagu dari One Direction, Best Song Ever, yang putarkan spesial buat Kak Tias yang pagi hari ini ikutan ngobrol dengan topik yang sesuai dengan pagi-pagi Sobat Fox ya. Kalau misalkan kamu cek sosial media, beberapa orang asing mungkin ngechat di DM atau bahkan ngirim via WhatsApp Sobat Fox ya. Aku pengen tanya ke kamu, kalau misalkan ada orang asing yang ngechat kamu, kamu termasuk orang yang terbuka dengan chat dari orang asing tersebut, atau kamu termasuk tipe yang perlu cross check dulu siapa sih pengirim pesan tersebut Sobat Fox? Kalau versinya Kak Tias ini katanya, kalau aku sih akan cari tahu dulu Van, siapa yang ngirim DM-nya, apalagi kalau lawan jenis ya, karena kan aku menghargai pasangan, udah berpasangan juga. Lagian ya, zaman sekarang banyak yang menyalahgunakan sosial media untuk mencari mangsa penipuan ya, baik dari yang finansial ataupun yang lainnya. Aduh, ini memang benar sih zaman sekarang tuh, kalau misalkan kita dikirim link kemudian dikirimin yang namanya lelang handphone apalagi ya, itu perlu di cross check lagi deh. Tapi atau bahkan bisa mengidentifikasi bahwa 90% itu adalah fake alias penipuan Sobat Fox. Pokoknya hati-hati sama scam ya. Terus aku mengucapin selamat pagi buat Fikri, thank you banget ya yang lagi di Medan seperti biasanya request lagu dari Shakira yang Dede, ini featuring sama Burna Boy, nanti aku putarkan lebih sini, ditungguin katanya. Suaranya keren bang, thank you banget bang yang udah mendengarkan Ivan juga dari luar kota. Aku mengucapkan selamat pagi buat Bu Emmy, selamat pagi ya, semoga betah di luar kotanya, ditunggu di Jogja, kembali lagi ke Jogja, semoga yang sedang diupayakan diberikan kelancaran ya. Terus aku mau menyapa Mas Bambang pagi-pagi, maaf banget juga lagu Hindia sudah Ivan putarkan tadi di jam pertama ya. Katanya ditawarin mau lagu lain, enggak katanya, udahlah ikutan lagu-lagu yang dipilihin sama Ivan aja, udah keren-keren. Terima kasih banyak ya, itu pilihan dari Sobat Fox juga by the way ya. Terus kalau ngomongin soal tadi responnya, kalau versinya Mas Bambang adalah, aku adalah termasuk tipe yang cek dulu fan siapa yang kirim pesan, dan jika aku kenal sih aku tidak penting. Saya tidak kenal dan tidak, jika aku gak kenal dan gak penting masalah kerjaan atau keluarga, biasanya aku tidak lanjutkan karena takut penipuan juga. Nah ini bersama nih, mengantisipasi penipuan zaman sekarang ya. Kita berusaha baik sama orang, ramah sama orang, kita ramah sama orang dikira naksir, kita baik sama orang dikira ada maunya. Terus selamat pagi buat Kak Hani yang katanya, kalau aku sih gak suka ya, gak langsung tak balas, cuman aku baca aja sih Van, soalnya aku paling malas kalau cacatan. Apalagi hal yang gak penting, apalagi dari orang yang gak aku kenal. Mantap sekali. Ini banterisnya cukup keren ya, di beberapa Sobat Fox emang cukup teliti. Tapi keterbukaan itu sebenarnya tidak masalah Sobat Fox. Makanya aku tanya, siapa tahu kamu termasuk orang yang open minded aja dan terbuka dengan chat dari orang asing Sobat Fox, melanjutkan ke beberapa obrolan yang santai-santai, atau bahkan kamu termasuk tipe yang sebaliknya, tipe yang harus cross check dulu siapa sih pengirim pesan tersebut. Coba kamu share versi kamu, aku tunggu di 0888 87 188 1053.

0: Makeup kamu gak nempel? Mungkin kering tuh. Jangan lupa pakai Sanga-Sanga Natural Face Cream. Kandungan avocado oilnya menjaga hidrasi wajah seimbang dari pagi sampai sore.
1: Kulit gatal karena alergi atau biang keringat? Jangan asal pilih obat. Pilih yang pasti alami dan bertindak cepat. Minyak gatalin Sanga-Sanga. Produk baru Sanga-Sanga ini diperkaya dengan bahan terbaik dari alam. Daun mint yang menyegarkan, minyak lavender yang menenangkan, serta kombinasi tea tree oil, laos merah, jahe merah, tamanu oil, dan daun pegagan. Sanga-Sanga Gatalin diformulasi khusus untuk meredakan gatal karena alergi, gatal kronis, kudis, kurap, dan biduran. Hanya dengan Rp75.000, dapatkan kemasan praktis 60 ml yang siap melindungi kulit seluruh keluarga. Aktivitas kembali lancar tanpa gatal-gatal. Dapatkan segera Sanga-Sanga Gatalin di reseller terpercaya Kimia Farma, K24, Century, dan Fox Radio Network. Sanga-Sanga Gatalin, solusi atasi gatal.
2: Ih, kok kamu anteng banget sih, tumben. Biasanya sambat wifi lemot.
3: Udah beda cerita dong. Internet di rumahku sekarang udah naik level.
2: Naik level gimana?
3: Nih, aku sekarang pakai Infinite Light dari Citranet. Speednya naik jadi up to 30 Mbps, tapi harganya tetap Rp145.000 per bulan.
2: Eh, serius? Kuotanya masih unlimited?
3: Iya dong, unlimited tanpa FUP. Mau dipakai buat streaming, kerja, main game. Gak ada tuh drama kecepatannya tuh.
2: Wah, pantesan kamu udah jarang ngedumel.
3: Saatnya beralih ke koneksi lebih cepat, harga makin hemat. Infinite Light dari Citranet, cuma Rp145.000 per bulan, up to 30 Mbps unlimited tanpa FUP. Yuk, pasang di rumahmu sekarang. Hubungi 0811 286 6611 untuk informasi selengkapnya. Citranet, jago

Breakfast Club on 105.3 FM. Breakfast Club. Breakfast Club on 105.3 FM.

Kenapa? Semalam susah tidur. Nanti jangan lupa balur sanga-sanga ya, yang bisa buat badan lebih rileks dan tidur jadi lebih nyenyak.

0: Lagi buat Mas Bagus yang katanya mau request lagu Built to Last dari Evan putarkan ya. Semoga pagi hari ini membuat semangat baru, semoga dilancarkan. Aku juga mau menyapa buat Mas Bayu Ardi yang katanya kalau di DM orang asing, asingnya siapa dulu nih? Alien atau apa? Yang asing itu kalau enggak manis ya kan, asing banget. Requestan kamu sudah Evan putarkan ya, Hunian Kota Besar. Semoga membuat kamu semangat juga di hari Selasa ini, Mas Bayu Ardi. Kemudian terima kasih buat Kak Vera yang pagi hari ini mau request lagu dari Taylor Swift, The Fate of Ophelia. Habis ini aku putarkan buat kamu. Ditungguin ya. By the way, Sobat Fox ya, kalau misalkan pagi-pagi kamu bercermin terus ada beberapa hal yang menjadi kamu khawatir Sobat Fox, salah satunya adalah muka kamu atau kulit wajah kamu terlihat lebih kusam, terasa kering dan muncul garis halus. Aduh, itu jangan dibiarin sih kalau saranku ya. Sekarang sudah ada produknya Sanga-Sanga, namanya adalah Sanga-Sanga Natural Face Cream, yang mana krim wajah ini alami banget dan punya kandungan yang super lengkap Sobat Fox. Ada avocado oil, sea butter dan aloe vera yang ampuh banget untuk ngelembapin dan juga menghaluskan kulit wajah kamu seharian. Dan gak cuma itu aja, ada kandungan tamanu oil, vitamin E serta ekstrak lemon yang juga kaya akan antioksidan serta ada kandungan dari pepayanya Sobat Fox. Nah, kombinasi ini mantap banget buat mencerahkan wajah sekaligus mencegah penuaan dini. Nah, kalau misalkan kamu pengen memiliki kulit yang sehat, kenyal dan juga awet muda, ini langsung aja cari Sanga-Sanga Natural Face Cream. Mumpung sekarang masih ada promonya nih, ada potongan harga Rp45.000, langsung meluncur ke Fox Radio Jogja atau bisa kamu dapatkan juga ini di reseller yang terdekat di rumah kamu. Kemudian tersedia juga di Kimia Farma, Poteka 24 dan juga Century, dan juga sudah tersedia di TikToknya Fox Radio Jogja. Silakan kamu follow, kamu check out saat Desi dan juga si Jojo live Sobat Fox ini di akunnya Sanga-Sanga Fox Jogja. Sekali lagi jangan lupa di follow ya. Dan Sanga-Sanga ini adalah transformasi dari kutus-kutus, racikan dari Babi Babang Pranoto.
1: Sanga-Sanga sing ada lawan.

0: Kekuatan super itu seperti kekuatan untuk bangun lagi walaupun dengan hati gelisah. Kekuatan untuk tetap maju walau berkali-kali ditolak. Dan kekuatan untuk menolak menyerah karena percaya esok pasti lebih cerah. Bulan Agustus ini, Fox Radio Jogja merayakan kekuatan super rakyat Indonesia di Superjuangan. Pertahankan kekuatan supermu dan terus semangat karena perjuangan kita belum selesai.
1: Lagu yang bikin happy dan info terkini hanya di Breakfast Club mulai jam 6 pagi. Breakfast Club.

Bangun tidur, badan terasa kaku dan berat. Balur sanga-sanga klasik dong. Di punggung dan sendi yang terasa tidak nyaman. Kandungan jahe dan cengkehnya bantu melancarkan peredaran darah biar siap gerak seharian.

0: Fox Update.
1: Sudah jam 8 pagi Sobat Fox, saatnya saya Ivana Fandi mengabarkan dua berita terkini di Fox Update. Kita ke berita pertama, Sobat Fox, pemerintah kota Jogja bersiap menata kawasan Sungai Code sisi selatan di Kelurahan Sorosutan. Alat berat dijadwalkan turun dalam 2 minggu ke depan setelah proyek sisi utara rampung. Fokus utama penataan ini adalah membersihkan tumpukan sampah serta merapikan vegetasi liar sepanjang bantaran. Langkah tersebut diambil untuk mengoptimalkan fungsi sungai sebagai ruang publik sekaligus mencegah potensi banjir. Wali Kota Jogja Hasto Wardoyo mengimbau masyarakat untuk tidak membuang sampah ke sungai. Partisipasi aktif warga sangat diperlukan agar kebersihan ini dapat terjaga dalam jangka panjang.

Kita beralih ke berita selanjutnya, Sobat Vox. Sekolah Rakyat Terintegrasi 1 Kulon Progo kini resmi beroperasi. Meski rekrutmen pegawai dari Kemensos belum rampung, kegiatan asrama tetap berjalan normal berkat dukungan puluhan tenaga bantuan daerah. Untuk menyiasati kekurangan staf sebanyak 40 guru tamu dan 32 personel tagana dikerahkan sementara. Mereka bertugas mengajar, menjaga, dan juga menjaga keamanan hingga menjadi juru masak di asrama tersebut. Saat ini para siswa baru tengah menjalani masa pengenalan lingkungan. Pemerintah setempat juga sudah menyiapkan tim psikolog khusus untuk mendampingi anak-anak agar lebih mudah beradaptasi.

0: Sanga-sanga. Informasi lengkap tersedia di website resmi kami.
1: Saya, owner dan visioner dari PT Kutus-Kutus Herbal, menyampaikan pengumuman penting untuk customer, mitra, dan afiliator. Waspada produk palsu. Banyak beredar produk yang mengaku dari PT Kutus-Kutus Herbal, padahal bukan produksi resmi kami. Saat ini PT Kutus-Kutus Herbal hanya memproduksi brand Sanga-sanga. Dengan ciri-ciri produk asli, terdapat tulisan produksi oleh PT Kutus-Kutus Herbal pada kemasan. Ada foto Babe Bambang Pranoto dengan keterangan established 2013. Harga jual sesuai dengan yang tertera di kemasan. Jika dijual di bawah harga tersebut, kemungkinan besar palsu. Jangan tergiur harga murah. Pastikan Anda mendapatkan produk asli yang aman dan berkualitas. Hanya membeli dari sumber terpercaya.
2: Untuk memastikan keaslian produk, konsumen dapat mengkonfirmasi langsung ke PT Kutus-Kutus Herbal melalui platform resmi berikut. Instagram @kutuskutusofficial, @sangasanga_bali, @sangasanga_skincare, TikTok @kutuskutusofficial, @sangasanga.official, @sangasanga.skincare. Website www.kutuskutusofficial.com, www.balihealingoil.com, www.sangasangaofficial.com, kutuskutusofficial.co.id.
3: Hey there, pribumi. Berikan saya rempah-rempah dari tanah ini.
4: Rempah-rempah? Bentar, mister. Saya punya. Nah, ini, mister.
3: Sabun? Kau jangan main-main dengan company ya, pribumi.
4: Ini sabun bukan sembarang sabun. Ini tuh sabun kaliku-kaliku, mister. Sabun ini bukan cuma bisa membersihkan, tapi juga punya aroma rempah-rempah. Bercampur dengan aroma bunga kenanga dan berbagai bahan alami, mister.
3: Kamu serius? Saya baru tahu sabun kaliku-kaliku.
4: Yeay, bule Nora. Udah, ambil aja nih buat mister.
3: Terima kasih, pribumi. Kalau begitu, saya akan stop penjajahan di tanah Nusantara because of sabun kaliku-kaliku.
5: Halo warga Jogja, aku Jeff Smith dari Asmara Genji New Era. Siap jadi bintang tamu baru di Asmara Genji New Era? Kalau kamu punya bakat acting dan berani tampil di depan kamera, ini saatnya buktiin kemampuan kamu. Yuk, ikut Asmara Genji New Era mencari bintang. Kalian bisa datang hari Minggu tanggal 9 Agustus 2026 mulai pukul jam 9.30 pagi waktu Indonesia Barat di Atrium Jogja City Mall. Aku dan Nicole Rossi bakalan jadi juri spesial dan gak sabar lihat penampilan terbaik dari kalian. Buat yang mau daftar, langsung scan QR Code di sosial media SCTV ya. Siapa tahu kamu yang bakal syuting bareng kami di Jakarta dan membawa pulang hadiah jutaan rupiah. Sampai ketemu di Jogja!

Sobat Fox, yang namanya memulai satu hal yang baru itu cukup membuat deg-degan ya kan. Apalagi banyak hal-hal yang kamu pikirkan, terutama takut kegagalan. Tapi bagaimana kita bakal tahu kalau itu berhasil atau gagal kalau kita belum memulai, Sobat Fox? So, semoga buat kamu yang sekarang pengen memulai satu hal yang baru, entah di kerjaan baru atau di bidang usaha yang baru, semoga dilancarkan, kemudian makin yakin dengan apa yang dikerjakan ya. By the way, aku pagi hari ini ngajakin kamu untuk cerita, Sobat Fox ya, kalau misalkan ada orang asing yang nge-DM kamu atau ngirim message atau pesan di sosial media atau bahkan di WhatsApp kamu, Sobat Fox, kamu termasuk orang yang terbuka dengan chat tersebut atau chat dari orang asing tersebut, atau kamu tipikal orang yang harus cross check dulu nih atau kenal dulu siapa si pengirim pesan tersebut, Sobat Fox. Thank you udah gabung di WhatsApp-nya Fox Radio Jogja. Sebelumnya aku mau ngucapin selamat pagi buat Mas Arya yang tadi pengen diputerin lagu dari Raisa, aku putarkan yang judulnya Melangkah. Semoga semakin hari semakin kuat untuk melangkah, semakin bahagia ya, amin. Yang katanya yang kirim salam aja buat semua yang lagi dengerin radio kesayangan ini, semoga sehat dan rezekinya dilancarkan, amin. Itu juga doa yang sama buat yang lagi siaran, terima kasih banyak, semoga doa terbaik juga kembali ke Mas Arya ya. Kalau kita ngobrolin soal topik kita di pagi hari ini, Sobat Fox, dari Mbak Moon, perspektifnya Mbak Moon adalah kalau pesan atau chat dari orang asing ya gak pernah bakal aku buka, Ivan. Toh gak ada kaitannya dengan kita kan, paling cuma chat nyasar aja kalau gitu. Tapi ternyata ada disangkut pautin, karena sekarang kan scam atau penipuan tuh sangat-sangat beragam ya. Mulai dari meniru mimik orang yang kita kenal, atau bahkan mengirim teks dengan cara, atau kan setiap orang punya gaya chat masing-masing ya kan. Itu bisa aja diduplikasi dengan tipikal yang sama, mengaku orang terdekat kita dan lain sebagainya. Pokoknya selalu aware Sobat Fox, walaupun ngakunya orang terdekat tapi ternyata chattingnya atau dari WhatsAppnya itu agak sedikit mencurigakan, pakai nomor baru, di cross check dulu ke nomor yang lama. Jangan sampai dimintain pulsa, dimintain transfer, iya-iya aja. Memanfaatkan biasanya itu adalah ketika kita jam-jam sibuk tuh, dimana kita tidak bisa berpikir secara rasional. Kalau versinya Kak Nabil di pagi hari ini adalah, kalau aku sih santai aja ya, pilih balas dulu buat tahu maksudnya apa. Siapa tahu Fanny itu kawan lama yang ganti nomor atau urusan kampus yang memang penting. Tapi kalau ke arah pembicaraan sudah mulai yang aneh-aneh, baru deh aku bakal cuekin pelan-pelan. Kemudian kalau versinya Rian adalah pasti bakal aku cross check dulu lewat aplikasi pelacak nomor. Oh yang itu, get itu ya. Bener juga sih, apalagi posisi aku kan udah berkeluarga ya, jadi harus menjaga privasi dan juga batasan. Kebanyakan pesan dari nomor asing itu ujung-ujungnya cuman buat nawarin pinjol atau iklan yang ganggu aja. Oke, ini juga menjadi satu concern ya buat yang sering banget ditawarin pinjol. Aduh. Ini walaupun sepenting apapun itu ya, pokoknya dipikir dulu deh urgensinya seperti apa ya. Kalau versinya Mas Edo di pagi hari ini adalah, kalau ada ya DM yang aku terima nih dengan senang hati, bahagia, happy. Aku jawab terima kasih sudah DM aku, karena aku tuh tipikal yang jarang di DM orang. Ya udah, habis ini Van DM kamu ya Mas Edo ya. Terima kasih Mas Edo, salam buat keluarga. Kemudian jangan lupa ngopi di pagi hari ini. Kalau versinya si Mas Ferry, ini tergantung profil dan foto akunnya sih. Kalau akun bodong tanpa foto dan nama jelas, biasanya langsung aku hapus tanpa dibaca. Tapi kalau kelihatan kayak orang beneran, kayak orang bener katanya, biasanya aku tanyain baik-baik, dapat nomor aku dari siapa gitu. Orang beneran, emang ada orang jadi-jadian. Yang mau nambahin lagi Sobat Fox, terima kasih banyak yang udah gabung. Nanti aku bacakan, yang mau ikutan gabung juga boleh banget. Kalau misalkan kamu menerima pesan dari orang asing via direct message atau via pesan di sosial media gitu ya, atau bahkan di WhatsApp, kamu termasuk orang yang terbuka dengan chat dari orang asing tersebut, atau kamu tipikal orang yang perlu cross check dulu nih siapa pengirim pesannya, Sobat Fox, aku tunggu ya di WhatsAppnya Fox Radio Jogja. Sambil boleh deh kalau misalkan mau milih lagu favorit kamu di 0887 188 10 53.

0: Digigit nyamuk, balurkan minyak balur sanga-sanga ultimate. Gatalnya cepat reda, kulit pun jadi hangat dan nyaman.
1: Lagi liatin apa sih, Dis?
2: Ini aku lagi bingung, Om. Aku dikasih minyak sanga-sanga sama saudara. Tapi kok ukurannya beda sih? Aku takut kalau ini palsu.
1: Ini mah asli, Disa. Karena tanggal 9 September 2025, ini baru aja nge-launching sanga-sanga minyak balur edisi travel size. Ukurannya mini, cuma 30 ml. Jadi cocok buat kamu yang sering punya aktivitas di luar rumah.
2: Oh, gitu ya? By the way, Om, harga minyak balur sanga-sanga travel size ini berapaan?
1: Untuk sanga-sanga yang ultimate itu harganya Rp85.000 dan sanga-sanga yang klasik Rp60.000. Bisa beli di Fox Radio Network, Sanga Sian, dan juga di marketplace-nya Sanga-sanga, Dis.
2: Oke lah kalau gitu, aku mau langsung borong aja. Soalnya minggu depan kebetulan nih, aku mau liburan. Makasih ya, Om, infonya.
1: Sanga-sanga, singa dalawan.
3: Baca berita kok serius banget? Emang ada ya zaman sekarang baca berita online yang terpercaya dan gak clickbait?
4: Adalah, ini Harian Jogja. Mereka selalu ngasih berita-berita terkini yang jelas, no hoax.
3: Oh, Harian Jogja.
4: Mereka juga punya event manajemen yang profesional. Acara-acaranya keren dan selalu sukses pastinya.
3: Aku dengar mereka juga punya platform digital dan production house ya. Lengkap banget deh, bisa bikin konten keren dari A sampai Z.
4: Yap, Harian Jogja memang lebih dari sekedar media cetak. Mereka selalu berinovasi untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan

0: pembaca juga pendengar mereka. Intinya, Harian Jogja bisa jadi solusi lengkap, satu atap untuk semua kebutuhan publikasi kamu.
1: Harian Jogja, berbudaya, menginspirasi, dan terpercaya.

0: 105,3 Fox Radio Jogja, Your Soul, Your Hits. Lagu spesial ini aku putarkan buat Bali ya, yang pagi hari ini pengen diputerin lagu dari Bata Senja, Kita Usahakan Lagi ya. Semoga buat kamu yang sedang mengupayakan sesuatu, yang kemarin sempat terjatuh atau bahkan gagal Sobat Fox ya, percayalah yang namanya kegagalan itu menjadi satu pelajaran tersendiri. Pasti kita punya banyak hal yang bisa kita ambil hikmahnya di setiap kegagalan yang kita terima Sobat Fox ya. Jadi semangat terus. Kemudian pagi hari ini aku mau menyapa buat Sobat Fox satu orang terakhir yang ikutan ngobrol di pagi hari ini, ngomongin soal kalau dicat sama orang asing ini termasuk orang yang terbuka atau bakal cross check dulu gitu ya. Terima kasih buat tadi, aduh di mana tadi, Katika, selamat pagi. Yang katanya ini harus banget dong, kalau aku tipe kalau orang yang wajib banget cross check. Aku tuh biasanya bakal cari nama pengirimnya di media sosial lain dulu sebelum respon. Proteksi diri, Van, itu penting banget buat sekarang. Jangan sampai rasa penasaran kita malah dimanfaatkan orang jahat tuh. Kadang yang namanya orang jahat tuh emang beneran jahat Sobat Fox, bukan yang gimana-gimana ya. Tapi kalau misalkan kita ketemu sama orang baru tuh wajib banget zaman sekarang berpikir satu hal yang negatifnya dulu. Bukan ngajarin untuk husnudon ya, suudon ya, cuman kita perlu ada tuh pemikiran beberapa kemungkinan, dan termasuk kita harus memikirkan kemungkinan yang tidak baiknya gitu Sobat Fox. Tapi yang satu ini jelas banget baik buat kamu, apalagi buat yang pengen merayakan kemerdekaan dengan wajah yang baru, yang glowing, yang glow up, yang tentunya lebih baik dibanding sebelumnya Sobat Fox. Manfaatkan promo paket merdeka dari Sanga-Sanga. Ini kamu bisa mendapatkan potongan harga Rp45.000 Sobat Fox untuk produk natural face cream, face mask, dan juga facial wash. Ini kalau misalkan kamu pengen lebih hemat lagi, kamu tinggal ambil yang paket bundling, cuman Rp145.000 aja kamu udah mendapatkan paket lengkap Sobat Fox, gak pakai ribet lagi ya kan. Ada natural face cream, face mask, dan juga facial washnya. Dan gak cuman itu aja, buat kamu yang beli 2 minyak balur Sanga-Sanga, baik yang klasik maupun yang ultimate, yang varian 100ml, ini langsung akan mendapatkan free product berupa produk natural face cream yang bisa kamu cobain Sobat Fox. Jangan sampai ketinggalan, promonya ini udah berlaku di tanggal 27 Juli sampai dengan sekarang Sobat Fox. Dan buruan aja, kamu bisa datang langsung ke Fox Radio Jogja yang alamatnya ada di Jalan Padega Sakti nomor 8, atau kamu bisa check out via TikToknya Fox Radio Jogja yang ada produknya Sanga-Sanga. Nanti bakal ada Jojo dan juga Desi yang bakal membantu mengarahkan produk yang kamu mau dan kamu butuhkan Sobat Fox. Jangan lupa di follow di @sangasangafoxjogja. Sekali lagi di @sangasangafoxjogja. Dan Sanga-Sanga adalah transformasi dari kutus-kutus racikan dari Babe Babang Pranoto.
1: Sanga-Sanga sing ada lawan.

0: kalau hari ini bakal duduk lama di depan komputer, nah jangan tunggu pegal datang. Balur dulu minyak balur Sanga-Sanga Ultimate di sepanjang tulang belakang dan telapak kaki. Bisa bantu melancarkan sirkulasi darah, bikin otot tetap fleksibel, dan gak gampang kaku walaupun duduk berjam-jam. Perjalanan spiritualmu kini makin dekat. Reward Umroh Spesial telah dibuka. Cukup beli 9 botol minyak balur Sanga-Sanga Klasik atau minyak balur Sanga-Sanga Ultimate. Kumpulkan boxnya yang diproduksi sejak tahun 2024 dan kirimkan beserta data diri ke Fox Radio di seluruh Indonesia. Atau kirimkan ke pabrik Sanga-Sanga di Gianyar, Bali. Periode program sampai 1 Desember 2026. Semakin aktif dan konsisten, semakin besar peluang untuk berangkat umroh gratis atau mendapatkan uang tunai Rp35 juta.
1: Setiap mahakarya berawal dari sebuah akar, dan setiap desain membawa resonansi yang melampaui batas. Roots to Resonance Beyond. Bersiaplah untuk menyambut perhelatan fashion terbesar dan paling prestisius di Yogyakarta, Jogja Fashion Week 2026. Selama 4 hari, saksikan perpaduan sempurna antara kreativitas, budaya, dan inovasi. Persembahan karya terbaik lebih dari 150 desainer fashion terkemuka Indonesia. Nikmati eksklusivitas 13 sesi fashion show, jelajahi lebih dari 150 brand ternama, dan temukan inspirasi dari 1000 lebih koleksi fashion memukau. Lebih dari sekedar runway, ini adalah ruang apresiasi untuk tekstil, perhiasan, kriya, hingga aksesori dengan sentuhan desain yang terus berevolusi. Jangan lewatkan Jogja Fashion Week 2026, 13 hingga 16 Agustus di Jogja Expo Center.

Sudah hampir jam 9 Sobat Pulse, terima kasih banyak ya buat yang udah barengan dari tadi jam 6 sampai dengan detik ini. Semoga pagi kamu menyenangkan dan siap melakukan aktivitas di hari Selasa ini dengan banyak hal-hal bahagia yang sudah kamu terima Sobat Pulse ya. Terima kasih banyak. Habis ini kamu bakal ditemani sama Cernembo di program Zona Mesin Waktu dari jam 9 sampai dengan nanti jam 12 siang ya. Waktunya Ivana Fari pamit dan jangan lupa dengerin terus 105,3 Fox Radio Jogja, Voice of Sanga-Sanga. Sanga-Sanga adalah transformasi dari kutus-kutus racikan dari Babe Babang Pranoto. Dadah Sobat Fox.

Kekuatan super itu seperti kekuatan untuk bangun lagi walaupun dengan hati gelisah. Kekuatan untuk tetap maju walau berkali-kali ditolak. Dan kekuatan untuk menolak menyerah karena percaya esok pasti lebih cerah. Bulan Agustus ini, Fox Radio Jogja merayakan kekuatan super rakyat Indonesia di Super Juangan. Pertahankan kekuatan supermu dan terus semangat karena perjuangan kita belum selesai. It's time for Zona Mesin Waktu.

0: 105,3 Fox Radio Jogja, your soul, your hits. Hai, selamat pagi Sobat Fox. Sobat Fox, aku bau flu. Aku akan flu kayaknya ini ya. Rasa-rasanya udah hampir akan flu dan akan meledak ya kan. Tapi doakan ya Sobat Fox ya, semoga flu-nya gak jadi meledak, jadi Canemo gak jadi flu. Tapi apapun yang terjadi, tetap aku menemani Sobat Fox di mana lagi kalau bukan di zona mesin waktu, dari jam 9 sampai dengan jam 12 siang nanti. Anyway, kan itu ya, apa ini kan hari Selasa ya kan, berarti nanti ada apa coba tebak. Betul sekali, ada Laris Manis. So nanti Canemo akan ngobrol sama tamu yang akan datang di Laris Manis Sobat Fox, which is aku udah tahu sih tamunya siapa, tapi kalau misalnya Sobat Fox belum tahu dan pengen tahu, Sobat Fox langsung aja cek di Instagramnya Fox Radio Jogja ya, di sana sudah ada pengumumannya. Udah ada posternya di sana. Canemo akan ngobrol sama siapa di hari ini. Yang pasti dia berhubungan sama mata ya. Gitu. Jadi buat Sobat Fox nanti dicek aja deh pokoknya ya. Terus kalau misalnya Sobat Fox mau request, silakan request 0887-188-1053.
1: Tahu kan kalau hari ini bakal duduk lama di depan komputer? Nah, jangan tunggu pegal datang. Balur dulu minyak balur Sanga-Sanga Ultimate di sepanjang tulang belakang dan telapak kaki. Bisa bantu melancarkan sirkulasi darah, bikin otot tetap fleksibel, dan gak gampang kaku walaupun duduk berjam-jam.

0: Sanga sing ada lawan.
1: Saya founder dan CEO CV Sanga-Sanga Artisan ingin menyampaikan terima kasih telah menjadi bagian dari perjalanan kami lebih dari 10 tahun dalam memberikan solusi kesehatan terbaik. Kami berharap produk-produk dari PT Kutus-Kutus Herbal selalu menjadi pilihan utama untuk menjaga kesehatan Anda dan keluarga tercinta. Kami menginformasikan bahwa saat ini PT Kutus-Kutus Herbal tidak lagi memproduksi produk dengan logo lama. Kami telah bertransformasi menjadi Sanga-Sanga dan tetap diracik khusus oleh Babe Bambang Pranoto sejak 2013. Pastikan produk yang Anda beli memiliki logo Sanga-Sanga dan foto Babe Bambang Pranoto pada kemasannya.
2: Sanga-Sanga, sing ada lawan.
3: Pegel-pegel, nyeri otot, masuk angin, sakit kepala, nyeri sendi, pegel linu, encok, flu, batuk, gatal, ruam kulit, kram otot, perut kembung, kesleo. Untung ada minyak balur Sanga-Sanga.
0: Lagi cari cara alami biar badan tetap fit dan rileks. Coba Sanga-Sanga Ultimate minyak balur herbal modern yang nyatuin 140 jenis jejamuan alami dan 30 essential oil pilihan. Dengan aroma lavender, daun pudak, dan mint, efeknya langsung terasa. Hangat di kulit, bantu meredakan masuk angin, perut kembung, gatal karena gigitan serangga, sampai pegal linu dan nyeri sendi. Bikin badan enteng, pikiran tenang, dan kamu siap beraktivitas lagi. Aman buat semua usia dan pastinya praktis buat dipakai kapan aja. Rasakan perpaduan khasiat tradisional dan sentuhan modern, cukup Rp230.000 untuk 100 ml. Sanga-Sanga Ultimate by PT Kutus-Kutus Herbal.
4: Zona, mesin waktu.

informasi sanga-sanga untuk memberikan yang terbaik. Terbuat dari rempah alami, diolah secara higienis dengan teknologi terkini. Program Reward Umroh Sanga-Sanga. Informasi lengkap tersedia di website resmi kami.

105,3 Fox Radio Jogja. You're so, your hits. Lagunya Riff sobat Fox dengan Raja. Anyway, Cerembo mau menyapa yang sudah masuk di WhatsAppnya Fox Radio Jogja. Ada siapa ini namanya? Ada Mbak Wiwit. Mbak Wiwit yang minta lagunya Saint Paul, Only Remind Me of You. Nanti Cerembo bakalan cariin lagunya. Mudah-mudahan ada di playlist ya. Kemudian juga ada Mas Yoke, tadi lagunya Blind Melon udah Ican Embo puterin yang No Rain. Terus buat Sobat Fox yang mau request, ada Mas Hendra juga. Mas Hendra yang bertanya ini topik programnya apa. Gak ada topik ya, request aja. Yang pasti nama programnya adalah Zona Mesin Waktu. Dan ini lagu-lagu tahun 60-an sampai tahun 2004 aja yang boleh di request. Oke, okay? Buat Sobat Fox yang pengen request lagi, mau masuk ke WhatsAppnya Fox, boleh banget. Silakan request, tapi nanti di jam 11 Sobat Fox jangan lupa dengerin Ica Nebo bakalan ngobrol sama tamu hari ini di Laris Manis ya. Ngomong-ngomong soal Laris Manis Sobat Fox, ada satu produk yang Laris Manis Tanjung Kimpul ya kan. Produk apalagi kalau bukan produknya dari Babe Bambang Pranoto, yaitu produk Sanga-Sanga Sobat Fox. Dan saat ini Sanga-Sanga ada promo merdeka dari Sanga-Sanga ini bulan Agustus kan, bulan kemerdekaannya Indonesia. Well, kita juga punya promo merdeka dari Sanga-Sanga, di mana Sobat Fox bisa mendapatkan potongan harga sebesar Rp45.000 untuk natural face cream, face mask, dan juga facial wash. Terus kalau pengen lebih hemat, langsung ambil paket bundlingnya aja di Rp145.000 udah dapat semuanya. Dan kalau Sobat Fox beli 2 minyak balur Sanga-Sanga 100 mili varian apa aja, langsung bisa bawa pulang gratis natural face cream. Langsung aja Sobat Fox buruan serbu promonya di Fox Radio Jogja atau tonton live TikTok di @sanga-sanga-fox-jogja, karena ini berlaku sampai dengan, hanya sampai dengan ketika persediaan masih ada aja gitu ya Sobat Fox ya. Habis ini ada lagunya Paula Cole, I Don't Wanna Wait. Ini lagu dari soundtrack dari serial yang sangat fenomenal di saat itu Sobat Fox ya, serial remaja yang tiap dia datang pasti selalu ditonton, Dawson's Creek ya. Kemarin, tapi berapa bulan yang lalu ya, apa tahun lalu ya, lupa Ica Nembo. Pokoknya James Van Der Beek yang jadi Dawson's-nya itu meninggal dunia. Cuma karyanya dia di Dawson's Creek sih bakalan abadi banget sih, terutama untuk Ica Nembo yang grew up with that serial. Ya, aku dulu sama teman-teman asrama terutama, kita udah ngetekin tempat duduk demi untuk bisa menonton si Dawson's Creek. Kalau gak salah setiap Senin apa setiap Selasa gitu dulu. Pokoknya gitu deh. Ya, yeah, this is Paula Cole. This is I Don't Wanna Wait. Enjoy.

0: Kulitnya lagi gatel. Nih, ada minyak sanga-sanga Gatalin. Diformulasikan khusus untuk meredakan gatal karena alergi, gatal kronis, kudis, kurap, dan biduran. Sanga-sanga Gatalin, solusi atasi gatal.
1: Setiap mahakarya berawal dari sebuah akar. Dan setiap desain membawa resonansi yang melampaui batas. Roots to Resonance Beyond. Bersiaplah untuk menyambut perhelatan fashion terbesar dan paling prestisius di Yogyakarta, Jogja Fashion Week 2026. Selama 4 hari, saksikan perpaduan sempurna antara kreativitas, budaya, dan inovasi. Persembahan karya terbaik lebih dari 150 desainer fashion terkemuka Indonesia. Nikmati eksklusivitas 13 sesi fashion show, jelajahi lebih dari 150 brand ternama, dan temukan inspirasi dari 1000 lebih koleksi fashion memukau. Lebih dari sekedar runway, ini adalah ruang apresiasi untuk tekstil, perhiasan, kriya, hingga aksesori dengan sentuhan desain yang terus berevolusi. Jangan lewatkan Jogja Fashion Week 2026, 13 hingga 16 Agustus di Jogja Expo Center.
2: Kapanpun, dimanapun, dengerin Fox Radio Jogja di Noise. Sanga-sanga sing ada lawan.

Fox Radio Jogja, Your Soul, Your Hits. That was St. Paul Peterson, Sobat Fox, with Only Reminds Me of You. Dan ini spesial untuk Mbak Wiwit yang sudah request lagu ini. Canembo udah puterin barusan lagunya. Dan anyway, Sobat Fox, ada satu apa ini, perhelatan akbar ya yang kayaknya Sobat Fox gak bisa lewatkan dan tidak boleh Sobat Fox skip gitu ya, karena ini adalah sesuatu yang bisa menunjukkan kreativitas daripada fashion designer-designer muda Indonesia, Sobat Fox. Dan acara ini diselenggarakannya di Yogyakarta, which is ini adalah Jogja Fashion Week 2026. Jadi buat Sobat Fox yang suka banget sama dunia fashion, kamu langsung saja datang ke Jogja Fashion Week 2026 yang bakalan segera digelar di bulan ini, Sobat Fox, dengan mengusung tema Roots to Resonance Beyond. Jadi ini adalah event fashion terbesar di Jogja yang bakal menghadirkan lebih dari 150 desainer dan lebih dari 150 brand, dan ada 13 sesi fashion show yang menampilkan ribuan koleksi keren. Dan asiknya lagi, kamu gak cuma nonton peragaan busana aja, Sobat Fox, tapi langsung bisa belanja berbagai produk unggulan mulai dari tekstil, perhiasan, kriya, tas, sepatu, sampai aksesoris. Dicatat tanggalnya 13 sampai 16 Agustus 2026 di Jogja Expo Center atau JEC, dan diagendakan dari sekarang, Sobat Fox, buat ajakin keluarga kamu, sahabat ataupun teman-teman kantor atau siapapun deh buat seru-seruan bareng di Jogja Fashion Week 2026.

0: Mesin Waktu. Perjalanan spiritualmu kini makin dekat. Reward Umroh Spesial telah dibuka. Cukup beli 9 botol minyak balur sangat-sangat klasik atau minyak balur sangat-sangat ultimate, kumpulkan boxnya yang diproduksi sejak tahun 2024 dan kirimkan beserta data diri ke Fox Radio di seluruh Indonesia. Atau kirimkan ke pabrik sangat-sangat di Gianyar, Bali. Periode program sampai 1 Desember 2026. Semakin aktif dan konsisten, semakin besar peluang untuk berangkat umroh gratis atau mendapatkan uang tunai Rp35 juta.
1: Satu-satunya yang pasti adalah perubahan. Kita telah belajar, berlatih, dan mencoba. Kita telah berulang kali jatuh, mentok, marah. Kadang kita harus berhenti sejenak. Masalah bukan penghalang, tapi membentuk kita. Agar bisa bangkit, terus berusaha, lalu terbang. Dan boom! Kita menemukan diri kita sendiri.
2: Transformasi sanga-sanga untuk memberikan yang terbaik. Terbuat dari rempah alami, diolah secara higienis dengan teknologi terkini. Minyak balur sanga-sanga membantu keselarasan raga, lembut dan aman dengan aroma rempah alami.
1: Babeh tahu aja, sanga-sanga memang inspirasiku.
2: Program Reward Umroh Sanga-Sanga, informasi lengkap tersedia di website resmi kami.
0: Zona, mesin waktu.

Dan Nembo Sobat Fox di Zona Mesin Waktu masih sampai jam 12 siang nanti. Ada lagunya The Verve, That Was Lucky Man, Sobat Fox ya. Ngomong-ngomong soal laki atau beruntung, mudah-mudahan Sobat Fox adalah salah satu dari Sobat Fox yang beruntung yang bisa mendapatkan reward umrah sangat-sangat gratis ya Sobat Fox ya. Karena caranya sangat mudah sekali, cukup membeli 9 botol minyak balur sangat-sangat klasik atau ultimate. Boleh di mix, kumpulkan boxnya yang diproduksi sejak tahun 2024 dan kirimkan beserta data diri ke Fox Radio yang ada di kotanya Sobat Fox, atau kirim langsung ke pabrik Sanga-Sanga yang ada di Gianyar, Bali. Periode program ini diperpanjang sampai tanggal 1 Desember 2026. Semakin aktif, semakin banyak tuh yang Sobat Fox kirimin kemasannya. Dan konsisten, Sobat Fox juga semakin besar peluangnya untuk berangkat umroh gratis atau mendapatkan uang tunai sebesar 35 juta rupiah. Syarat dan info lebih lanjut cek Instagram at Fox Radio Jogja. Sanga-Sanga adalah transformasi dari kutus-kutus racikan Babe Bambang Pranoto.

0: Sobat Fox, reward Umroh Sanga-Sanga diperpanjang sampai 1 Desember 2026 loh. Cari tahu info lengkapnya di Instagram @foxradiojogja.
1: It's time for Zona Mesin Waktu.

0: 105.3 Fox Radio Jogja, you're so your hits. That was Ultra featuring Bob Crusher, Sobat Fox, with Say You Do. Ini spesial untuk Bunda Desi yang sudah request lagu ini. Sebuah ini tuh bisa dibilang mereka sebagai boy band juga ya Sobat Fox ya gitu. Tapi mereka ini bukan dari Amerika ya, tapi mereka datangnya dari Inggris Sobat Fox. Dan lagu mereka ini lagu debutnya mereka, judulnya Say You Do, menjadi salah satu lagu pop ikonik yang sukses membuka jalan karir mereka di industri musik internasional. Anggota dari band ini yang paling ganteng yang belah tengah tentu saja ya, James Hearn. Terus ada Michael Harwood, kemudian ada John O'Mahony dan juga Nick Keynes. Dan mereka semua adalah teman sekolah Sobat Fox. Jadi mereka itu udah ngeband dari zaman mereka sekolah sampai akhirnya mereka itu audisi. Jadi mereka tuh bisa mainin alat musik mereka sendiri Sobat Fox. Dan kemudian mereka ngikutin kayak audisi, kayak kompetisi antar sekolah gitu. Dan akhirnya mereka dilirik sama produser begitu. Terus akhirnya setelah dilirik sama produser, ya udah yuk bikin beneran, yuk bikin band yuk gitu. Terus mereka pilih nama deh. Terus mereka pilih nama Ultra itu gara-gara ini diambil dari judul album favoritnya mereka miliknya Depeche Mode Sobat Fox, yang berjudul Ultra. Ya, sebelum memilih nama ini mereka sempat menggunakan nama Rider, Stepping Stone, Decade, Suburban dan juga Surfer Sobat Fox, sampai akhirnya nama Ultra inilah yang dipilih sama mereka. Dan sebelum mereka terkenal di negaranya, justru album debut self-titled mereka Ultra di tahun 1999 sukses besar dan meraih penghargaan Gold Sales di wilayah Asia Tenggara, khususnya di Indonesia Sobat Fox. Jadi malah justru di negara lain malah terkenal nih. Aduh, gimana dah ya. Dan mereka memang ditemukan sama musisi legendaris Sobat Fox ya, Ian Stanley, mantan personil band dunia Tears for Fears, yang kemudian memproduseri album mereka di bawah label Warner East West gitu. Terus si James yang vokalis utamanya Sobat Fox, yang Sobat Fox dengar suaranya empuk banget itu ya, tahu gak Sobat Fox, mereka kan bubar tuh di tahun 2001. Si James meninggalkan dunia musik dan sekarang bekerja sebagai kepala manajemen aset di sebuah bank investasi di London. Wow. Keren abis ya. Lagu Say You Do ini berhasil meroket ke peringkat tangga lagu nomor 11 Sobat Fox di UK Singles Chart. Dan lagu ini ditulis sendiri oleh sang vokalis James Hearn bersama dengan gitarisnya Michael Harwood, dan membuktikan kualitas musikal mereka di tengah gempuran boy band di era 90-an. Okay. Jadi memang unik gitu si band ini ya. Tapi sayangnya umurnya gak lama Sobat Fox. Gak kayak Backstreet Boys, gak kayak NSYNC, gak kayak Boyzone gitu ya. Jadi Ultra ini setelah Say It Once, Say It Twice, habis itu udah deh, gak ada lagi deh namanya. Jadi ya gitu ya. Padahal dua lagu itu ya, Say It Once sama Say You Do, itu adalah ibaratnya dua lagu pamungkas yang bikin nama mereka naik, tapi habis itu udah nggak ada lagi. Jadi karirnya benar-benar mentok sampai di situ aja. Bunda Desi udah aku puterin lagunya ya. Habis ini ada lagunya Great White, This Is Save Your Love. Tapi sebelumnya ada informasi tentang produk sangga-sangga Ultimate.
1: Digigit nyamuk, balurkan minyak balur sangga-sangga Ultimate. Gatalnya cepat reda, kulit pun jadi hangat dan nyaman.

0: Sanga-sanga sing ada lawan.
1: Saya owner dan visioner dari PT Kutus-Kutus Herbal menginformasikan bahwa saat ini banyak toko online yang sebelumnya menjual produk asli dari PT Kutus-Kutus Herbal kini tidak lagi menjual racikan asli Babe Bambang Pranoto. Seiring waktu, beberapa dari mereka masih menggunakan kemasan dan logo lama dan brand yang sudah tidak kami produksi lagi. Hal ini dapat menyesatkan konsumen dan membahayakan kepercayaan terhadap produk herbal berkualitas. Kami menghimbau Anda untuk lebih teliti sebelum membeli. Selalu cek riwayat penjualan toko tersebut, perhatikan nama brand, kemasan produk yang dijual. Bila produk masih menggunakan brand lama, ini bukan produk resmi dari PT Kutus-Kutus Herbal. Pastikan Anda hanya menggunakan produk asli dari kami, Sanga-Sanga Klasik 170.000 dan Sanga-Sanga Ultimate 230.000 dengan kemasan resmi bertuliskan produksi PT Kutus-Kutus Herbal serta dilengkapi foto Babe Bambang Pranoto Established 2013.
2: Satu-satunya yang pasti adalah perubahan. Kita telah berulang kali jatuh. Agar bisa bangkit, terus berusaha, lalu terbang. Dan boom, kita menemukan diri kita sendiri.
3: Transformasi Sanga-Sanga untuk memberikan yang terbaik. Membantu keselarasan raga, lembut dan aman, dengan aroma rempah alami.
2: Sanga-Sanga memang inspirasiku.
3: Program Reward Umroh Sanga-Sanga. Informasi lengkap tersedia di website resmi kami.
4: Rasakan hangatnya sentuhan alami dari bahan terbaik Indonesia. Temukan kehangatan alami dari perpaduan minyak zaitun, minyak kelapa, dan minyak esensial pilihan dalam minyak balur Sanga-Sanga Klasik. Diramu khusus untuk membantu meredakan pegal linu, nyeri sendi, encok, masuk angin, perut kembung, serta gatal akibat gigitan serangga. Nikmati kebaikan jejamuan tradisional Indonesia yang bekerja alami menenangkan tubuh dan menutrisi kulit. Minyak balur Sanga-Sanga Klasik kini diperkaya dengan bahan herbal berkhasiat lainnya seperti daun tapak liman, biji mahoni, kulit kayu kemenyan, daun kersen, dan bunga kamboja. Cukup dengan Rp170.000, satu solusi alami untuk kesehatan seluruh keluarga. Minyak balur Sanga-Sanga Klasik by PT Kutus-Kutus Herbal.
0: Zona, mesin waktu.

Sweet Sahabat. Ini Ichan mau puterin di jam 10 lebih 26 menit, jam setengah 11 ya. Ntar lagi setengah 11, ntar lagi juga kita akan bersama dengan tamu yang datang di hari ini, Sobat Fox, Daris Manis. Tapi Ichan juga mau menyapa Jeng Rita. Halo Jeng Rita, selamat siang. Tadi minta lagunya Dan Hill, Sometimes When We Touch. Itu udah diputerin, katanya ku kirim buat Esti, selamat. Sudah siang katanya. Oke, siap. Terus ada juga Mas Gumilang yang sayang sekali lagunya tidak ada di playlist Mas Gumilang. Jadi boleh banget request lagu yang lain atau ngikut aja sama yang ada di playlistnya Ichan Embo di hari ini ya. Buat Sobat Fox yang pengen mendapatkan skincare dari Sanga-Sanga, Sobat Fox jangan lupa buat ikutan promo Merdeka dari Sanga-Sanga, di mana Sobat Fox bisa mendapatkan harga skincare Sanga-Sanga dengan potongan Rp45.000, kemudian dapat juga paket bundling di Rp145.000, udah dapat ketiga-tiganya ya, face cream, face mask, face wash. Terus juga kalau Sobat Fox beli dua minyak Sanga-Sanga varian apa aja, Sobat Fox bisa langsung membawa pulang gratis natural face cream. Jadi sekarang juga Sobat Fox langsung saja pasang alarmnya, langsung aja gabung di TikTok @sangasangafoxjogja atau datang ke Fox Radio Jogja.

0: Muka masih kelihatan kusam kayak belum mandi. Cuci muka pakai sanga-sanga facial wash. Sensasi cucumber dan lavendernya bikin wajah segar seketika dan siap hadapi hari.
1: Mencari ketenangan sempurna di tengah pesona kota Yogyakarta, sebuah destinasi baru yang wajib masuk daftar liburan. Perkenalkan, The Prajan Hotel and Villas. Hotel bintang 4 terbaru di kawasan Sagan yang memadukan kedamaian dengan sentuhan arsitektur modern Indonesia yang elegan dan berkarakter. Pilihan ideal untuk staycation, liburan keluarga, hingga perjalanan bisnis. Nikmati kenyamanan 50 kamar pilihan, satu villa eksklusif, 3 kamar tidur, lengkap dengan kolam renang, gym, dan kids corner. Tersedia juga area outdoor cantik berkapasitas hingga 200 orang untuk mewujudkan intimate wedding atau gathering yang tak terlupakan. Lokasinya strategis di Jalan Chandra Kirana Sagan, hanya beberapa menit dari Tugu Yogyakarta, Malioboro, kawasan kampus, dan pusat kuliner. Mau eksplor Jogja atau sekedar recharge sejenak, semuanya terasa lebih dekat. Jadikan pengalaman menginap di Yogyakarta semakin berkesan. Kunjungi www.prajanhotels.com dan ikuti Instagram @theprajanhotelandvillas untuk info dan promo terbaru. The Prajan Hotel and Villas, your serene escape, styled for you.
2: Beres olahraga atau beraktivitas yang menimbulkan produksi keringat yang banyak bisa bikin kita nggak pede deket-deket orang banyak. Apalagi ditambah dengan bau badan yang muncul. Bisa-bisa orang-orang jadi ill-feel. Buat menghilangkan masalah-masalah tadi, kamu wajib mandi dengan sabun Kalikuklasik dan sabun Ultimate Kalikuklasik.

0: Nopranoto. Sanga-sanga, sing ada lawan.
1: Perjalanan spiritualmu kini makin dekat. Reward Umroh Spesial telah dibuka. Cukup beli 9 botol minyak balur Sanga-sanga Klasik atau minyak balur Sanga-sanga Ultimate, kumpulkan boxnya yang diproduksi sejak tahun 2024 dan kirimkan beserta data diri ke Fox Radio di seluruh Indonesia. Atau kirimkan ke pabrik Sanga-sanga di Gianyar, Bali. Periode program sampai 1 Desember 2026. Semakin aktif dan konsisten, semakin besar peluang untuk berangkat umroh gratis atau mendapatkan uang tunai 35 juta rupiah.

Masih barengan sama Ichan Nembo Sobat Fox. That was Aljaru with Morning. Ini di jam 10 lebih 42 menit. Lagunya mudah-mudahan bisa menemani Sobat Fox berkegiatan di hari ini. Buat Sobat Fox yang ngapain aja deh pokoknya ya. Semoga dari tadi lagu-lagu yang diputerin sama Ichan Nembo bisa bikin Sobat Fox entah itu goyang-goyang bahunya dikit atau goyang-goyang kepalanya dikit, ya kan. Pokoknya gak bikin ngantuk aja gitu ya. Terus juga Ichan Nembo mau menyapa Sobat Fox yang saat ini mungkin lagi sakit, gak enak badan, akhirnya aktivitasnya jadi terganggu, jadi gak bisa maksimal gitu. Semoga cepat pulih, cepat sehat. Dan mudah-mudahan aja sudah menyediakan sanga-sanga maupun baik yang 100 mili maupun yang travel size. Karena yang travel size itu yang praktis dibawa sama Sobat Fox kemana aja ya. Pakai aja tuh, dipakein, dibalurin di tubuhnya Sobat Fox, di bagian-bagian yang terasa pegel gitu atau rasa-rasanya gak enak. Dibalurin aja pakai sanga-sanga klasik ataupun sanga-sanga ultimate. Oke? Habis ini ada lagunya Dewi Sandra Sobat Fox. Ini dia, Ku Akui.

0: Program Reward Umroh Sanga-Sanga. Informasi lengkap tersedia di website resmi kami.
1: Setiap mahakarya berawal dari sebuah akar. Dan setiap desain membawa resonansi yang melampaui batas. Roots to Resonance Beyond. Bersiaplah untuk menyambut perhelatan fashion terbesar dan paling prestisius di Yogyakarta, Jogja Fashion Week 2026. Selama 4 hari, saksikan perpaduan sempurna antara kreativitas, budaya, dan inovasi. Persembahan karya terbaik lebih dari 150 desainer fashion terkemuka Indonesia. Nikmati eksklusivitas 13 sesi fashion show, jelajahi lebih dari 150 brand ternama, dan temukan inspirasi dari 1000 lebih koleksi fashion memukau. Lebih dari sekedar runway, ini adalah ruang apresiasi untuk tekstil, perhiasan, kriya, hingga aksesori dengan sentuhan desain yang terus berevolusi. Jangan lewatkan Jogja Fashion Week 2026, 13 hingga 16 Agustus di Jogja Expo Center. Kulit gatal karena alergi atau biang keringat, jangan asal pilih obat. Pilih yang pasti alami dan bertindak cepat. Minyak Gatalin Sanga-Sanga. Produk baru Sanga-Sanga ini diperkaya dengan bahan terbaik dari alam. Daun mint yang menyegarkan, minyak lavender yang menenangkan, serta kombinasi tea tree oil, laos merah, jahe merah, tamanu oil, dan daun pegagan. Sanga-Sanga Gatalin diformulasi khusus untuk meredakan gatal karena alergi, gatal kronis, kudis, kurap, dan biduran. Hanya dengan Rp75.000, dapatkan kemasan praktis 60 mili yang siap melindungi kulit seluruh keluarga. Aktivitas kembali lancar tanpa gatal-gatal. Dapatkan segera Sanga-Sanga Gatalin di reseller terpercaya, Kimia Farma, K24, Century, dan Fox Radio Network. Sanga-Sanga Gatalin, solusi atasi gatal. Zona, mesin waktu.

0: Penyiar-penyiar di Fox Radio Jogja selalu bilang sama Sobat Fox kalau Sanga-Sanga adalah transformasi dari kutus-kutus racikan Babe Bambang Pranoto. Yes, betul sekali. Dulu namanya adalah Sanga-Sanga, nama Sanga-Sanga adalah kutus-kutus Sobat Fox yang kemudian berganti nama menjadi Sanga-Sanga. Dan saat ini Sanga-Sanga itu punya produk-produk yang luar biasa yang bukan cuma minyak balur aja, tapi ada juga produk-produk skincare Sobat Fox ya. Dan ini adalah rangkaian skincare yang bermanfaat buat Sobat Fox, terutama untuk melembabkan kulit dan juga untuk membuat kulit lebih sehat. Sehat dan tentu saja untuk mencegah penuaan dini ya. Nah, ada promo merdeka dari Sanga-Sanga Sobat Fox yang Sobat Fox bisa mendapatkan potongan harga sebesar Rp45.000 untuk natural face cream, face mask, dan facial wash. Mau lebih hemat lagi, langsung saja ambil paket bundling cuma di Rp145.000. Udah dapet paket lengkap ya. Ada natural face cream, ada face mask, dan juga ada facial wash. Gak cuma itu aja, khusus buat Sobat Fox yang beli 2 minyak Sanga-Sanga 100 mili varian apa aja ya, varian apa aja, langsung bawa pulang gratis natural face cream. Promo ini sudah mulai di tanggal 27 Juli 2026 Sobat Fox, dan berlaku hingga persediaan masih ada, selama persediaan masih ada. Jadi Sobat Fox langsung saja pasang alarmnya, serbu promonya di Fox Radio Jogja atau tonton live TikTok di @sangasangafoxjogja.
1: Bangun tidur, badan terasa kaku dan berat. Balur Sanga-Sanga klasik dong. Di punggung dan sendi yang terasa tidak nyaman. Kandungan jahe dan cengkehnya bantu melancarkan peredaran darah biar siap gerak seharian.

0: Fox Radio Jogja, your soul, your hits. Seperti yang Ichan Embo bilang Sobat Fox, setiap Selasa selalu ada yang namanya Laris Manis. Dan kali ini Laris Manisnya sudah mulai jam 11 sampai dengan jam 12. So buat Sobat Fox yang pengen nonton secara live, ini ada di YouTube-nya Fox Radio Jogja. Kemudian ada juga di Facebook-nya Fox Radio Jogja dan ada di aplikasi Fox Mobile Application. Kalau Sobat Fox pengen lihat secara live ya. Laris Manis hari ini itu kedatangan tamu UMKM ya Sobat Fox. Seperti biasa memang Laris Manis diperuntukkan untuk UMKM. So buat Sobat Fox yang punya UMKM atau mungkin keluarganya yang punya UMKM yang pengen dipamerin, pengen unjuk gigi gitu, boleh banget Sobat Fox daftarin dirinya Sobat Fox atau keluarganya Sobat Fox ke Laris Manis. Ke programnya, salah satu program yang ada di Fox Radio Jogja, tepatnya di jam zona mesin waktu. Nanti Sobat Fox tinggal DM aja admin Instagram, nanti akan diarahkan sama admin Instagram untuk menghubungi siapa yang ada di Fox Radio Jogja. Yang pasti ada timnya Sobat Fox yang akan mengatur jadwalnya Sobat Fox untuk ngobrol di Laris Manis barengan sama Ichan Embo ya. So sekarang kita kedatangan yang namanya Leon Eyewear Sobat Fox. Dan pemiliknya atau ownernya sudah ada di depannya, Ichan Embo. Apa kabar mas?
1: Halo, selamat siang.
0: Siang.
1: Oh my god.
0: Ini amazing. Pertama kali ya? Amazing ya? Oke. Kenapa amazing?
1: Ini baru pertama kali jujur. Jadi kayak semacam apa namanya?
0: Kaget.
1: Uh-uh. Shock.
0: Grogi juga?
1: Excited juga.
0: Oke.
1: Okay. Groginya sampai sekarang.
0: Udah dari kapan? Seminggu yang lalu?
1: Oh, hampir sebulan mungkin ya. Sudah ada feeling kayaknya.
0: Ada lucu-lucunya orang ini ya. Dengan Mas siapa dan ya udah, Mas siapa dulu aja deh, kenalan dulu.
1: Oke, perkenalkan nama saya Oka. Kebetulan saya adalah owner dari Leon Eyewear.
0: Leon Eyewear. Betul ya. Leon ini diambil dari namanya Mas Oka sendiri atau ada entah ada filosofinya kah nama ini diambil sebagai nama bisnisnya Mas Oka? Silakan.
1: Nah, ini pertanyaan yang cukup krusial.
0: Oke, wow. Oke. Jawabannya juga boleh banget kayak nulis esai ya.
1: Oh, boleh.
0: Okay. Jadi muter nanti ya. Ya, betul sekali. Nanti Mas Leon di sini, Mas Leon, Mas Oka di sini, aku tak keluar.
1: Gantian ya.
0: Silakan, Mas.
1: Oke, Leon Eyewear ini kebetulan agak sedikit narsis ya.
0: Oke.
1: Jadi nama anak kedua saya.
0: Oke, baik.
1: Namanya Leon. Itu filosofinya kan, Leon itu kan singa.
0: Betul.
1: Singa itu artinya berkarakter, terus punya kepercayaan diri yang tinggi.
0: Betul.
1: Nah, itu nilai yang saya tekankan atau yang saya
0: terapkan
1: ya, di toko kacamata saya.
0: Oke, ya. Jadi Leon itu dari nama anak kedua.
1: Betul.
0: Berarti laki-laki dia ya?
1: Cowok tentu.
0: Cowok ya, oke. Ya. Dan diambil dari sifatnya singa yang punya kepercayaan diri yang tinggi, kemudian berkarakter.
1: Betul sekali.
0: Dan itu masuk diaplikasikan ke Leon Eyewear ini. Ya. Oke, berarti bisa dibilang Leon Eyewear ini punya karakter yang cukup kuat.
1: Iya.
0: Kalau kalau menurut Mas Oka sendiri sebagai owner, emang apa sih yang ingin disampaikan sama Mas Oka ketika orang datang ke Leon Eyewear, kemudian dia pengen pesen kacamata gitu ya? Yang selalu sama Mas Oka diutamakan ke dijual ke masyarakat tuh apa sih?
1: Oke. Untuk kacamata kan sekarang udah enggak kayak zaman dulu ya. Jadi kalau kacamata zaman dulu tuh kayak orang pakai itu kayak kutu buku.
0: Oke, betul.
1: Kayak culun. Padahal untuk zaman sekarang kan kacamata udah berubah ya.
0: Benar, dia jadi style juga.
1: Betul, selain fungsinya sebagai untuk alat bantu penglihatan, dia juga fashion.
0: Oke.
1: Okay. Terus sekarang udah lebih luas, pilihannya udah lebih banyak, stylenya juga bermacam-macam. Yeah. Orang jadi lebih open minded. Jadi orang pakai kacamata itu nggak cuma untuk membantu melihat lebih jelas, tetapi untuk style juga, mendukung pekerjaannya mungkin. Okay, okay. Ya mungkin fashion stylist
0: bener.
1: Kak Ica sendiri penyiar yang dituntut selalu lebih wow dalam
0: gitu ya. Oke, wow.
1: Ya, terus? Jadi orang percaya diri di situ. Jadi ketika datang ke toko itu biasanya kita bantu, kita cari kacamata yang sesuai. Biasanya kan bingung toh.
0: Saking bagusnya semuanya jadi bingung.
1: Kak, kacamata yang cocok buat saya apa ya dengan wajah seperti ini? Oh, wajah saya bulat. Kalau beberapa lihat orang di web itu kan bulat tuh cocok pakai kacamata kotak.
0: Iya.
1: Kan itu belum tentu juga.
0: Benar, ya, benar.
1: Ya, tergantung benar. Kepercayaan diri kan masing-masing.
0: Ya, betul, betul, betul, betul.
1: Nah, dari situ jadi tantangan buat untuk membangun kepercayaan diri si customer itu. Uh-huh. Kak, ini loh kacamata yang saya pilihkan itu cocok buat kakaknya, okay, gitu.
0: Oke, okay.
1: Dari situ tuh semangat untuk memilihkan frame yang cocok buat customer itu jadi meningkat.
0: Oke, okay. Gitu. Nah, Mas Oka sendiri... membangun Leon Eyewear, sebuah usaha kacamata, itu berangkatnya dari mana, Mas?
1: Ini dari ayah saya sih sebenarnya.
0: Baik, oke.
1: Okay. Ayah saya itu kan sebenarnya bukan bekerja yang di bidang kacamata, cuman ayah saya itu suka koleksi kacamata.
0: Koleksi kacamata.
1: Iya. Okay. Oh, kacamata untuk baca, untuk jalan, untuk ya dan sebagainya.
0: Fashion dan lain-lain. Oke.
1: Okay. Nah dari situ kan saya pas kebetulan zaman kecil tuh kok ndelok Bivete itu punya
0: bagus,
1: ayah tuh
0: bagus.
1: Lumayan kok.
0: Lucu-lucu. Ternyata
1: saya pakai kok. Bagus-bagus.
0: Oh,
1: dan
0: kirain kalau dipakai sama kamu malah beda, Mas.
1: Iya, bagus ternyata. Cuman okay, karena yuk ditunjang oleh kenarsisan yang lumayan tinggi. Ya, padahal mungkin ya gak wangun tuh, tapi saya merasa wangun. Nah, itu jadi percaya diri. Gitu.
0: Tapi itu penting ya.
1: Iya, penting. Kepercayaan diri itu penting. Orang lihat, ih, gak cocok sama kamu. Ya, ya biarin aja. Iya, ya, kan saya pede.
0: Bener, iya, bener. Kan? Buat saya ini cocok. Oh, gitu. Oke, okay. Berangkat dari ayah berarti.
1: Iya, betul sekali.
0: Oke, okay, oke, okay, oke. Okay. Lalu kemudian Mas Oka meneruskan.
1: Ya, dari situ saya pernah kan sebelumnya kan kerja di toko kacamata juga. Dari situ kan kok ini koleksinya kurang sip. Nah, saya di situ, wah, ketok enek saya membangun sendiri dengan brand yang sesuai dengan keinginan saya, sebenarnya tersalurkan nih hasratnya untuk istilahnya mendandani orang dengan kacamata yang sesuai pilihan saya gitu.
0: Okay.
1: Katanya seperti itu.
0: Oke, okay, jadi enggak melulu misalnya bentuk wajah bulat harus pakai kacamata yang bentuknya kayak gini. Enggak,
1: iya,
0: kok enggak, gitu.
1: Yang penting percaya diri
0: iya,
1: aja.
0: Yang penting pede iya aja. Kamu pakai bentuk prisma kayak jajaran genjang
1: iya,
0: kayak
1: terserah
0: trapesium boleh. Yang
1: boleh.
0: Penting adalah percaya diri.
1: Betul
0: itu yang
1: sekali.
0: Pertama. Iya. Yang kedua Mas Oka, bagaimana gini? Ada banyak banget orang yang dia belum pernah pakai kacamata, ya. Terus sekalinya pengen pakai kacamata tuh dia sendiri ragu dan kayak ngerasa, ih gak cocok ih gitu. Atau, ih pasti orang-orang pada gini, idih ngapain lu pakai kacamata gitu. Emang lu udah kenapa gitu, misalnya kayak gitu. Padahal mungkin dia pakai kacamata ya cuma pengen fashion aja gitu. Nah sarannya Mas Oka kepada orang-orang, ini mungkin... Sobat Fox ada yang seperti itu, aku sendiri merasa seperti itu ya gitu. Saran dari seorang Mas Oka sendiri apa sih untuk kita yang gak pernah pakai kacamata and then suatu hari memang harus butuh kacamata gitu ya. Tapi kemudian takut orang-orang berpikir bahwa banyak gaya lu gitu, silakan.
1: Oke, kacamata kan sebenarnya gak hanya untuk mata minus ya. Dia ada yang juga berfungsi untuk anti radiasi, untuk menghalau ketika mereka bekerja di depan layar monitor, itu jadi lebih nyaman. Mata terlindungi, di jalan juga nanti terhindar dari UV.
0: Betul,
1: nah,
0: betul.
1: Kacamata yang normal seperti ini mungkin bisa saya sarankan. Jadi misal, Kak, ini saya sebenarnya gak minus tapi pengen pakai kacamata gimana ya? Kendalanya apa? Oh, kalau di jalan saya kok kena debu seperti ini. Oh, solusinya pakai kacamata model sport.
0: Oke.
1: Terus kalau di sinar matahari kan silau gitu ya. Kamu boleh pilih lensa yang fotokromik atau berkromik. Nah, gitu berubah warna. Jadi siang malam bisa dipakai.
0: Oh, gitu.
1: Iya.
0: Oke.
1: Terus kamu pilih suka prim yang seperti apa? Kamu pengennya tampil seperti apa? Aku pengennya tampilnya unik gitu. Oh, pilihan frame yang seperti ini yang cocok buat jenengan gitu.
0: Oke.
1: Diaruh ke ya ceritanya.
0: Nah, diarahin. Nah, Mas Oka sendiri bisa ngelihat enggak sih misalnya nih karakter yang datang gitu, pelanggan yang Mas Oka datang nih dengan karakter yang menurut Mas Oka nih orang agak lain nih gitu misalnya. Bisa ngelihat dan bisa menawarkan atau biasanya gini kan ada orang yang ketika dia ngelihat gitu ya datang masuk kemudian menawarkan sebuah produk biasanya mereka setuju dengan pilihannya Mas Oka atau kemudian mereka memang sudah mengincar apa yang ada di Leon Eyewear untuk mereka pakai.
1: 80% setuju.
0: Oh gitu ya. Oh gitu.
1: Dengan PD-nya ya.
0: Enggak apa-apa, bagus dong, Mas. Ya,
1: karena saya merasa cocok. Ini kayaknya orangnya sebenarnya tesnya bagus, cuman kok pilihannya itu-itu aja yang basic gitu loh. Kak, coba pakai ini biar kalian Anda itu terlihat sikap berkarakter, lebih menonjol sisi, mungkin lebih kelihatan stylish, lebih tambah ganteng, tambah ayu gitu.
0: Jadi selalu ada bisa juga ada sensi konsultasinya sedikit.
1: Betul
0: ya.
1: Betul sekali. Gak sedikit sih, banyak boleh.
0: Banyak makanya.
1: Curcol juga boleh.
0: Curcol juga boleh ya. baik. Cari jodoh boleh ya.
1: Kayaknya belum.
0: Kita masih lanjut ya Sobat Fox, ngobrol-ngobrol sama Mas Oka dari Leon Eyewear. Buat Sobat Fox yang pengen tanya-tanya, boleh banget, Ica Nembo tunggu. Sobat Fox tanya aja di WhatsAppnya Fox Radio Jogja di 0887188 1053, dan kita masih sama Leon Eyewear di Laris Manis. Sanga-sanga sing ada lawan.
2: Saya founder dan CEO CV Sanga-sanga Artisan ingin menyampaikan cara menjadi mitra Sanga-sanga by PT Kutus-Kutus Herbal. Banyak yang bertanya gimana sih cara bergabung jadi mitra resmi kami? Tenang, prosesnya gampang dan 100% gratis tanpa pungutan biaya apapun. Yuk simak caranya. Pertama, melalui website resmi kami, kunjungin sangasangaofficial.com. Scroll ke bagian paling bawah, lalu klik tombol gabung mitra via WhatsApp. Kamu akan langsung terhubung dengan admin kami, dan admin akan mengarahkan ke depo maupun distributor terdekat di kota Anda. 2. Via Instagram, kirim DM ke akun resmi kami @kutuskutusofficial yang sudah terverifikasi, @sangasanga_bali, @sangasanga_skincare. Sampaikan bahwa kamu ingin menjadi mitra. Nanti admin kami akan segera membalas, dan admin kami akan mengarahkan ke depo maupun distributor terdekat di kota Anda. 3. Langsung chat WhatsApp admin WA ke 0819-9991-977. Tulis bahwa kamu ingin bergabung sebagai mitra, dan admin akan bantu prosesnya. Dan admin akan mengarahkan ke depo maupun distributor terdekat di kota Anda. Catatan penting, tidak ada biaya pendaftaran. Cukup ikuti syarat minimal pembelian sesuai ketentuan dari admin.

0: barang kami.
1: Minyak balur Sanga-Sanga Ultimate diformulasikan dari kebaikan Sanga-Sanga klasik, kini dengan tambahan rempah-rempah pilihan terbaik dan aroma lavender yang menenangkan. Rasakan manfaat luar biasa dari racikan 140 jenis herbal dalam setiap tetesnya. Minyak balur Sanga-Sanga Ultimate bisa membantu menghangatkan badan, meredakan masuk angin, perut kembung, dan gatal-gatal akibat gigitan serangga. Membantu meredakan pegal linu dan nyeri sendi. Cukup balurkan di sepanjang tulang belakang, telapak kaki, dan area yang terasa tidak nyaman. Rasakan manfaatnya lebih cepat dan lebih baik. Kini, produk Sanga-Sanga dari PT Kutus-Kutus Herbal sudah tersedia di Kimia Farma, Senturi, dan K24 di seluruh Indonesia. Pastikan belinya di mitra resmi kami untuk jaminan kualitas dan keaslian produk.
2: Ini kecil, bukan sembarang kecil. Walau ukurannya kecil, manfaatnya besar. Sanga-Sanga sekarang ada travel size-nya. Tersedia dalam ukuran 30 mili dengan manfaat yang banyak sekali. Tersedia dalam dua varian. Minyak balur Sanga-Sanga klasik Rp65.000 dan minyak balur Sanga-Sanga Ultimate Rp85.000. Segera hubungi reseller resmi, mitra resmi kami atau Fox Radio Jogja untuk merasakan sensasi baru Sanga-Sanga travel size.

0: Masih bersama Icane Body Laris Manis dan juga sama Leon Eyewear. Sobat Fox, ada Mas Oka sebagai ownernya Leon Eyewear yang tadi udah kasih tahu sama Sobat Fox kalau inspirasi namanya itu datang dari anaknya yang kemudian mengaplikasikan sifatnya singa yang percaya diri dan juga berkarakter dan diaplikasikan ke Leon Eyewear. Kacamata-kacamata yang ada di Leon Eyewear, Sobat Fox bisa lihat di apa namanya, di YouTube, di Facebook dan juga di Fox Mobile Application. Ada di situ, ada apa namanya, displaynya ya Sobat Fox, ada berbagai macam warna. Tapi yang paling lucu itu menurut Ica Nembo ya, kalau secara pribadi yang paling depan sih itu warnanya lucu banget. Kalau bentuknya beda-beda loh Sobat Fox, bisa dilihat loh. Terus Sobat Fox juga kalau misalnya kurang puas tuh ngelihat di display yang ada di Fox Radio Jogja, Sobat Fox bisa langsung ke Instagram, namanya apa Mas Oka?
1: Leon.eyewear.
0: Oke, Leon.eyewear, Sobat Fox langsung aja ke sana sekarang ya. Sobat Fox bisa melihat-lihat model-model atau bentuk-bentuk dari kacamata-kacamata yang ada di Leon Eyewear. Terus jangan resah, jangan takut ketika Sobat Fox masuk ke sana. Nanti Sobat Fox ketemu sama Mas Oka, nanti kalau misalnya mau konsultasi dulu, cocoknya aku tuh pakai yang bentuknya kayak apa ya gitu, itu bisa konsultasi sama Mas Oka. Nanti dia akan memberikan arahan-arahan terbaik yang menurut beliau secara percaya diri dia bilang 80% mereka semua nurut gitu ya.
1: Betul sekali.
0: Nah, Leon Eyewear udah ada dari kapan sih Mas?
1: Tahun 2024.
0: 2024,
1: oke. Di bulan April. Itu okay. Pas hari Kartini, tanggal pas, 21.
0: Oke, okay. Emang dipas-pasin apa gak sengaja?
1: Gak sengaja.
0: Oh ya. Oke, okay, baik-baik. Pertama kali buka, langsung sama toko atau online dulu?
1: Kalau merintisnya pertama dari online.
0: Dari online, oke. Okay.
1: Dari situ ngumpulin amunisi.
0: Oke.
1: Nah akhirnya kebuka offline store-nya.
0: Ih lucu banget, keren banget. Berarti sekarang online-nya masih ada?
1: Masih tetap jalan.
0: Ya. Oke. Okay. Untuk offline-nya sendiri, tokonya nih.
1: Iya.
0: Itu adanya di mana?
1: Di Jalan Suryo Diningratan nomor 34.
0: Oke, okay, Jalan Suryo Diningratan nomor 34, dicatat. Betul. Ya Sobat Fox ya. Untuk Sobat Fox yang pengen mungkin ntar lagi mau ganti kacamata atau mau ganti frame, bosan gini-gini mulu, langsung aja datang ke Leon Eyewear ya.
1: Betul.
0: Oke, okay. Untuk si Leon Eyewear-nya sendiri, pengalaman pelanggan yang paling berkesan buat Mas Oka tuh apa sih?
1: Ini yang paling berkesan itu malah dari turis mancanegara.
0: Oke.
1: Okay. Mereka kebetulan jalan-jalan dari Australia. Itu namanya Mr. Tom sama Mr. James.
0: Oke, okay, Mr. Tom sama Mr. James. Oke.
1: Okay. Tom sama mereka jalan-jalan terus.
0: Kirain Tom sama Jerry, enggak ya?
1: J-nya sama kayaknya. Nah kebetulan terus, waktu itu mau tutup. Setengah 10 malam.
0: Oke.
1: Kalau setengah, kalau malam-malam kan mereka masih jalan-jalan tuh, lewat ke toko terus lihat-lihat, terus dengan excited, kacamata di tempatmu unik-unik gitu, kayaknya saya cocok dengan karakter saya. Akhirnya mereka memborong.
0: Memborong, baik.
1: Memborong, terus kan dia mereka mau pergi balik ke negaranya sehari setelah itu dan mohon mengusahakan untuk jadi secepatnya.
0: Oke.
1: Okay. Terus kami menyanggupi dan mereka sangat puas dengan hasil itu. Satu atau dua bulan kemudian mereka repeat order. Untuk dikirim ke sana. Nah itu ya.
0: Jangan buat dijual lagi.
1: Ternyata dipakai setelah saya follow up. Gimana kacamatanya? Oke enggak? Oh ini masih saya pakai ini ya. Tolong dikirimin lagi foto-fotonya gitu.
0: Oke.
1: Nah itu yang sangat berkesan dari saya.
0: Oke, berarti dari turis mancanegara pun suka sama Leon Eyewear ya. Ngomong-ngomong Mas Oka emang bisa custom?
1: Custom bentuknya. Custom bentuk gak bisa sih.
0: Gak bisa, oke. Ya. Tapi yang bisa di custom apa?
1: Lensa.
0: Oh lensanya, baik.
1: Mungkin lensa warna untuk minus itu bisa. Itu sih.
0: Oke, gitu-gitu ya berarti ya. Jadi kalau bentuknya memang sudah ada di Leon Eyewear,
1: iya,
0: ya
1: betul,
0: kan?
1: Iya.
0: Mas Oka tadi ada ngomong kalau si turisnya ini tuh, wah bentuk kacamata kamu tuh unik-unik ya gitu. Mas Oka sendiri tuh sebelum memilih, kan itu kan pasti Mas Oka milih dulu dong ya, okay, frame-framenya.
1: Yeah.
0: Sebelum memilih itu tuh apa namanya disortir dulu nggak sih sama Mas Oka sendiri?
1: Ya pasti disortir. Pertama pasti lihat dari kualitas bahannya dulu.
0: Oke. Okay.
1: Dari bahannya kualitasnya bagus. Oke. Okay. Okay, kita masuk terus. Kemudian dari stylenya, sama kita ada preferensi dari beberapa kayak sosial media di Pinterest dan di akun-akun toko kacamata lain gitu. Seperti apa sih maksudnya yang digandrungi orang-orang sekarang, anak-anak sekarang? Nah dari situ kita ambil yang sekiranya memang 80% unik dan sisanya yang basic.
0: Oke. Okay,
1: gitu. Okay. Karena kan nggak semua orang
0: mau pakai yang unik-unik.
1: Iya betul. Kita tetap menyediakan yang basic supaya maksudnya bisa merengkuh untuk semua kalangan gitu aja sih Kak.
0: Ya. Itu ya. Di antara banyaknya sekarang kan optik-optik banyak ya.
1: Iya,
0: Toko kacamata juga banyak ya.
1: Betul
0: kan
1: sekali.
0: Mas Oka. Ya. Apa sih dengan kepercayaan dirinya Leon Eyewear ini yang bikin Mas Oka percaya diri bahwa aku tuh beda sama yang lain-lainnya?
1: Ya, pertama tadi itu yang maksudnya yang saya sediakan itu kan frame-frame yang jarang ditemukan. Ya. Kedua pasti di pelayanan ya. Kita pasti memberikan maksudnya yang pelayanan yang terbaik yang kita bisa. Terus ada after salesnya, kita ada garansinya.
0: Oke.
1: Ya, untuk lensa ada garansi 1 tahun. Kemudian untuk frame ada garansi 6 bulan.
0: Oke. Okay.
1: Misal ada pecah atau patah gitu, kita ganti yang baru.
0: Oke, okay, wow. Ya, lucu sekali. Ada apa lagi Mas di situ?
1: Selain itu nanti apa namanya? Kita percaya maksudnya kalau orang datang dengan kepercayaan datang ke Leon Eyewear, pasti kita mengusahakan yang terbaik untuk mereka.
0: Gitu. Keren. Jadi kalau misalnya sobat

0: lensa itu tergantung juga ya.
1: Tergantung kebutuhan.
0: Kebutuhannya ya, berapa.
1: Sama fiturnya juga.
0: Sama fiturnya kan? Juga. Ya. Oke. Terus ini kan yang online tetap berjalan.
1: Betul.
0: Ya kan? Apakah ada di marketplace-marketplace atau dia cuma lewat Instagram aja?
1: Sementara untuk Instagram aja, untuk Instagram. Marketplace DO itu belum.
0: Oke. Jadi belum ada di marketplace
1: belum
0: ya?
1: Belum ada, ya.
0: Cuma baru ada di Instagram Sobat Fox, makanya Sobat Fox kalau misalnya mau melakukan pemesanan secara online, bisa langsung lihat Instagramnya.
1: Instagram.
0: Ya. Dan ini pengiriman seluruh Indonesia ya?
1: Seluruh Indonesia, seluruh dunia.
0: Seluruh dunia ya kan? Itu sampai Australia tadi
1: sampai
0: ada
1: Australia,
0: ya kan?
1: Iya.
0: Akhirnya kemarin ngirim ke Australia?
1: Iya, ngirim ke Australia.
0: Oh, ya ampun keren.
1: Yang
0: banget.
1: Tom.
0: Yang
1: si
0: Tom,
1: Mas
0: Tom ya.
1: Itu, Mas, Tom
0: Mas Tomnya
1: itu.
0: Ya, oke okay, Tom. Ya. Kalau si Mas Jamesnya enggak ada
1: James-nya
0: kabar.
1: Baru sekilas menanyakan kabar aja.
0: Oh, gitu?
1: Saya baik gitu.
0: Oh,
1: masih
0: gitu?
1: Dipakai kok gitu. Oke. Okay.
0: Oh, keren banget. Siap. Wah, semoga semakin banyak juga turis-turis mancanegara yang masuk ke Leon Eyewear ya.
1: Amin.
0: Apa namanya untuk seorang Mas Oka sendiri gitu
1: ya.
0: Karena Leon Eyewear ini udah dirintis dari tahun 2024 ya. Selama berarti 2 tahun ya. Hampir 2 tahun.
1: 2 tahun, hampir 2
0: tahun. 2 tahun. Iya benar-benar. Iya,
1: ya, udah
0: bulan April.
1: Ya.
0: Udah 2 tahun.
1: Ya,
0: ya. Apa sih yang selama ini dari sekian banyak customer-customer yang datang ke Leon Eyewear?
1: Mm-hmm.
0: Yang menurut Mas Oka setelah menganalisa dan segala macam keinginannya mereka yang paling pertama ketika datang ke Leon itu apa sih?
1: Kacamata bagus dengan harga terjangkau.
0: Tetap ya.
1: In this economy.
0: Economy. Jadi tetap ya, tetap maunya kacamata bagus
1: ya.
0: Dengan harga yang terjangkau.
1: Betul sekali.
0: Tapi kebetulan ada ya kan.
1: Adalah.
0: Model juga bagus.
1: Iya.
0: Lucu-lucu, unik-unik.
1: Betul.
0: Ya kan?
1: Iya.
0: Kalau misalnya kayak yang di display ini, yang paling depan, itu namanya apa? Yang itu kan framenya tebel gitu ya. Sobat Fox langsung lihat ya. Itu framenya tebal, kemudian juga dia warnanya apa sih itu? Turkoa.
1: Turkoa ya?
0: Iya benar ya?
1: Iya turkoa benar sekali.
0: Warnanya turkoa
1: ya,
0: kan turkoa. Ya? Nah itu ada nama-namanya enggak sih Mas?
1: Untuk namanya enggak seperti maksudnya nama-nama orang gitu ya. Mungkin
0: oh,
1: kayak
0: okay.
1: Jenis framenya.
0: Jenis framenya, oke okay,
1: ya,
0: oke okay.
1: Kalau yang di depan yang Kak Ica bilang
0: tunjuk,
1: tadi itu, itu modelnya rectangle.
0: Rectangle, oke.
1: Oke, warna terus turkoa ya?
0: Turkoa.
1: Turkoa, oke. Okay. Terus bahannya acetate.
0: Bahannya apa?
1: Acetate.
0: Acetate.
1: Acetate itu semacam plastik tapi dia lebih kuat dari bahan plastik
0: dari
1: biasa.
0: Dari plastik? Oh
1: ya.
0: Gitu, namanya acetate.
1: Acetate.
0: Oh lucu banget ya.
1: Acetate.
0: Terus itu yang merah belakang
1: yang
0: itu, merah marun.
1: Oke, okay, itu modelnya cat eye.
0: Cat eye,
1: yeah,
0: ah lucu. Oh oke, oke. Okay. Ada yang modelnya cat eye, jadi cat eye itu kayak, pokoknya kayak ibu guru seksi lah.
1: Kayak sekretaris yang galak gitu.
0: Nah,
1: gitu.
0: Itu makanya cat eye. Nah sebelahnya cat eye itu ada modelnya bentuknya prisma itu ya?
1: Itu polygon.
0: Polygonal.
1: Polygon. Ya polygonal.
0: Oh, polygonal.
1: Ya.
0: Oke. Okay. Rata-rata bahan, berarti rata-rata bahannya ini acetate semua?
1: Ada tiga bahan yang di Leon Eyewear.
0: Diutamakan Leon Eyewear.
1: Ada plastik TR.
0: Oke. Okay.
1: Plastik
0: apa
1: TR
0: itu plastik
1: TR? Dia kayak plastik tapi lentur.
0: Okay.
1: Keunggulannya lentur, terus dia ringan, nyaman dipakai. Jadi nggak bikin sakit di telinga.
0: Oke. Okay.
1: Gitu. Dia full plastik.
0: Oke, oke, oke.
1: Kemudian ada acetate tadi yang saya sampaikan.
0: Uh-huh.
1: Kalau di acetate sebagian besar di bagian gagangnya itu ada besinya, Kak.
0: Baik, baik.
1: Ada besinya gitu. Jadi dia biasanya rekomendasi untuk orang yang punya minus tinggi.
0: Oh,
1: gitu. Karena frame-nya bold kan, frame-nya bold. Jadi kalau minus tinggi kan lensanya tebel.
0: Iya, iya. Dia gitu. Harus menyanggah dengan baik gitu ya.
1: Iya, menyanggah dengan baik. Selain itu supaya untuk lensanya enggak terlalu kelihatan tebel. Gitu. Jadi kalau pakai yang acetate yang bold, itu nanti paling enggak lensanya jadi lebih secara estetik lebih bagus.
0: Lebih
1: gitu,
0: bagus.
1: Ya.
0: Kelihatannya tipis tapi sebenarnya itu lensa minus
1: ya,
0: gitu.
1: Iya, lensa minus tinggi, tapi sebenarnya tetap harus didukung dengan lensa yang indeks tinggi, indeks
0: ya,
1: high
0: ya,
1: index
0: ya,
1: itu
0: ya.
1: Biasanya untuk orang yang minus tinggi. Kita rekomendasikan untuk lensa high index.
0: Oke.
1: Okay.
0: Gitu. Mas Oka, di Leon Eyewear kita bisa ngecek minus gak sih?
1: Bisa.
0: I see. Pelayanannya apa aja sih di dalam sana?
1: Di sana ada cek mata gratis.
0: Cek mata gratis, oke. Okay.
1: Cuci lensa atau kacamata gratis. Mm-hmm.
0: Cuci baju? Enggak bisa.
1: Cuci baju kayaknya harus ke laundry sebelah. Nanti saya saya mintakan kontak sebelah ya, Kak ya.
0: Lanjut Mas.
1: Cuci mata mungkin kalau itu.
0: Oh iya dong pastinya.
1: Kemudian

0: Dan ada misal sekrup yang hilang, kacamata miring, kendor, nanti silakan datang aja, itu juga gratis.
1: Oh gitu?
0: Iya. Meskipun gak pelanggan itu gak apa-apa, mampir aja.
1: Barusan aku mau nanya.
0: Gak harus member kok gitu.
1: Oh gitu, berarti meskipun aku bukan beli kacamatanya gak di Leon nih, tapi mau benernya di Leon?
0: Gak apa-apa, kita kenakan. Nepotisme.
1: Oh.
0: Enggak, maksudnya walaupun enggak kenal juga enggak apa-apa.
1: Enggak apa-apa ya.
0: Enggak apa-apa, bisa.
1: Oh, bisa datang ke sana Sobat Fox, tapi sekaligus juga melihat-lihat ya kan.
0: Melihat-lihat.
1: Nanti sekalian konsultasi, nanti ketemu langsung sama Mas Oka di sana.
0: Betul
1: ya.
0: Betul sekali.
1: Bener banget. Nah, kalau yang lewat online gitu. Mas Oka, pasti kan juga mereka punya pertanyaan-pertanyaan. Mas Oka gak ketemu orangnya, gak ngeliat orangnya, terus mereka punya pertanyaan. Bagaimana Mas Oka menghandle pertanyaan-pertanyaan lewat online sampai akhirnya meyakinkan seseorang kalau dia akhirnya beli si Leon Eyewear?
0: Ini juga tantangan, apalagi kalau yang di online itu mereka udah pernah beli di toko kacamata lain.
1: Baik. Pasti kan ada pembanding.
0: Betul
1: bener
0: sekali.
1: Banget.
0: Nah, di situ tuh jadi tantangan buat Leon Eyewear, maksudnya untuk meyakinkan bahwa barang-barang yang kita jual tuh maksudnya yang berkualitas juga. Tentunya dengan sesuai selera yang mereka inginkan.
1: Iya. Oke, jadi tetap ujung-ujungnya keputusan memang di tangannya pelanggan ya.
0: Iya, betul.
1: Gitu.
0: Betul.
1: Jadi dari Leonnya sendiri tuh kayak menawarkan mau yang ada yang begini, ada yang begitu kayak tadi, ada yang warna merah, warna hijau, warna bening gitu ya. Tapi memang at the end of the day keputusannya tetap di Sobat Fox lagi.
0: Betul
1: gitu.
0: Sekali. Yeah.
1: Tantangan lainnya apa sih Mas dengan membuka si kacamata gini? Bisnis, kalau bisnis makanan semua orang setiap hari makan. Kalau kacamata orang sekali beli kan mereka akan mungkin menunggu rusak untuk balik lagi dan beli lagi gitu ya. Apakah itu menjadi challenge untuk Leon Eyewear?
0: Itu sangat challenge ya kak, karena bukan kebutuhan utama ya kacamata.
1: Exactly.
0: Maksudnya kan gak dailies gitu ya. Makanya oleh sebab itu di sela-sela mungkin yang tidak terlalu hektik, kita tetap mencoba untuk evaluasi ya kak.
1: Okay.
0: Maksudnya dari sekian hari, sekian penjualan, sekian transaksi dengan customer tuh, apa yang jadi kendala, apa yang menjadi aware bagi kami. Misalnya kan biasanya kami follow up setelah seminggu pengambilan gitu. Gimana kacamatanya, sudah nyaman atau belum gitu. Kalau misalnya masih...
1: Oh ada pelayanan kayak gitu juga ya?
0: Ada follow up, iya.
1: Oh keren banget, terus-terus.
0: Supaya kita bisa improve, maksudnya kendalanya ya, bener, di customer
1: bener,
0: tuh.
1: Bener apa gitu.
0: Oh kak ini kok ternyata masih gak enak dipakai ya? Masih pusing ya? Oh dari situ kita follow up lagi. Kak silakan datang ke optik, datang ke toko. Nanti kita bantu cek untuk kendalanya seperti apa gitu. Kadang biasanya kan untuk memakai kacamata baru kan butuh penyesuaian ya.
1: Benar.
0: Pusing atau mungkin dronjong lihat jalan.
1: Iya, benar.
0: Itu yang perlu kita edukasi sebagai pelayanan.
1: Oke. Dan ini semua Mas Oka dapatkan dari, karena sebelumnya juga memang pernah bekerja di optik.
0: Iya.
1: Jadi ilmu-ilmu ini diterapkan juga di Leon Eyewear.
0: Iya, betul, ya? Betul.
1: Dan buat Sobat Fox pokoknya jangan takut, yang paling penting adalah kalau misalnya pengen pakai kacamata ya, gak usah takut buat pakai ya.
0: Iya, betul.
1: Udah gitu gak usah takut juga di judge sama orang, tiba-tiba orang bilang, ih ngapain lu pakai kacamata, gak apa-apa pakai aja. Kalau misalnya mereka bilang kayak gitu ya, gini aja, ya udah coba lu yang pakai gitu, atau enggak percaya diri aja pokoknya buat Sobat Fox yang pengen pakai kacamata tapi masih ragu, percaya diri, terus pengen yang framenya aneh-aneh, framenya unik-unik, Sobat Fox bisa datangnya ke Leon Eyewear. Masih ada satu segmen lagi bersama Leon Eyewear Sobat Fox yang pasti jangan kemana-mana, tetap di Laris Manis barengan sama Ica Nembo.
2: Program reward umroh sanga-sanga, informasi lengkap tersedia di website resmi kami.
3: Hai warga Jogja, aku Nicole Rosti dari Asmara Gen Z New Era. Punya mimpi main sinetron bareng aku dan cast Asmara Gen Z New Era? Yuk, jangan cuma jadi penonton. Sekarang giliran kamu jadi bintangnya. Ikuti Asmara Gen Z New Era Mencari Bintang yang akan digelar hari Minggu 9 Agustus 2026 mulai pukul 9.30 WIB di Atrium Jogja City Mall. Aku dan Jeff Smith bakal hadir langsung sebagai juri spesial. Buruan scan QR Code yang ada di media sosial SCTV dan daftarkan diri kamu sekarang juga. Tunjukkan bakat terbaikmu. Raih kesempatan syuting di Jakarta bersama cast Asmara Gen Z New Era dan menangkan hadiah jutaan rupiah. Kami tunggu di Jogja ya.
4: Banyak tujuan ketika berlibur ke Yogyakarta. Mengunjungi tempat bersejarah, ke tempat wisata, bahkan kuliner. Tapi untuk tujuan staycation-nya hanya satu. Diklaimi Huis by Sanga-Sanga Hospitality. Ya, Sanga-Sanga Hospitality juga hadir di Yogyakarta. Klaimi Huis ada di Jalan Suroto nomor 14, Kecamatan Gondokusuman, Kota Baru, Yogyakarta. Klaimi Huis memberikan pelayanan bernuansa Jawa tradisional dengan fasilitas kamar lengkap dan heritage. Untuk informasi lebih lengkap, bisa hubungi WhatsApp 0812-2739-5879. Sekali lagi, di nomor WhatsApp 0812-2739-5879. Atau bisa juga klik website di www.sangasangahospitality.com. Follow juga Instagram dan TikToknya @claimihuis_. Claimi Huis Yogyakarta is a part of Sanga-Sanga Hospitality.
5: Perjalanan spiritualmu kini makin dekat. Reward Umroh Spesial telah dibuka. Cukup beli 9 botol minyak balur Sanga-Sanga Klasik atau minyak balur Sanga-Sanga Ultimate, kumpulkan boxnya yang diproduksi sejak tahun 2024 dan kirimkan beserta data diri ke Fox Radio di seluruh Indonesia. Atau kirimkan ke pabrik Sanga-Sanga di Gianyar, Bali. Periode program sampai 1 Desember 2026. Semakin aktif dan konsisten, semakin besar peluang untuk berangkat umroh gratis atau mendapatkan uang tunai Rp35 juta.
2: Transformasi Sanga-Sanga untuk memberikan yang terbaik. Terbuat dari rempah alami, diolah secara higienis dengan teknologi terkini. Program Reward Umroh Sanga-Sanga, informasi lengkap tersedia di website resmi kami.

0: 105,3 Fox Radio Jogja, Your Soul, Your Hits. Segmen terakhir barengan sama Leon Eyewear, Sobat Fox di Laris Manis ya. Sebagai seorang owner kacamata ya, Mas Oka. Mas Oka datang ke sini kan dengan kacamata statementnya itu gitu ya. Okay. Yang cukup unik lah yang dipakai sama Mas Leon. Mas Leon lagi Mas Oka. Nah, kalau misalnya Mas Oka sendiri gitu disuruh milih as pelanggan misalnya, bukan sebagai pemilik. Kalau pemilik kan semuanya bagus. Tapi sebagai pelanggan yang paling Mas Oka suka dari koleksinya Leon Eyewear apa sih?
1: Produknya ya berarti ya. Lumayan banyak sih Kak.
0: Oke.
1: Karena kan ya itu tadi, narsisnya terlalu tinggi. Jadi kadang di toko kalau pas gak ada pelanggan gitu nyobain semua frame.
0: Oke.
1: Gak apa-apa ini punya saya.
0: Bebas dong.
1: Wah ternyata bagus ya. Nah itu sih Kak. Jadi menurut saya semua bagus ya.
0: Berarti orang pakai kacamata tuh gak harus melulu menyesuaikan dengan muka ya. Bentuk muka ya.
1: Iya enggak.
0: Apa aja bisa gitu kan.
1: Yang boleh.
0: Penting pede itu
1: yang
0: tadi.
1: Penting pede.
0: Nomor satu itu.
1: Betul
0: gitu.
1: Sekali.
0: Sama berani beda lah gitu ya.
1: Berani eksplorasi gaya.
0: Iya. Oke. Karena yang dipakai sama Mas Oka sendiri ini Sobat Fox itu warnanya turkoa, kemudian si gagangnya itu ada totol-totolnya.
1: Tortoise.
0: Iya. Ya kan?
1: Betul.
0: Jadi
1: betul.
0: Bagus gitu, lucu gitu loh Sobat Fox ya. Lucu banget gitu. Bentuknya juga
1: segi lima.
0: Bener. Ya kan, bentuknya segi lima. Jadi lucu banget dan itu bisa ditemukan di Leon Eyewear.
1: Bisa ditemukan.
0: Yang sekarang lagi dipakai.
1: Ada dua warna sama grey.
0: Oh gitu, tapi gagangnya?
1: Gagangnya tortoise juga.
0: Sama.
1: Oke.
0: Nah, kedepannya nih untuk si Leon Eyewear sendiri, apakah akan ada rencana Mas Oka akan ekspansi atau ada harapan-harapan yang lain untuk si Leon Eyewear?
1: Oke, untuk ekspansi sih kayaknya belum ya Kak, tapi untuk harapannya bisa lebih dikenal aja, supaya nanti kita bisa membantu orang-orang yang memang membutuhkan kacamata, sekaligus untuk upgrade gaya.
0: Oke, gitu. Jadi Leon Eyewear bukan cuma untuk yang matanya minus, atau silinder, atau plus.
1: Ya.
0: Tapi untuk mata-mata yang pengen gaya.
1: Iya, betul.
0: Terus itu tadi harapannya kedepannya seperti apa ya? Kemudian ini nih kalau misalnya orang datang ke sana seperti yang tadi dikasih tahu sama Mas Oka, kalau datang ke sana itu bisa cek mata gratis.
1: Betul.
0: Kemudian kalau mau benerin kacamata ada skrup yang longgar juga boleh.
1: Gratis. Nggak harus kenal.
0: Iya. Ya kan? Nggak harus pelanggan juga.
1: Nggak harus pelanggan. Ya.
0: Tapi habis itu jadi pelanggan ya. Amin.
1: Amin.
0: Terus udah kayak gitu kalau mau konsultasi.
1: Boleh.
0: Misalnya pengen, aku pengen punya gaya, aku pengennya agak sedikit unik berbeda, bisa juga.
1: Bisa,
0: konsultasi sama
1: bisa,
0: Mas Oka.
1: Iya,
0: ya. Langsung datang ke Jalan Suryo Diningratan.
1: Nomor 34
0: Yogyakarta. Oke. Jalan Suryo Diningratan nomor 34 Yogyakarta, Sobat Fox silakan datang ke Leon Eyewear. Di sana sudah ada Mas Oka akan menunggu. Ini bukanya dari jam berapa sih, Mas?
1: Buka dari jam 9 pagi sampai jam 9:30 malam.
0: Oke.
1: Untuk hari Minggu buka jam 5 sore.
0: Jam 5 sore.
1: Sampai 9:30 malam.
0: Iya. Kalau untuk online-nya sendiri ada batasan waktu enggak?
1: Tidak ada, 24 jam.
0: 24 jam
1: demi,
0: pokoknya.
1: Iya.
0: Tapi kalau online gitu Mas Oka buka konsultasi juga gak sih?
1: Sama Kak, buka konsultasi. Tetap kita chatnya tetap ya sama dengan konsultasi lewat offline. Sama aja. Ya,
0: ada gak misalnya Mas Oka ketiduran terus maaf tadi saya tidur gitu?
1: Ya itu pernah ada. Tapi jarang. Mereka jarang kalau yang chat di malam-malam itu jarang.
0: Oh jarang ya. Mencurigakan ya. Takut ya Bo. Nah Mas Oka, apa tips untuk Sobat Fox yang ingin memulai sebuah bisnis dari seorang Mas Oka, pemilik Leon Eyewear? Silahkan.
1: Oke, yang pertama harus berani.
0: Berani?
1: Berani, pasti ada resiko dan segala macam. Yang kedua modal.
0: Modal, oke.
1: Iya, harus maksudnya cash flow-nya tuh harus lancar. Jadi misalkan enggak untuk bisnis kan awal kita pasti membangun, masih branding ya. Dari situ kan income-nya kan kita belum stabil. Nah, kita harus dikuatin dulu di modal supaya nanti di kebelakangnya kita enggak keteteran.
0: Keteteran.
1: Iya, gitu.
0: Jadi
1: terus
0: itu ya. Lalu
1: sama apa namanya? Lebih sering upload atau bikin konten aja.
0: Iya.
1: Karena itu kan pengaruhnya besar banget ya, lebih besar dari apa namanya offline gitu.
0: Oke, jadi untuk onlinenya banyak-banyak upload konten, ya, semakin dikenal, biar makin gaungnya juga makin luas.
1: Betul
0: gitu
1: sekali.
0: Ya. Dan memang pengaruh online di saat ini tuh lebih besar daripada offline ya.
1: Betul, ya.
0: Karena semuanya serba digital, Sobat Fox. Itu tadi tips-tips dari seorang Mas Oka dari Leon Eyewear. Terima kasih banyak sudah datang ke Laris Manis, Mas Oka. Thank you.
1: Thank you, terima kasih kesempatannya Kak Ica.
0: Yes,
1: dan Fox.
0: Sama-sama. Terima kasih banyak, sukses untuk Leon Eyewear. Mudah-mudahan semakin banyak pelanggannya dan semakin banyak yang percaya diri buat pakai kacamata model apapun.
1: Oke,
0: ya,
1: siap,
0: dengan muka
1: kasih.
0: Bentuk apapun. Ya enggak, Mas?
1: Betul, yes. Betul.
0: Benar banget ya, Sobat Fox. Thank you so much juga udah temenin di channel gue dari jam 9 sampai dengan jam 12 siang ini. Kita akan ketemu lagi besok di jam yang sama di Zona Mesin Waktu. Kalau gitu sekarang Icenembo pamit. Dengerin terus 105,3 Fox Radio Jogja, Voice of Sanga-sanga. Sanga-sanga adalah transformasi dari kutus-kutus. Bye.
2: Thank you for listening to Zona Mesin Waktu.

0: Laris manis. Promosi jualan langsung di Fox Radio Jogja. Yuk yang manis yang manis. Cek Instagram @FoxRadioJogja untuk tahu cara daftarnya. Laris manis. Setiap Selasa jam 11 siang live di 105,3 FM dan aplikasi Fox Radio. Laris manis. Dagangan laris, senyumnya manis.
1: Your soul, your head.

Kelamaan di ruang ber-AC bikin kulit tangan dan kaki jadi gampang kering. Tenang, ada sanga-sanga body lotion lavender. Kulit jadi sehat, lembut, dan ternutrisi.

0: saya, owner dan visioner dari PT Kutus-Kutus Herbal. Terima kasih telah menjadi bagian dari perjalanan kami lebih dari 10 tahun dalam memberikan solusi kesehatan yang terbaik. Kami berharap produk-produk dari PT Kutus-Kutus Herbal selalu menjadi pilihan utama untuk menjaga kesehatan Anda dan keluarga tercinta. Kami menginformasikan bahwa saat ini PT Kutus-Kutus Herbal tidak lagi memproduksi produk dengan logo lama. Kami telah bertransformasi menjadi Sanga-Sanga yang tetap diracik khusus oleh Bambe Bambang Pranoto sejak 2013. Pastikan produk yang Anda beli memiliki logo Sanga-Sanga dan foto Bambe Bambang Pranoto pada kemasannya.
1: Sanga-Sanga, sing ada lawan.
2: Mandi jadi lebih sehat dengan Sanga-Sanga. Ada sabun tanamilah tanahmu ultimate yang membantu memelihara kesehatan kulit, membantu menjaga kelembapan kulit, dan membantu membersihkan dan mewangikan kulit, membantu menjaga keremajaan kulit. Ada juga Sanga-Sanga sabun kaliku-kaliku ultimate, membantu melembabkan dan merawat kulit, membantu menyegarkan dan menghilangkan bau badan, dan membantu membersihkan dan menghaluskan kulit. Jaga kesehatan kulit dengan Sanga-Sanga sabun tanamilah tanahmu ultimate dan sabun kaliku-kaliku ultimate. Informasi dan pemesanan, hubungi reseller terdekat atau datang ke Fox Radio Jogja di Jalan Padega Sakti nomor 8 Yogyakarta. Sanga-Sanga, sing ada lawan.

mulai terasa panas dan bahu kaku karena kelamaan duduk. Eits, tenang. Ambil minyak balur sangat-sangat klasik. Balurkan dan pijat perlahan di area yang tegang. Kandungan jahe dan cengkehnya langsung bekerja meresap ke otot, bikin badan segar lagi buat lanjut kerja.

0: sanga-sanga, sing ada lawan. Lagi cari cara alami biar badan tetap fit dan relax. Coba Sanga-Sanga Ultimate, minyak balur herbal modern yang nyatuin 140 jenis jejamuan alami dan 30 essential oil pilihan. Dengan aroma lavender, daun pudak, dan mint, efeknya langsung terasa. Hangat di kulit, bantu meredakan masuk angin, perut kembung, gatal karena gigitan serangga, sampai pegal lindu dan nyeri sendi. Bikin badan enteng, pikiran tenang, dan kamu siap beraktivitas lagi. Aman buat semua usia dan pastinya praktis buat dipakai kapan aja. Rasakan perpaduan khasiat tradisional dan sentuhan modern, cukup Rp230.000 untuk 100 ml.
1: Lagi liatin apa sih, Dis?
2: Ini aku lagi bingung, Om. Aku dikasih minyak sanga-sanga sama saudara. Tapi kok ukurannya beda sih? Aku takut kalau ini palsu.
1: Ini mah asli, Disa. Karena tanggal 9 September 2025, ini baru aja nge-launching sanga-sanga minyak balur edisi travel size. Ukurannya mini, cuma 30 ml. Jadi cocok buat kamu yang sering punya aktivitas di luar rumah.
2: Oh, gitu ya? By the way, Om, harga minyak balur sanga-sanga travel size ini berapaan?
1: Untuk sanga-sanga yang ultimate itu harganya Rp85.000 dan sanga-sanga yang klasik Rp65.000. Kamu bisa beli di Fox Radio Network, Sanga Sian, dan juga di marketplace-nya Sanga-Sanga, Dis.
2: Oke lah kalau gitu. Aku mau langsung borong aja. Soalnya minggu depan kebetulan nih aku mau liburan. Makasih ya, Om, infonya.
1: Sanga-Sanga, sing ada lawan.

0: Sanga-sanga sing ada lawan.
1: Kulit gatal karena alergi atau biang keringat, jangan asal pilih obat. Pilih yang pasti alami dan bertindak cepat. Minyak Gatalin Sanga-sanga. Produk baru Sanga-sanga ini diperkaya dengan bahan terbaik dari alam. Daun mint yang menyegarkan, minyak lavender yang menenangkan, serta kombinasi tea tree oil, laos merah, jahe merah, tamanu oil, dan daun pegagan. Sanga-sanga Gatalin diformulasi khusus untuk meredakan gatal karena alergi, gatal kronis, kudis, kurap, dan biduran. Hanya dengan Rp75.000, dapatkan kemasan praktis 60 mili yang siap melindungi kulit seluruh keluarga. Aktivitas kembali lancar tanpa gatal-gatal. Dapatkan segera Sanga-sanga Gatalin di reseller terpercaya Kimia Farma, K24, Century, dan Fox Radio Network. Sanga-sanga Gatalin, solusi atasi gatal.
2: Pengen ngerasain internet super cepat hingga 100 MB per second? Mau nonton tayangan-tayangan terbaik? Dan komunikasi telepon rumah yang jernih? Semuanya ada di IndiHome. Aktifkan juga add-on hybrid box tambahan agar nonton TV jadi lebih leluasa. Bisa mengakses wifi.id di seluruh Indonesia, teleponan lebih seru dengan smartphone melalui moving phone, dan masih banyak lagi. Terus yang lebih seru lagi nih, kalau misalnya kamu mau berlangganan IndiHome, mengaktifkan add-on, mengecek dan membayar tagihan, atau melaporkan gangguan, sekarang mudah banget. Bisa melalui aplikasi My IndiHome. Daftar IndiHome sekarang. Info lengkap kunjungi www.indihome.co.id.

Kulitnya lagi gatel. Nih, ada minyak sanga-sanga Gatalin. Diformulasikan khusus untuk meredakan gatal karena alergi, gatal kronis, kudis, kurap, dan biduran. Sanga-sanga Gatalin, solusi atasi gatal.

0: laris manis. Promosi jualan langsung di Fox Radio Jogja. Yuk yang manis yang manis. Cek Instagram at Fox Radio Jogja untuk tahu cara daftarnya. Laris manis. Setiap Selasa jam 11 siang live di 105,3 FM dan aplikasi Fox Radio. Laris manis. Dagangan laris, senyumnya manis.
1: Fox 105.3 FM.

Kulitnya lagi gatel. Nih, ada minyak sanga-sanga Gatalin. Diformulasikan khusus untuk meredakan gatal karena alergi, gatal kronis, kudis, kurap, dan biduran. Sanga-sanga Gatalin, solusi atasi gatal.

0: Sanga-Sanga. Informasi lengkap tersedia di website resmi kami.
1: Saya founder dan CEO CV Sanga-Sanga Artisan. Kami ingin meluruskan informasi penting untuk seluruh customer, mitra, dan afiliator. Nama perusahaan kami tetap sama, yaitu PT Kutus Kutus Herbal. Dan akun resmi yang utama adalah @kutuskutusofficial yang sudah verified. Karena kami adalah peracik asli minyak herbal sejak tahun 2013. Di bawah arahan langsung Babe Bambang Pranoto. Namun, saat ini brand nama kami telah berubah menjadi Sanga-Sanga. Dengan akun lain adalah @sanga_sanga_bali, @sanga_sanga_skincare. Ketiga akun ini adalah milik resmi perusahaan kami dan menjadi saluran utama dalam menyampaikan informasi, edukasi, hingga pelayanan pelanggan. Hati-hati terhadap akun-akun lain yang mengatasnamakan Kutus-Kutus atau Sanga-Sanga. Pastikan Anda hanya mengikuti dan berkomunikasi melalui akun yang resmi. Terima kasih telah menjadi bagian dari perjalanan panjang kami sejak 2013. Mari terus tumbuh bersama dengan produk herbal berkualitas dari Sanga-Sanga by PT Kutus-Kutus Herbal.

di ruang ber-AC bikin kulit tangan dan kaki jadi gampang kering. Tenang, ada sanga-sanga body lotion lavender. Kulit jadi sehat, lembut, dan ternutrisi.

0: Si Sanga-Sanga untuk memberikan yang terbaik. Terbuat dari rempah alami, diolah secara higienis dengan teknologi terkini. Program Reward Umroh Sanga-Sanga. Informasi lengkap tersedia di website resmi kami.
1: Cuaca kadang panas dan juga gerah, bikin badan terasa gatal-gatal karena biang keringat, jamur atau juga bakteri yang bikin kamu ngerasa terganggu dan tambah insecure. Kamu wajib cobain yang namanya sabun Tanamila Tanamu Klasik dan juga sabun Ultimate Tanamila Tanamu. Dengan kandungan ramuan herbalnya, dipercaya bisa membersihkan dan juga menyegarkan kulit, mengatasi gatal dan juga menjaga kelembutan kulit. Harga satu pcs sabun Tanamila Tanamu Klasik Rp50.000 dan untuk sabun Ultimate Tanamila Tanamu Rp75.000. Dapatkan segera keduanya di Sangasian seluruh Indonesia, Apotek Kimia Farma, Century, K24 dan Fox Radio Network. Yang asli ada foto Babe Bambang Pranoto. Sanga-Sanga, singa ada lawan.

mulai terasa panas dan bahu kaku karena kelamaan duduk. Eits, tenang. Ambil minyak balur sangat-sangat klasik. Balurkan dan pijat perlahan di area yang tegang. Kandungan jahe dan cengkehnya langsung bekerja meresap ke otot, bikin badan segar lagi buat lanjut kerja.

0: satu-satunya yang pasti adalah perubahan. Kita telah berulang kali jatuh. Agar bisa bangkit, terus berusaha, lalu terbang. Dan boom, kita menemukan diri kita sendiri.
1: Transformasi sanga-sanga untuk memberikan yang terbaik. Membantu keselarasan raga, lembut dan aman, dengan aroma rempah alami.
0: Sanga-sanga memang inspirasiku.
1: Program Reward Umroh Sanga-sanga. Informasi lengkap tersedia di website resmi kami.
2: Ini kecil, bukan sembarang kecil. Walau ukurannya kecil, manfaatnya besar. Sanga-sanga sekarang ada travel size-nya. Tersedia dalam ukuran 30 mili dengan manfaat yang banyak sekali. Tersedia dalam dua varian. Minyak balur sanga-sanga klasik Rp65.000 dan minyak balur sanga-sanga ultimate Rp85.000. Segera hubungi reseller resmi, mitra resmi kami, atau Fox Radio Jogja untuk merasakan sensasi baru sanga-sanga travel size.

0: Sobat Fox, reward Umroh Sanga-Sanga diperpanjang sampai 1 Desember 2026 loh. Cari tahu info lengkapnya di Instagram @foxradiojogja.
1: Fox 105.3 FM Jogja.

Jam segini kulit mulai terasa kasar dan pecah-pecah. Oleskan sanga-sanga body balm. Perpaduan shea butter dan tamanu oilnya ampuh banget buat jaga kelembutan kulit di tengah aktivitas.

0: kasih sanga-sanga untuk memberikan yang terbaik. Terbuat dari rempah alami, diolah secara higienis dengan teknologi terkini. Program Reward Umroh Sanga-Sanga. Informasi lengkap tersedia di website resmi kami.
1: Saya, owner dan visioner dari PT Kutus-Kutus Herbal, menyampaikan pengumuman penting untuk customer, mitra, dan afiliator. Waspada produk palsu. Banyak beredar produk yang mengaku dari PT Kutus-Kutus Herbal, padahal bukan produksi resmi kami. Saat ini PT Kutus-Kutus Herbal hanya memproduksi brand Sanga-Sanga. Dengan ciri-ciri produk asli, terdapat tulisan produksi oleh PT Kutus-Kutus Herbal pada kemasan. Ada foto Babe Bambang Pranoto dengan keterangan Establish 2013. Harga jual sesuai dengan yang tertera di kemasan. Jika dijual di bawah harga tersebut, kemungkinan besar palsu. Jangan tergiur harga murah. Pastikan Anda mendapatkan produk asli yang aman dan berkualitas. Hanya membeli dari sumber terpercaya.
2: Untuk memastikan keaslian produk, konsumen dapat mengkonfirmasi langsung ke PT Kutus-Kutus Herbal melalui platform resmi berikut. Instagram @kutuskutusofficial, @sangasanga_bali, @sangasanga_skincare, TikTok @kutuskutusofficial, @sangasanga.official, @sangasanga.skincare, website www.kutuskutusofficial.com, www.belihealingoil.com, www.sangasangaofficial.com, kutuskutusofficial.co.id.
3: Hey there pribumi, berikan saya rempah-rempah dari tanah ini.
4: Rempah-rempah? Bentar mister, saya punya. Nah ini mister.
3: Sabun? Kau jangan main-main dengan company ya pribumi.
4: Ini sabun bukan sembarang sabun. Ini tuh sabun kaliku-kaliku mister. Sabun ini bukan cuma bisa membersihkan, tapi juga punya aroma rempah-rempah. Bercampur dengan aroma bunga kenanga dan berbagai bahan alami mister.
3: Kamu serius? Saya baru tahu sabun kaliku-kaliku.
4: Yeay, Bora. Udah, ambil aja nih buat mister.
3: Terima kasih, pribumi. Kalau begitu, saya akan stop penjajahan di tanah Nusantara.

kulitnya lagi gatel. Nih, ada minyak sanga-sanga Gatalin. Diformulasikan khusus untuk meredakan gatal karena alergi, gatal kronis, kudis, kurap, dan biduran. Sanga-sanga Gatalin, solusi atasi gatal.

0: Sanga-sanga. Informasi lengkap tersedia di website resmi kami.
1: Beres olahraga atau beraktivitas yang menimbulkan produksi keringat yang banyak bisa bikin kita nggak pede deket-deket orang banyak. Apalagi ditambah dengan bau badan yang muncul. Bisa-bisa orang-orang jadi ill-feel. Buat menghilangkan masalah-masalah tadi, kamu wajib mandi dengan sabun Kaliku-Kaliku Klasik dan sabun Ultimate Kaliku-Kaliku. Dengan scrub herbalnya, sabun Kaliku-Kaliku bisa menetralkan bau badan, menjaga kelembapan kulit, kulit jadi keset, halus, dan menyegarkan. Seperti habis melakukan spa. Harga satu piece sabun Kaliku-Kaliku Klasik Rp35.000. Dan untuk sabun Ultimate Kaliku-Kaliku Rp55.000. Dapatkan segera keduanya di Sangasian serta mitra resmi kami, Apotek Kimia Farma, Century, K24, dan Fox Radio Network seluruh Indonesia. Yang asli ada foto Babe Bambang Pranoto. Sanga-sanga, sing ada lawan.
2: Yogyakarta selalu menjadi pilihan terbaik untuk menikmati ketenangan dengan suasana alam, keasrian, hingga kebudayaannya. Omah Sileran Heritage Yogyakarta menjadi pilihan terbaik untuk menghabiskan waktu berlibur. Berada di dalam Benteng Keraton Yogyakarta, rasakan pengalaman menginap di area pusat kebudayaan. Tersedia 3 tipe kamar, standar, superior, dan deluxe. Dengan gaya tradisional, dilengkapi dengan fasilitas pool area dan pendopo, menjadikan waktu bersantai lebih berkualitas. Omah Sileran Heritage Yogyakarta, Jalan Sileran Lor nomor 1, Panembahan Kraton, Daerah Istimewa Yogyakarta. Info dan reservasi hubungi 0813-3196-8820. Follow Instagram dan TikTok at Omah Sileran Heritage. Facebook Omah Sileran. Omah Sileran Heritage Yogyakarta, a reflection heritage of Yogyakarta. Part of Sanga-sanga Hospitality.

0: perjalanan spiritualmu kini makin dekat. Reward Umroh Spesial telah dibuka. Cukup beli 9 botol minyak balur Sanga-Sanga Klasik atau minyak balur Sanga-Sanga Ultimate, kumpulkan boxnya yang diproduksi sejak tahun 2024 dan kirimkan beserta data diri ke Fox Radio di seluruh Indonesia. Atau kirimkan ke pabrik Sanga-Sanga di Gianyar, Bali. Periode program sampai 1 Desember 2026. Semakin aktif dan konsisten, semakin besar peluang untuk berangkat umroh gratis atau mendapatkan uang tunai Rp35 juta.
1: Kok kamu anteng banget sih, tumben. Biasanya sambat, wifi lemot.
2: Udah beda cerita dong. Internet di rumahku sekarang udah naik level.
1: Naik level gimana?
2: Nih, aku sekarang pakai Infinite Light dari Citranet. Speednya naik jadi up to 30 Mbps, tapi harganya tetap Rp145.000 per bulan.
1: Eh, serius? Kuotanya masih unlimited?
2: Iya dong, unlimited tanpa FUP. Mau dipakai buat streaming, kerja, main game. Gak ada tuh drama kecepatannya turun.
1: Wah, pantesan kamu udah jarang ngedumel.
2: Saatnya beralih ke koneksi lebih cepat, harga makin hemat. Infinite Light dari Citranet, cuma Rp145.000 per bulan, up to 30 Mbps unlimited tanpa FUP. Yuk, pasang di rumahmu sekarang. Hubungi 0811 286 6611 untuk informasi selengkapnya. Citranet, jago.

0: Kekuatan super itu seperti kekuatan untuk bangun lagi walaupun dengan hati gelisah. Kekuatan untuk tetap maju walau berkali-kali ditolak. Dan kekuatan untuk menolak menyerah karena percaya esok pasti lebih cerah. Bulan Agustus ini, Fox Radio Jogja merayakan kekuatan super rakyat Indonesia di Superjuangan. Pertahankan kekuatan supermu dan terus semangat karena perjuangan kita belum selesai.
1: Afternoon Tea on Fox Radio.

Disiarkan langsung dari Jalan Pendega Sakti nomor 8, Fox Radio Jogja, Your Soul, Your Head, sangat-sangat adalah transformasi dari kutus-kutus. Halo, selamat sore Sobat Fox. Ketemu lagi barengan sama Mutia Anissa. Seperti biasa, udah jam 3 sore. Waktunya Mutia Anissa nemenin aktivitas kamu dari jam 3 ini sampai nanti jam 6 Sobat Fox ya. Barengan sama lagu-lagu yang bisa bikin hari kamu, sore kamu menjelang selesai kegiatannya atau malah baru mulai ya. Itu bisa lebih seru aja, lebih menyenangkan aja Sobat Fox ya. Kasih tahu Mutia kamu pengen dengerin lagu apa, boleh via WhatsApp di 0887-188-1053 atau via aplikasi Fox Radio ya, yang bisa kamu download di App Store dan Play Store. Nanti kalau lagunya ada ya di playlist kita, di library kita, terus habis itu pas juga sama mood sore hari ini, nanti bakal Mutia puterin ya.

terasa panas dan bahu kaku karena kelamaan duduk. Eits, tenang. Ambil minyak balur sangat-sangat klasik. Balurkan dan pijat perlahan di area yang tegang. Kandungan jahe dan cengkehnya langsung bekerja meresap ke otot, bikin badan segar lagi buat lanjut kerja.

0: sabar, jangan gampang marah. Ditemenin Afternoon Tea ya, sampai jam 6 sore. Afternoon Tea on Fox Radio Jogja.
1: Saya founder dan CEO CV Sanga-Sanga Artisan ingin menyampaikan terima kasih telah menjadi bagian dari perjalanan kami lebih dari

0: 30 tahun dalam memberikan solusi kesehatan terbaik. Kami berharap produk-produk dari PT Kutus-Kutus Herbal selalu menjadi pilihan utama untuk menjaga kesehatan Anda dan keluarga tercinta. Kami menginformasikan bahwa saat ini PT Kutus-Kutus Herbal tidak lagi memproduksi produk dengan logo lama. Kami telah bertransformasi menjadi Sanga-Sanga dan tetap diracik khusus oleh Babe Bambang Pranoto sejak 2013. Pastikan produk yang Anda beli memiliki logo Sanga-Sanga dan foto Babe Bambang Pranoto pada kemasannya.
1: Sanga-Sanga, sing ada lawan.

Fox Update. Sudah jam 3 sore Sobat Fox, saatnya Fox Update bersama Mutia Anissa dan ini dia dua berita terupdate sore ini. Ariana Grande memutuskan hiatus dan mundur dari sorotan publik setelah menyelesaikan Eternal Sunshine Tour hingga batas waktu yang belum ditentukan. Pengumuman ini muncul melalui pernyataan perwakilan pihak Grande yang dilaporkan dalam majalah People pada Senin 3 Agustus waktu Indonesia. Pernyataan itu menyebut keputusan ini datang setelah berbagai pengawasan publik yang terus-menerus kepada Ariana Grande, terutama kritik soal kondisi tubuhnya setelah merilis video klip untuk album Petal. People juga melaporkan Grande mengundurkan diri dari pementasan ulang Stephen Sondheim di West End Sunday in the Park with George yang seharusnya ia bintangi bersama Jonathan Bailey. Sementara dalam pernyataan saat rangkaian tour Eternal Sunshine di Chicago pada Senin 3 Agustus malam waktu Amerika Serikat atau Selasa 4 Agustus pagi waktu Indonesia, Ariana Grande menyebut bahwa hiatus ini adalah sesuatu yang sudah direncanakan sejak lama dan tidak dilakukan secara mendadak karena tekanan publik.

Kita beralih ke kabar selanjutnya Sobat Fox. Maroon 5 mengumumkan kembali konser tunggal di Jakarta pada 5 Februari 2027. Konser yang nantinya digelar di Jakarta International Stadium ini menjadi bagian dari tur keliling dunia Maroon 5 yang sudah berlangsung sejak 2026 setelah merilis album Love Is Like pada Agustus 2025. Dalam unggahan di media sosial pada Selasa 4 Agustus hari ini, disebutkan bahwa Jakarta akan didatangi setelah memulai tur Asia terbaru mereka ini di Kaohsiung, Taiwan pada 24 Januari 2027. Setelah Taiwan, Maroon 5 akan hadir di Seoul, Tokyo, lalu Jakarta. Kemudian tur dilanjutkan ke Bangkok, Thailand, dan kemudian Singapura. Hingga saat ini, belum ada promotor lokal yang mengumumkan informasi detail konser Maroon 5 di Jakarta, seperti harga dan kategori tiket untuk konser tersebut.

0: Demikian Sobat Fox, dua berita terupdate sore ini. Nantikan Fox Update selanjutnya hanya di Afternoon Tea.
1: Afternoon Tea on Fox Radio Jogja.

pasangan. Transformasi dari kutus-kutus racikan Babe Bambang Pranoto.

0: Jangan gampang marah. Ditemenin Afternoon Tea ya, sampai jam 6 sore. Afternoon Tea on Fox Radio Jogja.
1: Satu-satunya yang pasti adalah perubahan. Kita telah berulang kali jatuh. Agar bisa bangkit, terus berusaha, lalu terbang. Dan boom, kita menemukan diri kita sendiri.
2: Transformasi sanga-sanga untuk memberikan yang terbaik. Membantu keselarasan raga, lembut dan aman, dengan aroma rempah alami.
1: Sanga-sanga memang inspirasiku.
2: Program Reward Umroh Sanga-sanga. Informasi lengkap tersedia di website resmi kami.
3: Atas nama Kak Arsi.
4: Oh iya, saya Pak. Ke JNM ya Pak, sesuai aplikasi.
3: Baik, Neng. Monggo helmnya. Masih kuliah ya, Neng?
4: Hah? Oh, itu Pak. Ada acara Arjok di JNM. Oh,
3: kuliahnya udah lama?
4: Hah? Oh iya, sampai nanti 30 Agustus. Acaranya panjang, Pak.
3: Hah? Apa?
4: Oh, tiketnya. Tiketnya buat dewasa Rp80.000, kalau anak-anak Rp50.000. Tapi anak di bawah 6 tahun gratis, Pak.
3: Hah? Gimana, Neng?
4: Hah? Apa, Pak? Apa?
5: Arjok 2026 Ars Longa Generatio 19 Juni sampai 30 Agustus di Jogja National Museum. Informasi dan tiket online kunjungi www.arjok.id atau cek Instagram @arjok.id.

Masih di After Room dengan semua Mutia Anissa Sobat Fox. That was Nuna with Hunk ya. Ini adalah lagu terbaru dari Nuna Sobat Fox ya. Yang dirilisnya di kayaknya kalau Mutia gak salah di akhir Juli, tanggal 31 Juli. Jadi emang baru beberapa hari banget lagunya ini dirilis. Ada music videonya. Terus belum lama ini juga dirilis video dance-nya. Mereka ngedance di sambil.

Kalau kita makan ramen nih Sobat Fox ya, entah itu di kantor, entah itu di rumah, entah itu sama teman-teman gitu ya, itu tuh pasti selalu ada orang yang makannya tuh cepat banget ya, kayak dia kelar duluan gitu, pokoknya paling cepat selesai duluan. Ada juga yang kayak teman-temannya udah ngobrol, udah pada selesai makan, udah ganti ke dessert atau udah ke minuman manis, tapi dia masih makan main course-nya itu, masih makan aja dan masih sambil sibuk ngobrol juga gitu ya. Itu lama banget gitu. Tapi ada juga yang di tengah-tengah tuh gak paling duluan dan gak paling terakhir juga. Nah, pertanyaannya Mutia nih, menurut pengamatan kamu, sampai sejauh ini dalam hidup kamu tuh, kamu termasuk orang yang kalau makan itu tergolong makannya cepat, sedang, atau lambat Sobat Fox? Dan kira-kira menurut kamu kebiasaan ini tuh kenapa sih Sobat Fox? Berarti kan ada orang ya punya kebiasaannya masing-masing. Misalnya ada yang makannya tuh lambat karena memang dia lebih suka kalau ada temennya tuh sukanya ngobrol, jadi lebih asik ngobrolnya daripada makannya gitu misalnya. Atau ada juga yang ngerasa makan cepat tuh ya pengen cepat aja, pengen kelar terus pengen berkegiatan yang lainnya gitu. Nah, jadi balik lagi ya, pertanyaannya kalau menurut pengamatan kamu, kamu tuh termasuk orang yang tergolong makannya lebih ke arah cepat, sedang, atau lambat Sobat Fox ya, dan kira-kira kenapa tuh kebiasaannya kayak gitu? Kasih tahu Mutia via WhatsApp di 0887-188-1053 atau bisa juga via aplikasi Fox Radio ya. Sekarang Mutia mau puterin satu single terbaru dari Ariana Grande, This is Petal. This Petal yang belum lama ini kemarin dia mengumumkan untuk hiatus. Semoga dia mendapatkan semua bantuan yang dibutuhkannya Sobat Fox ya, sebelum balik lagi ke public eye ya, sebelum dia menyelesaikan masalah-masalah yang mungkin dialaminya.

0: Sabar, jangan gampang marah. Ditemenin Afternoon Tea ya, sampai jam 6 sore. Afternoon Tea on Fox Radio Jogja. Kulit gatal karena alergi atau biang keringat, jangan asal pilih obat. Pilih yang pasti alami dan bertindak cepat. Minyak Gatalin Sanga-Sanga. Produk baru Sanga-Sanga ini diperkaya dengan bahan terbaik dari alam. Daun mint yang menyegarkan, minyak lavender yang menenangkan, serta kombinasi tea tree oil, laos merah, jahe merah, tamanu oil, dan daun pegagan. Sanga-Sanga Gatalin diformulasi khusus untuk meredakan gatal karena alergi, gatal kronis, kudis, kurap, dan biduran. Hanya dengan Rp75.000, dapatkan kemasan praktis 60 mili yang siap melindungi kulit seluruh keluarga. Aktivitas kembali lancar tanpa gatal-gatal. Dapatkan segera Sanga-Sanga Gatalin di reseller terpercaya, Kimia Farma, K24, Century, dan Fox Radio Network. Sanga-Sanga Gatalin, solusi atasi gatal.
1: Mencari ketenangan sempurna di tengah pesona Kota Yogyakarta, sebuah destinasi baru yang wajib masuk daftar liburan. Perkenalkan, The Prajan Hotel and Villas, hotel bintang 4 terbaru di kawasan Sagan yang memadukan kedamaian dengan sentuhan arsitektur modern Indonesia yang elegan dan berkarakter. Pilihan ideal untuk staycation, liburan keluarga, hingga perjalanan bisnis. Nikmati kenyamanan 50 kamar pilihan, satu villa eksklusif, 3 kamar tidur, lengkap dengan kolam renang, gym, dan kids corner. Tersedia juga area outdoor cantik berkapasitas hingga 200 orang untuk mewujudkan intimate wedding atau gathering yang tak terlupakan. Lokasinya strategis di Jalan Chandra Kirana Sagan, hanya beberapa menit dari Tugu Yogyakarta, Malioboro, kawasan kampus, dan pusat kuliner. Mau eksplor Jogja atau sekedar recharge sejenak, semuanya terasa lebih dekat. Jadikan pengalaman menginap di Yogyakarta semakin berkesan. Kunjungi www.prajanhotels.com dan ikuti Instagram @theprajanhotelandvillas untuk info dan promo terbaru. The Prajan Hotel and Villas, your serene escape, styled for you.
2: Beres olahraga atau beraktivitas yang menimbulkan produksi keringat yang banyak bisa bikin kita nggak pede deket-deket orang banyak. Apalagi ditambah dengan bau badan yang muncul. Bisa-bisa orang-orang jadi ill-feel. Buat menghilangkan masalah-masalah tadi, kamu wajib mandi dengan sabun Kaliku-Kaliku Klasik dan sabun Ultimate Kaliku-Kaliku. Dengan scrub herbalnya, sabun Kaliku-Kaliku bisa menetralkan bau badan, menjaga kelembapan kulit, kulit jadi keset, halus, dan menyegarkan. Seperti habis melakukan spa. Harga satu piece sabun Kaliku-Kaliku Klasik Rp35.000. Dan untuk sabun Ultimate Kaliku-Kaliku Rp55.000. Dapatkan segera keduanya di Sanga Sian serta mitra resmi kami, Apotek Kimia Farma, Century, K24, dan Fox Radio Network seluruh Indonesia. Yang asli ada foto Babe Bambang Pranoto. Sanga-Sanga, sing ada lawan.

sama Mutia Anissa Sobat Fox yang nemenin kamu sampai nanti jam 6 sore. Dan sekarang lagi nanya, kalau menurut pengamatan kamu dibandingin sama orang-orang lain Sobat Fox ya, kamu tuh termasuk yang makannya cepet, sedeng aja, atau termasuk lama Sobat Fox? Dan kira-kira kenapa sih kamu punya kebiasaan ini Sobat Fox ya? Tapi yang jelas ya, entah kamu makannya cepet, kamu makannya lama, kamu makannya sambil ngapain kek, ya, nonton atau sambil apalah gitu ya, macam-macam. Semua orang punya caranya masing-masing. Dan itu yang jelas kamu bisa banget yang namanya menjadikan makan, momen makan itu juga jadi momen self care Sobat Fox. Karena yang namanya makan itu kan juga salah satunya selain menutrisi tubuh, juga memang adalah waktunya kamu meningkatkan mood Sobat Fox. Dari makanan yang kamu suka, dari makanan yang bikin, emang beberapa makanan punya khasiat bikin mood lebih oke gitu ya. Jadi emang salah satu cara self care adalah dengan makan yang bernutrisi bagus dan yang enak juga, yang kamu suka juga Sobat Fox ya. Tapi menjaga diri dan menjaga kebahagiaan kamu salah satunya juga dengan merawat kulit Sobat Fox ya. Ada Sanga-Sanga Natural Face Cream, yang ini bisa kamu pakai dengan bebas aja sih Sobat Fox ya, mau pagi mau malam gitu ya, karena itu pokoknya bermanfaat banget buat kulit. Dan juga kandungannya alami Sobat Fox, ada avocado oil, shea butter, ada aloe vera juga, jadi bisa melembabkan dan sekaligus menghaluskan kulit kamu. Terus ada tamanu oil, vitamin E, dan ekstrak lemon dan pepaya juga yang kaya antioksidan, jadi bisa mencerahkan wajah sekaligus mencegah penuaan dini. Jadi kamu langsung aja dapetin Sanga-Sanga Natural Face Cream yang bisa kamu dapatkan of course di Fox Radio Jogja dan di TikTok Sanga-Sanga Fox Jogja. Lagi ada promo Sobat Fox paket merdeka ya, kamu cek aja langsung ya. Kamu juga bisa dapetin di reseller resmi dan juga mitra resmi kayak Apoteka 24, Kimia Farma, dan Santuri juga. Sanga-Sanga adalah transformasi dari kutus-kutus, racikan Babe Bambang Pranoto.

0: Baris manis. Promosi jualan langsung di Fox Radio Jogja. Yuk yang manis yang manis. Cek Instagram @FoxRadioJogja untuk tahu cara daftarnya. Laris manis. Setiap Selasa jam 11 siang live di 105,3 FM dan aplikasi Fox Radio. Laris manis. Dagangan laris, senyumnya manis.
1: Afternoon Tea. Afternoon Tea on Fox Radio.

Fox Update. Sudah jam 4 sore Sobat Fox, saatnya Fox Update bersama Mutia Anissa dan ini dia dua berita terupdate sore ini.

Limorbid menuntaskan rangkaian Feel Alive French Tour July 2026. Kelanjutan dari tour sebelumnya yang dimulai lewat Feel Alive Bangkok Tour pada Januari lalu. Tour ini menjadi bagian dari promosi EP Feel Alive yang dirilis pada 2025 sekaligus memperluas perjalanan internasional mereka. Perancis menjadi destinasi berikutnya bagi Morbid Monk dengan 4 penampilan yang berpuncak di Les Escales Festival, salah satu festival musik tahunan terbesar di Saint-Nazaire. Festival yang digelar setiap musim panas di kawasan Île du Petit Maroc itu dikenal mampu menarik sekitar 40.000 hingga 50.000 pengunjung, menjadikannya salah satu agenda budaya paling bergengsi di wilayah barat Perancis. Bagi Morbid Monk, berakhirnya Feel Alive French Tour July 2026 bukan menjadi akhir perjalanan, melainkan awal dari babak berikutnya. Semangat Feel Alive yang mereka usung akan terus dibawa ke negara lain, sesuatu yang juga disimbolkan lewat desain merchandise EP mereka yang memuat tulisan To Be Continued sebagai penanda bahwa tour masih akan berlanjut. Kita beralih ke kabar selanjutnya Sobat Fox, rencana proyek Barbie 2 terancam batal setelah pihak studio menolak menaikkan honor Ryan Gosling dan Margot Robbie untuk sequel film 2023 tersebut. Selain itu, Warner Brothers juga menghadapi waktu yang semakin sempit dengan batas waktu pengembalian hak cipta Barbie kepada Mattel selaku pemilik asli yang akan jatuh pada Desember 2026 bila tidak ada proyek lanjutan. The New York Times mengungkapkan CEO Warner Brothers Discovery David Zaslav menolak memberikan kesepakatan besar kepada Margot Robbie dan Ryan Gosling dengan pembagian keuntungan untuk film kedua. Untuk Barbie 2, Gosling disebut menawarkan kenaikan bayaran hingga $20 juta. Namun juru bicara Warner Brothers mengatakan bahwa tidak pernah ada kerangka kerja yang disepakati dan disetujui dan kemudian ditarik kembali.

0: Dua berita terupdate sore ini, nantikan Fox Update selanjutnya hanya di Afternoon Tea.
1: Afternoon Tea on Fox Radio Jogja.

Jam segini kulit mulai terasa kasar dan pecah-pecah. Oleskan sanga-sanga body balm. Perpaduan shea butter dan tamanu oilnya ampuh banget buat jaga kelembutan kulit di tengah aktivitas.

0: Sabar, jangan gampang marah. Ditemenin Afternoon Tea ya, sampai jam 6 sore. Afternoon Tea on Fox Radio Jogja.
1: Saya owner dan visioner dari PT Kutus-Kutus Herbal menginformasikan bahwa saat ini banyak toko online yang sebelumnya menjual produk asli dari PT Kutus-Kutus Herbal kini tidak lagi menjual racikan asli Babe Bambang Pranoto. Seiring waktu, beberapa dari mereka masih menggunakan kemasan dan logo lama dan brand yang sudah tidak kami produksi lagi. Hal ini dapat menyesatkan konsumen dan membahayakan kepercayaan terhadap produk herbal berkualitas. Kami menghimbau Anda untuk lebih teliti sebelum membeli. Selalu cek riwayat penjualan toko tersebut, perhatikan nama brand, kemasan produk yang dijual. Bila produk masih menggunakan brand lama, ini bukan produk resmi dari PT Kutus-Kutus Herbal. Pastikan Anda hanya menggunakan produk asli dari kami, sangat-sangat klasik, Rp170.000 dan sangat-sangat ultimate Rp230.000 dengan kemasan resmi bertuliskan produksi PT Kutus-Kutus Herbal serta dilengkapi foto Babe Bambang Pranoto established 2013.
0: Satu-satunya yang pasti adalah perubahan. Kita telah belajar, berlatih, dan mencoba. Kita telah berulang kali jatuh, mentok, marah. Kadang, kita harus berhenti sejenak. Masalah bukan penghalang, tapi membentuk kita. Agar bisa bangkit, terus berusaha, lalu terbang. Dan boom! Kita menemukan diri kita sendiri.
2: Transformasi sanga-sanga untuk memberikan yang terbaik. Terbuat dari rempah alami, diolah secara higienis dengan teknologi terkini. Minyak balur sanga-sanga membantu keselarasan raga, lembut dan aman dengan aroma rempah alami.
0: Babeh tahu aja, sanga-sanga memang inspirasiku.
2: Program reward umroh sanga-sanga. Informasi lengkap tersedia di website resmi kami.

Masih di After Nanti barengan sama Mutia Anissa Sobat Fox yang nemenin kamu sampai nanti jam 6 sore. Dan sekarang lagi penasaran Sobat Fox ya, kalau kamu sendiri dibandingin sama orang-orang, termasuk orang yang makannya tuh lambat, cepat, atau biasa aja Sobat Fox ya. Karena kan semua orang itu kan kecepatan makannya beda-beda nih Sobat Fox. Ada yang makannya tuh kayak misalnya kalau lagi makan ramean gitu ya, kalau di keluarganya Mutia, misalnya di keluarga rada keluarga besar gitu ya, bapaknya Mutia tuh termasuk yang makannya cepet banget, kayak orang baru kayak berapa suap udah kelar gitu, kayak padahal Mutia baru kayak separuh gitu, tapi cepet banget makannya. Tapi ada juga orang yang makannya tuh lama banget, bahkan bisa ditinggal berjam-jam. Jujur ya, kalau di Fox Radio Jogja ada Wibti Eta yang dia juga mengakui sendiri bahwa dia makannya cukup lama Sobat Fox ya. Jadi emang bisa ditinggal-tinggal gitu. Jadi kayak ya emang lama dan memang begitulah dia menikmatinya gitu. Dan kalau Mutia sendiri sih Sobat Fox ya adalah orang yang tergantung makanannya. Aneh gak sih? Kayak gak semua makanan Mutia makannya cepat dan gak semua makanan Mutia makannya lambat. Jadi sebenarnya kalau dihitung-hitung nih, kalau misalnya ngelihat ya ramean entah di keluarga atau di kantor gitu, kalau lagi makan bareng-bareng, Mutia tuh biasanya selesainya di tengah-tengah sih, enggak, pasti bukan yang pertama tapi juga bukan yang terakhir, tapi justru ke arah agak lambat ketimbang ke agak cepat. Jadi kayak enggak cepat-cepat banget, enggak lama-lama banget. Tapi kalau yang Mutia amati juga, kalau makan itu makannya adalah nasi lauk gitu ya, nasi ada lauknya, ada sayur dan segala macam, Mutia tuh cenderung makannya agak lebih lambat. Tapi kalau makanannya itu enggak pakai nasi, jadi misalnya Mutia kalau makan kayak pecel, kayak lote, itu enggak pakai nasi sama sekali, enggak pakai ketupat, enggak pakai lontong, enggak pakai apalah, pokoknya enggak pakai nasi sama sekali. Ya udah cuma makan sayur aja sama telur misalnya atau sama ayam gitu misalnya ya. Nah, itu cepat makannya. Terus misalnya makan lagi yang lain, kalau misalnya makan malam Mutia kan biasanya enggak makan nasi. Jadi kalau misalnya makan kayak ayam goreng crispy gitu, ya udah makan ayamnya aja gitu kan. Nah, itu tuh kalau dibandingin sama orang dengan makanan yang sama ya, bukan yang orang yang lainnya makan lebih banyak dan makan porsi yang lebih besar gitu, enggak, makanannya persis sama, itu Mutia makannya cepat. Jadi kalau kayak lauknya doang atau makannya enggak pakai nasi lah pokoknya, itu Mutia makannya cepat. Tapi somehow enggak tahu kenapa, pokoknya kalau makannya nasi lauk dengan berbagai campurannya itu ya, itu makannya lama, lebih lama. Karena gak tahu kenapa, kayaknya kalau Mutia telaah ya, kalau dipikir-pikir, kemungkinan tuh karena ketika makan kayak gitu, itu tuh Mutia kayak nyendok yang mana ya sekarang gitu kan. Kalau misalnya di piring kan ada nasi, ada misalnya lauknya ayam gitu, terus misalnya ada sayurnya, terus ada tahu atau tempe gitu. Dalam setiap suap itu kayaknya kalau menurut Mutia tuh ada yang dipikirin, aku mau nyuap apa ya gitu. Jadi kayaknya rada lama gitu kalau makannya tuh nasi lauk. Sementara kalau makannya gak pakai milih-milih kayak gitu, itu makannya cepet. Makan langsung, set, langsung habis gitu. Kayaknya sih gitu Sobat Fox ya. Mungkin juga ada alasan lain, nanti Mutia pikir-pikir lagi ya. Tapi yang Mutia pengen tahu adalah kalau kamu, kalau dibandingkan sama orang-orang nih, biasanya setelah kamu mengamat-amati, kamu termasuk orang yang makannya ke arah lebih cepat, lambat, atau sedang-sedang aja? Dan kira-kira kenapa sih punya kebiasaan kayak gitu Sobat Fox? Kasih tahu Mutia ya, boleh via WhatsApp di 0887188 1053, atau bisa juga via aplikasi Fox Radio yang bisa kamu download di App Store dan Play Store. Mutia tungguin jawaban kamu, nanti kita obrolin bareng ya.

AC bikin kulit tangan dan kaki jadi gampang kering. Tenang, ada sanga-sanga body lotion lavender. Kulit jadi sehat, lembut, dan ternutrisi.

0: Sabar, jangan gampang marah. Ditemenin Afternoon Tea ya, sampai jam 6 sore. Afternoon Tea on Fox Radio Jogja.
1: Kapanpun, dimanapun, dengerin Fox Radio Jogja di Noise.
0: Setiap mahakarya berawal dari sebuah akar. Dan setiap desain membawa resonansi yang melampaui batas. Roots to Resonance Beyond. Bersiaplah untuk menyambut perhelatan fashion terbesar dan paling prestisius di Yogyakarta, Jogja Fashion Week 2026. Selama 4 hari, saksikan perpaduan sempurna antara kreativitas, budaya, dan inovasi. Persembahan karya terbaik lebih dari 150 desainer fashion terkemuka Indonesia. Nikmati eksklusivitas 13 sesi fashion show, jelajahi lebih dari 150 brand ternama, dan temukan inspirasi dari 1000 lebih koleksi fashion memukau. Lebih dari sekedar runway, ini adalah ruang apresiasi untuk tekstil, perhiasan, kriya, hingga aksesori dengan sentuhan desain yang terus berevolusi. Jangan lewatkan Jogja Fashion Week 2026, 13 hingga 16 Agustus di Jogja Expo Center.

Masih di After Nanti barengan sama Mutia Anissa yang nemenin kamu sampai nanti jam 6 sore Sobat Fox. Dan sekarang lagi nanya, kira-kira kamu termasuk orang yang kalau dibandingin sama orang-orang lain, makannya tuh termasuk cepat atau lambat Sobat Fox? Kalau Mutia tadi udah sempat cerita ya, sebenarnya hitungannya tuh gak cepat gak lambat kalau Mutia. Kalau misalnya nih makan bertujuh gitu ya, misalnya ya, biasanya Mutia akan ada di posisi ke kayak keempat atau kelima gitu. Pokoknya di tengah-tengah lah gitu. Gak yang ke arah paling cepat, gak ke arah yang paling lambat, tapi di tengah-tengah biasanya. Cuman tadi Mutia sempat bilang kalau ketika makan yang gak pakai nasi, makanan yang gak pakai nasi, misalnya makan besar gitu ya, bukan ngemil gitu ya, itu tetap cepat. Tapi kalau pakai nasi lama Sobat Fox ya, lebih lama. Nah, kalau kamu gimana? Udah ada beberapa yang sharing juga. Ada Kak Ia nih di Jakarta yang katanya, kalau aku makannya lama Kak karena punya gigi yang patah dan bolong. Waduh, kalau ini sakit banget Sobat Fox ya. Kalau ini ya pastilah lama makannya karena memang ngunyah aja itu menahan rasa sakit yang wah gak kehitung sih Sobat Fox. Karena yang namanya gigi bolong sampai sakit, Mutia belum pernah mengalaminya yang bolong sampai sakit gitu. Cuman Mutia yakin banget rasanya ngilu banget Sobat Fox ya. Dan kalau misalnya memang sakit gigi, ada yang bolong, ada yang patah, jangan lupa diperiksakan ke dokter gigi karena bisa dilakukan kayak perawatan saluran akar. Pokoknya untuk menyelamatkan si gigi dan juga syarafnya yang ada di dalam gigi. Itu penting banget Sobat Fox ya. Tapi nih ya, kalau misalnya kamu adalah orang yang juga emang peduli sama kesehatan mulut, salah satunya juga mengunyah, ini kan tadi pertanyaannya adalah kamu makannya cepat atau lama gitu ya. Nah, mengunyah ini juga punya salah satu fungsi penting dari pencernaan Sobat Fox, makanya mengunyah juga sebenarnya nggak boleh terlalu cepat. Karena kalau terlalu cepat nanti masukkan ke saluran pencernaan lainnya itu akan dalam bentuk yang belum cukup apa ya, belum cukup terkunyah gitu, yang akhirnya bikin masalah lain lagi di pencernaan Sobat Fox. Jadi memang harus diperhatikan juga, kalau cepat juga jangan terlalu cepat Sobat Fox ya. Dan kalau kamu sekarang lagi mikirnya yang lain deh, aku lagi gak mau mikirin makan, mending kamu mikirin ikutan jadi bintang sinetron Sobat Fox. Kalau kamu pengen jadi bintang sinetron, apalagi buat kamu yang masih punya impian, apalagi yang masih atau yang punya ponakan, punya adik gitu Sobat Fox ya, ada kesempatan yang gak boleh dilewatin karena SCTV balik lagi menghadirkan Asmara Gen Z New Era Mencari Bintang di Yogyakarta. Siapa tahu kamu yang bakal jadi pemain baru dan syuting barengan sama cast Asmara Gen Z New Era. Ini bisa kamu langsung datangi Atrium Jogja City Mall di weekend besok ya, di hari Minggu 9 Agustus 2026 di jam 9.30 pagi Sobat Fox ya. Audisi ini juga bakalan dihadiri juri spesial, ada Nicole Rossi dan Jeff Smith. Langsung aja scan QR code yang tersedia di media sosialnya SCTV buat mendaftar. Tunjukkan bakat terbaikmu dan raih kesempatan syuting di Jakarta dan juga dapetin hadiah jutaan rupiah.

0: sabar, jangan gampang marah. Ditemenin Afternoon Tea ya, sampai jam 6 sore. Afternoon Tea on Fox Radio Jogja.
1: Perjalanan spiritualmu kini makin dekat. Reward Umroh Spesial telah dibuka. Cukup beli 9 botol minyak balur Sanga-Sanga Klasik atau minyak balur Sanga-Sanga Ultimate. Kumpulkan boxnya yang diproduksi sejak tahun 2024 dan kirimkan beserta data diri ke Fox Radio di seluruh Indonesia. Atau kirimkan ke pabrik Sanga-Sanga di Gianyar, Bali. Periode program sampai 1 Desember 2026. Semakin aktif dan konsisten, semakin besar peluang untuk berangkat umroh gratis atau mendapatkan uang tunai Rp35 juta.
2: Kok kamu anteng banget sih, tumben. Biasanya sambat, wifi lemot.
3: Udah beda cerita dong. Internet di rumahku sekarang udah naik level.
2: Naik level gimana?
3: Nih, aku sekarang pakai Infinite Light dari Citranet. Speednya naik jadi up to 30 Mbps, tapi harganya tetap Rp145.000 per bulan.
2: Eh, serius? Kuotanya masih unlimited?
3: Iya dong, unlimited tanpa FUP. Mau dipakai buat streaming, kerja, main game. Gak ada tuh drama kecepatannya turun.
2: Wah, pantesan kamu udah jarang ngedumel.
3: Saatnya beralih ke koneksi lebih cepat, harga makin hemat. Infinite Light dari Citranet, cuma Rp145.000 per bulan, up to 30 Mbps unlimited tanpa FUP. Yuk, pasang di rumahmu sekarang. Hubungi 0811 286 6611 untuk informasi selengkapnya. Citranet, jagoan.

Masih di After Tiba dengan sama Mutia Anissa Sobat Fox, yang sekarang lagi nanyain kamu tuh termasuk orang yang makannya cepat atau lambat sih Sobat Fox. Tapi ya yang jelas, kalaupun kamu makannya cepat ataupun lambat, itu kamu perlu banget juga memperhatikan ya dari nutrisi makanan kamu. Makan cepat atau lambat, semuanya itu semua orang kan beda-beda. Tapi pastikan juga makanan yang kamu makan itu terkunyah dengan cukup gitu Sobat Fox ya. Jangan sampai kalau makannya cepat itu makanannya belum terkunyah dengan sempurna, belum cukup. Makanya kalau orang zaman dulu tuh kan ada yang kayak harus dihitung berapa kali gitu kan. Jadi sebenarnya yang pengen dicapai itu adalah cuman supaya makanannya tuh terkunyah dengan cukup. Jadi kalau untuk di saluran pencernaannya juga lancar gitu. Jadi untuk tugas lambungnya juga jadi gak terlalu berat gitu, karena makanannya sudah dikunyah gitu ya, dan sudah bercampur dengan air liur juga. Jadi dia bisa terurai dengan lebih baik di lambung Sobat Fox. Jadi memang ngebantu semua sih sebenarnya ya. Dan memang menjaga kesehatan tubuh tuh harus menyeluruh, makanya kayak ngunyah harus dipikirin juga gitu. Terus habis itu kesehatan fisik secara menyeluruh dari olahraga harus dipikirin juga, istirahat juga, dan kulit juga Sobat Fox ya. Makanya Mutia mau ngingetin kamu untuk memerdekakan kulit kamu dari masalah-masalah kulit. Karena ada promo paket merdeka Sobat Fox dari Sanga-Sanga, dan kamu bisa dapetin potongan harga Rp45.000 untuk natural face cream, face mask, dan facial wash juga. Lebih hemat lagi, ambil paket bundling Rp145.000 dapat 3 produk, natural face cream, face mask, dan facial wash juga. Terus nih ya, kalau kamu beli 2 minyak Sanga-Sanga 100ml varian apa aja, boleh klasik, boleh ultimate, itu gratis bawa pulang natural face cream 1 Sobat Fox ya. Dan ini berlakunya selama persediaan masih ada. Jadi langsung aja kamu buru di Fox Radio Jogja, atau langsung nonton live TikTok @sangasangafoxjogja ya. Udah ditungguin sama miminnya ya. Langsung ke TikTok @sangasangafoxjogja.

0: Kekuatan super itu seperti kekuatan untuk bangun lagi walaupun dengan hati gelisah. Kekuatan untuk tetap maju walau berkali-kali ditolak. Dan kekuatan untuk menolak menyerah karena percaya esok pasti lebih cerah. Bulan Agustus ini, Fox Radio Jogja merayakan kekuatan super rakyat Indonesia di Super Juangan. Pertahankan kekuatan supermu dan terus semangat karena perjuangan kita belum selesai.
1: Afternoon Tea. Afternoon Tea on Fox Radio.

Dari pantauan di Tugu Malputi dapat dilaporkan terdapat peningkatan arus kendaraan dari beberapa arah dan sebagian besar ramai lancar. Arus kendaraan dari arah timur di Jalan Jenderal Sudirman terpantau ramai lancar. Kemudian dari arah utara di Jalan AM Sangaji arus lalu lintas juga terpantau ramai lancar. Dan kemudian dari arah barat di Jalan Pangeran Diponegoro arus lalu lintas terpantau lancar.

Kita beralih ke Jalan Seturan Raya, Sobat Fox. Hari ini dapat dilaporkan sepanjang ruas Jalan Seturan Raya, arus kendaraan terpantau mengalami peningkatan volume kendaraan di beberapa titik dan sebagian besar ramai lancar. Kenaikan volume kendaraan cukup tinggi tampak terjadi di utara ruas Jalan Seturan Raya menuju Ring Road Utara.

Selanjutnya kita menuju titik nol Yogyakarta. Sore ini tidak terpantau peningkatan arus lalu lintas berarti. Dari arah timur di Jalan Panembahan Senopati, arus lalu lintas terpantau ramai lancar. Kemudian arus kendaraan dari arah utara di Jalan Jenderal Ahmad Yani atau Jalan Margo Mulia terpantau lancar. Lalu dari arah selatan di Jalan Panguraan dan dari arah barat di Jalan Kiai Haji Ahmad Dahlan, arus lalu lintas terpantau lancar.

0: Kita menuju Jalan Parang Tritis, Sobat Fox. Sore ini tampak Jalan Parang Tritis sebagian besar terpantau lancar dengan sedikit peningkatan arus kendaraan di beberapa titik. Kenaikan volume kendaraan tampak terjadi di sekitar persimpangan Ring Road Selatan dan Simpang Patmanding. Demikian Sobat Fox Update informasi lalu lintas saat ini. Pastikan Anda menaati peraturan yang berlaku. Hati-hati di jalan dan selamat melanjutkan aktivitas.
1: Afternoon Tea on Fox Radio Jogja.

Capek? Balurkan minyak balur sanga-sanga ultimate sebelum tidur ya. Aroma lavender dan peppermintnya bikin rileks banget. Tidur jadi jauh lebih nyenyak.

0: Sabar, jangan gampang marah. Ditemenin Afternoon Tea ya, sampai jam 6 sore. Afternoon Tea on Fox Radio Jogja.
1: Saya, founder dan CEO CV Sanga-Sanga Artisan, ingin menyampaikan cara menjadi mitra Sanga-Sanga by PT Kutus-Kutus Herbal. Banyak yang bertanya, gimana sih cara bergabung jadi mitra resmi kami? Tenang, prosesnya gampang dan 100% gratis tanpa pungutan biaya apapun. Yuk simak caranya. Pertama, melalui website resmi kami, kunjungin sangasangaofficial.com. Scroll ke bagian paling bawah, lalu klik tombol gabung mitra via WhatsApp. Kamu akan langsung terhubung dengan admin kami dan admin akan mengarahkan ke depo maupun distributor terdekat di kota Anda. 2. Via Instagram, kirim DM ke akun resmi kami @kutuskutusofficial yang sudah terverifikasi, @sangasanga_bali, @sangasanga_skincare. Sampaikan bahwa kamu ingin menjadi mitra. Nanti admin kami akan segera membalas dan admin kami akan mengarahkan ke depo maupun distributor terdekat di kota Anda. 3. Langsung chat WhatsApp admin WA ke 0819-9991-977. Tulis bahwa kamu ingin bergabung sebagai mitra dan admin akan bantu prosesnya. Dan admin akan mengarahkan ke depo maupun distributor terdekat di kota Anda. Catatan penting, tidak ada biaya pendaftaran. Cukup ikuti syarat minimal pembelian sesuai ketentuan dari admin.

0: barang kami.
1: Satu-satunya yang pasti adalah perubahan. Kita telah belajar, berlatih, dan mencoba. Kita telah berulang kali jatuh, mentok, marah. Kadang kita harus berhenti sejenak. Masalah bukan penghalang, tapi membentuk kita. Agar bisa bangkit, terus berusaha, lalu terbang. Dan boom! Kita menemukan diri kita sendiri.
2: Transformasi Sanga-Sanga untuk memberikan yang terbaik. Terbuat dari rempah alami, diolah secara higienis dengan teknologi terkini. Minyak balur Sanga-Sanga membantu keselarasan raga, lembut dan aman dengan aroma rempah alami.
1: Babeh tahu aja, Sanga-Sanga memang inspirasiku.
2: Program Reward Umroh Sanga-Sanga. Informasi lengkap tersedia di website resmi kami.
3: Afternoon Tea on 105.3 FM.

Technicolor ya. Ini Mutia pertama kali terpapar sama lagu ini karena sempat dijadiin lagu campaign sebuah handphone di zaman itu. Waktu kayaknya salah satu brand handphone itu bikin salah satu generasi pertama dari handphone touchscreen Sobat Fox ya. Kayaknya tuh generasi pertamanya untuk brand itu ya kayaknya. Dan itu sempat rame banget karena ada berbagai promo dan macam-macam gitu deh Sobat Fox. Tapi lagu ini jadi nempel banget kalau di kepalanya Mutia langsung identik dengan handphone itu. Tapi anyway Sobat Fox ya, sore hari ini Mutia nanyainnya soal kecepatan makan ya. Apakah kamu termasuk kalau dibandingin sama orang-orang ya, makannya termasuk yang cepat atau termasuk yang lama? Ya ini ada beberapa yang belum Mutia bacain sharingnya ya. Ada Umi Rintul alias Mbak Rini yang katanya, lambat sih kalau aku mood makannya, soalnya kadang-kadang aku sambi-sambi makannya jadi lama, katanya gitu ya. Dan Mutia kan sempat nanya tuh disambinya disambi apa, karena semua orang balik lagi ketika lagi makan terus habis itu nyebut sambil melakukan hal yang lain gitu tuh. Sambil ini tuh perspektifnya beda banget. Karena ada orang yang kalau kayak Mutia makannya sambil nonton gitu. Walaupun sebenarnya saking ulamanya makan sambil nonton tidak mempengaruhi kecepatan makannya juga. Jadi kayak Mutia sebenarnya kalau lagi nonton sambil makan tuh tetap fokusnya makan. Kadang-kadang lost gitu ceritanya. Kalau misalnya Mutia soalnya kalau makan seringnya sambil nonton series. Dan kadang-kadang tuh kalau di kesempatan lain nanti Mutia ulang lagi karena tadi gak merhatiin. Kayak sibuknya tetap makan ya. Tapi ada juga orang yang kalau nyebut makan sambil melakukan sesuatu, sambilnya tuh bisa, wah beda banget deh. Misalnya nih, makan sambil cuci piring misalnya gitu. Ada loh Sobat Fox ya. Jadi kayak kegiatannya tuh benar-benar kayak bukan sesuatu yang seharusnya bisa dijeda. Itu kayak dijeda jatuhnya, bukan sambil. Jadi tidak sambil melakukan keduanya. Ya melakukan keduanya sih, tapi kan itu beda banget. Tapi ada orang yang kayak aku lagi makan terus habis itu dipanggil siapa atau apa gitu. Ya udah gitu, enggak menyebut kayak bentar ya aku lagi makan gitu. Cabut aja terus melakukan hal yang lain, baru setelah dia selesai melakukan hal ini dia balik lagi dan makan lagi. Ada orang kayak gitu Sobat Fox ya. Jadi kayak mungkin belum banyak yang terpapar, tapi ada Sobat Fox ya. Jadi makanya Mutia tanya tuh, di sambi tuh sambil ngapain gitu. Ternyata sambilnya adalah sambil nonton YouTube. Ya kalau sambil nonton YouTube sih ya itu tadi perhatiannya terbagi antara lebih fokus nonton atau lebih fokus makan. Kalau Mutia makan sambil nonton tetap lebih fokus makan karena aku suka makan. Terus ada Mbak Moon yang katanya, kalau aku tuh termasuk orang yang lambat Mbak kalau makan, baik di rumah ataupun jajan di luar. Alasannya katanya nikmat aja sih kalau ngunyahnya pelan. Nah ini mungkin juga salah satu bagian dari menikmati makanan. Dulu waktu kecil Mutia juga punya kebiasaan makan terlalu cepat sebenarnya Sobat Fox, sampai kadang-kadang tuh keselek lah, asam lambung lah, karena makannya terlalu cepat. Jadi ketika makan makanan yang disukai, kayak aku suka banget nih makan A gitu ya, itu makannya tuh jadi cepat karena bersemangat, karena suka gitu. Dan itu membuat Mutia justru lambungnya agak-agak, mungkin agak gak siap ya, karena ngunyahnya tuh kecepetan gitu. Makannya tuh kecepetan, masuknya volume makanannya tuh terlalu besar dalam waktu yang terlalu cepat. Akhirnya tuh kadang-kadang tuh balik lagi, atau kadang-kadang tuh batuk-batuk habis itu, atau kesedak, atau asam lambung, macam-macam lah Sobat Fox ya. Yang pada saat itu waktu kecil ya, kayak waktu mungkin SD gitu ya, mungkin SD SMP lah maksimal. Semakin besar semakin menyadari kalau oh gak usah kayak gitu, gak apa-apa kok. Gak usah makan cepat-cepat banget tuh, makanannya gak kemana-mana, relax aja. Jadi kayak justru belajar yang kayak Mbak Moon ini, belajar untuk kalau aku suka makanannya, aku makannya pelan-pelan. Kayak enak ya gitu, kayak happy, satu suap lagi, ih enak ya, happy deh gitu. Jadi kayak justru lebih menikmatinya dengan cara makannya tuh yang pelan-pelan gitu. Jadi mungkin memang setiap orang juga gak selalu kalau makannya cepat tuh berarti seumur hidup makannya cepat terus. Kayak Mutia dari yang tadinya makannya cepat, makin lama makin kesini agak memelan tuh, justru jadinya ke arah, lebih ke arah lambat daripada ke arah cepatnya, karena lebih pengen makan secara sadar gitu ya, gak langsung cuman yang di depan piring telan gitu, tapi secara sadar, secara mindful, pelan-pelan, kayak lebih menikmati aja sih.

0: sabar, jangan gampang marah. Ditemenin Afternoon Tea ya, sampai jam 6 sore. Afternoon Tea on Fox Radio Jogja.
1: Pegel-pegel, nyeri otot, masuk angin, sakit kepala, nyeri sendi, pegel linu, encok, flu, batuk, gatal, ruam kulit, kram otot, perut kembung, kesleo. Untung ada minyak balur sanga-sanga.
2: Yakin datang ke tempat kayak gini?
3: Kan kemarin kamu yang katanya pengen selalu awet muda. Warga lokal percaya kalau di sini tempat yang kita cari.
2: Iya sih, tapi ngelihat tempatnya ngeri gini.
4: Pasangan muda seperti kalian pasti mau selalu punya kulit

0: kalian cuman butuh satu jawaban. Kalian pikir kenapa saya masih kayak Nikola Saputra?
1: Hah? Apa itu, Mbah?
0: Sabun tanah, Mila. Tanahmu. Ini sabun berbahan herbal yang ampuh untuk menjaga kulit. Ngilangin bekas jerawat, bekas panu, dan bekas luka. Dengan kandungan minyak nyamplungnya, juga bisa ngobatin gatal-gatal akibat alergi.
2: Izin, Bah, sabunnya kita ambil. Saya nggak sabar mau mirip sama Brad Pitt.
3: Afternoon Tea.

0: Masih di alternatif barengan sama Mutia Anissa, Sobat Fox yang nemenin kamu sampai nanti jam 6 sore. Sebentar lagi, sekitar 20 menitan lagi Sobat Fox ya. Masih Mutia baca-baca ini ya, yang udah sharing. Pertanyaannya sore hari ini itu adalah seputar yang namanya kalau misalnya kamu makan, itu termasuk orang yang makannya tuh cepat atau makannya lambat Sobat Fox ya. Karena semua orang tuh kan punya kecepatannya masing-masing ya. Ada orang yang kalau makan tuh cepat banget ya, langsung lep-lep-lep-lep-lep. Wah, hilang tuh piringnya, bersih lagi seakan baru dicuci Sobat Fox ya. Dan ini ada juga orang yang makannya lama banget ya. Itu dari orang lain mulai makan atau bahkan orang lain yang mulai makannya lebih telat, udah selesai dia belum juga selesai Sobat Fox ya, bahkan masih lama banget, orang-orang udah pada berkegiatan yang lain lagi dia masih makan. Dan ini udah ada beberapa yang sharing sebentar ya, yang belum Mutia bacain. Ada Mas Rizky Dwi yang katanya, bentar mana tadi ya, katanya aku kalau makan cepet ya, sementara istriku kalau makan lama banget katanya, kayak nyuapin bayi, lama banget. Sama ibu mertuaku juga gitu. Kalau keluargaku sendiri itu makannya emang pada cepet katanya, sementara aku kalau minum es cepet, kalau minum anget apalagi panas lama banget. Terus habis itu Mas Rizky Dwi juga sempat cerita kalau memang makanan panas atau minuman panas itu Mas Rizky Dwi termasuk yang gak terlalu toleran lah gitu ya. Karena kalau rada panas gitu tuh langsung kayak kebakar gitu loh, kayak melepuh gitu loh Sobat Fox ya. Nah ini Mutia juga punya cerita. Jadi dulu waktu kecil kan Mutia kalau pagi kan minum panas, sore itu kan ada teh panas juga di rumah ya. Nah itu kan panas. Nah Mutia tuh ngertinya, pahamnya ketika minum panas tuh emang kebakar gitu. Jadi emang fasenya harus kebakar gitu. Sampai diminum aja terus gitu, kebakar berkali-kali terus sampai gak ada rasanya gitu kan. Nah lama-lama tuh membangun toleransi terhadap si panas ini. Jadi sekarang kalau sampai sekarang sih Mutia bisa minum panas banget gitu. Barusan turun banget itu Mutia udah bisa nyeruput-nyeruput gitu. Karena saking dulu waktu kecil sampai kebakar itu lidah berkali-kali. Tapi ngerasanya oh emang ya kalau minum panas tuh harus kayak gini. Anaknya menyiksa diri sendiri ya. Sebenarnya gak ada yang memaksa gitu, tapi emang oh kalau minum panas harus gini ya, padahal gak harus gitu ya. Dan gak harus sampai membangun toleransi ke panas-panas banget, yang sampai sekarang bisa banget yang namanya minum panas banget dan makan panas. Tapi kalau minum, Mutia lebih kuat minum panas daripada makan panas. Kalau minum panas kan gak pakai ngunyah ya. Nah itu kuat-kuat aja karena cuma seruput terus dia lewat gitu. Tapi kalau misalnya yang makan panas itu gak bisa karena harus ngunyah ya. Jadi dia harus bertahan di dalam mulut lebih lama ya. Ini ada Kak Laras yang katanya, kalau aku tuh makan pelan-pelan. Aku lebih suka nikmatin makan sambil ngobrol atau sambil nonton dan itu bisa lama. Pernah beberapa kali aku makan bareng sama teman-teman tuh, mereka udah pada selesai sementara aku masih setengah porsi. Jadi mereka udah apal tuh. Ini kalau ada orang yang makannya cepat bareng sama Kak Laras ya, udah kamu makan duluan deh, kita ngobrol gitu ya. Nanti dia separuh porsi, si orang ini baru mulai makan. Supaya apa, selesainya bareng ya gak sih Sobat Fox ya. Jadi kayak emang kalau udah terbiasa menyesuaikan sama satu sama lain Sobat Fox. Tapi ya sekarang waktunya kita break sebentar Sobat Fox, karena udah waktunya azan maghrib.
1: Azan maghrib untuk daerah istimewa Yogyakarta dan sekitarnya. Bersama Fox Radio Yogyakarta.

Allahu

0: Sabar, jangan gampang marah. Ditemenin Afternoon Tea ya, sampai jam 6 sore. Afternoon Tea on Fox Radio Jogja.
1: Perjalanan spiritualmu kini makin dekat. Reward Umroh Spesial telah dibuka. Cukup beli 9 botol minyak balur Sanga-Sanga Klasik atau minyak balur Sanga-Sanga Ultimate, kumpulkan boxnya yang diproduksi sejak tahun 2024 dan kirimkan beserta data diri ke Fox Radio di seluruh Indonesia. Atau kirimkan ke pabrik Sanga-Sanga di Gianyar, Bali. Periode program sampai 1 Desember 2026. Semakin aktif dan konsisten, semakin besar peluang untuk berangkat umroh gratis atau mendapatkan uang tunai Rp35 juta.
2: Rasakan hangatnya sentuhan alami dari bahan terbaik Indonesia. Temukan kehangatan alami dari perpaduan minyak zaitun, minyak kelapa, dan minyak esensial pilihan dalam minyak balur Sanga-Sanga Klasik. Diramu khusus untuk membantu meredakan pegal linu, nyeri sendi, encok, masuk angin, perut kembung, serta gatal akibat gigitan serangga. Nikmati kebaikan jejamuan tradisional Indonesia yang bekerja alami menenangkan tubuh dan menutrisi kulit. Minyak balur Sanga-Sanga Klasik kini diperkaya dengan bahan herbal berkhasiat lainnya seperti daun tapak liman, biji mahoni, kulit kayu kemenyan, daun kersen, dan bunga kamboja. Cukup dengan Rp170.000, satu solusi alami untuk kesehatan seluruh keluarga. Minyak balur Sanga-Sanga Klasik by PT Kutus-Kutus Herbal.
0: Afternoon Tea.

on the seaside. Masih di Afternoon Tea barengan sama Mutia Anissa, Sobat Fox. Dan sebelum Mutia Anissa pamitan banget, Sobat Fox ya, karena sebentar lagi nih waktunya Mutia Anissa untuk pamitan ya. Mutia mau ngingetin kamu, Sobat Fox, untuk datang ke Jogja Fashion Week 2026, Sobat Fox. Bulan ini temanya Roots to Resonance Beyond ya, apalagi buat kamu yang suka banget sama dunia fashion. Ini adalah event fashion terbesar di Jogja yang bakal menghadirkan lebih dari 150 desainer, lebih dari 150 brand, dan ada 13 sesi fashion show yang menampilkan ribuan koleksi keren. Dan asiknya lagi, di sana tuh gak cuma nonton fashion show aja, tapi di sana kamu juga bisa belanja berbagai produk unggulan. Tekstil ada, perhiasan, kria, tas, sepatu, sampai aksesoris juga. Tanggal 13 sampai 16 Agustus ya di Jogja Expo Center atau JSC. Dan kamu bisa agendakan barengan sama keluarga, teman-teman, seru-seruan. Pokoknya kamu harus datang ya di tanggal 13 sampai 16 Agustus ini. Dan sekarang waktunya Mutia Anissa untuk pamit dulu, Sobat Fox ya. Kita ketemu lagi besok di hari Rabu ya. Jangan lupa dengerin terus 105,3 Fox Radio Jogja, Voice of Sanga-Sanga. Sanga-Sanga adalah transformasi dari kutus-kutus. Bye-bye.

0: Ketika sejarah tertuliskan, ada satu hal yang tak pernah bisa disembunyikan sejarah. Di tanah Majapahit, kejayaan hadir di tengah kisah yang tak selalu sederhana. Sebuah karya apik dari sutradara dan penulis naskah Putu Satria Kusuma dan penata musik dan komposer Bambang Pranoto yang menceritakan tentang kejayaan Kerajaan Majapahit. Sandiwara Radio Babat Majapahit, tayang eksklusif hanya di Fox Radio Network. Bandung, Bali, Jogja, Medan, Banda Aceh, Surabaya, Jakarta, dan Amsterdam. Setiap Jumat jam 6 malam WIB, 7 malam WITA, dan 8 malam WIT. Mulai dari 5 Juni 2026 sampai 7 Agustus 2026. Sandiwara Radio Babat Majapahit dipersembahkan oleh Sanga Sanga dan Fox Radio Network.
1: 105.3 FM Fox Radio Jogja. Your soul, your hits.

0: Sanga-Sanga. Informasi lengkap tersedia di website resmi kami.
1: Saya owner dan visioner dari PT Kutus-Kutus Herbal. Terima kasih telah menjadi bagian dari perjalanan kami lebih dari 10 tahun dalam memberikan solusi kesehatan yang terbaik. Kami berharap produk-produk dari PT Kutus-Kutus Herbal selalu menjadi pilihan utama untuk menjaga kesehatan Anda dan keluarga tercinta. Kami menginformasikan bahwa saat ini PT Kutus-Kutus Herbal tidak lagi memproduksi produk dengan logo lama. Kami telah bertransformasi menjadi Sanga-Sanga yang tetap diracik khusus oleh Bambe Bambang Pranoto sejak 2013. Pastikan produk yang Anda beli memiliki logo Sanga-Sanga dan foto Bambe Bambang Pranoto pada kemasannya.
2: Sanga-Sanga, sing ada lawan.
3: Lagi liatin apa sih, Dis?
4: Ini aku lagi bingung, Om. Aku dikasih minyak Sanga-Sanga sama saudara. Tapi kok ukurannya beda sih? Aku takut kalau ini palsu.
3: Ini mah asli, Disa. Karena tanggal 9 September 2025, ini baru aja nge-launching Sanga-Sanga minyak balur edisi travel size. Ukurannya mini, cuma 30 ml. Jadi cocok buat kamu yang sering punya aktivitas di luar rumah.
4: Oh, gitu ya? By the way, Om, harga minyak balur Sanga-Sanga travel size ini berapaan?
3: Untuk Sanga-Sanga yang ultimate itu harganya Rp85.000 dan Sanga-Sanga yang klasik Rp65.000. Kamu bisa beli di Fox Radio Network, Sanga-Sian, dan juga di marketplace-nya Sanga-Sanga, Dis.
4: Oke lah kalau gitu. Aku mau langsung borong aja. Soalnya minggu depan kebetulan nih, aku mau liburan. Makasih ya, Om, infonya.
3: Sanga-Sanga, singa ada lawan.

capek, balurkan minyak balur sangat-sangat ultimate sebelum tidur ya. Aroma lavender dan peppermintnya bikin rileks banget. Tidur jadi jauh lebih nyenyak.

0: Sanga sing ada lawan.
1: Bang, abang yakin datang ke tempat kayak gini?
2: Kan kemarin kamu yang katanya pengen selalu awet muda. Warga lokal percaya kalau di sini tempat yang kita cari.
1: Iya sih, tapi ngelihat tempatnya ngeri gini.
3: Pasangan muda seperti kalian pasti mau selalu punya kulit yang mulus, kencang, dan sehat kan?
2: Iya mbah, kita gak pede dengan kulit kita yang sekarang, kusam dan gak sehat.
1: Belum lagi bekas jerawat mbah. Saya mau semua itu hilang.
3: Kalian cuman butuh satu jawaban. Kalian pikir kenapa saya masih kayak Nikola Saputra?
1: Hah? Apa itu mbah?
3: Sabun tanah Mila, tanahmu. Ini sabun berbahan herbal yang ampuh untuk menjaga kulit. Ngilangin bekas jerawat, bekas panu, dan bekas luka. Dengan kandungan minyak nyamplungnya, juga bisa ngobatin gatal-gatal akibat alergi.
2: Izin, bah, sabunnya kita ambil. Saya nggak sabar mau mirip sama Brad Pitt.
4: Mandi jadi lebih sehat dengan Sanga-Sanga. Ada sabun tanah Mila Tanahmu Ultimate yang membantu memelihara kesehatan kulit, membantu menjaga kelembapan kulit, dan membantu membersihkan dan mewangikan kulit, membantu menjaga keremajaan kulit. Ada juga Sanga-Sanga Sabun Kaliku-Kaliku Ultimate, membantu melembabkan dan merawat kulit, membantu menyegarkan dan menghilangkan bau badan, dan membantu membersihkan dan menghaluskan kulit. Jaga kesehatan kulit dengan Sanga-Sanga Sabun Tanah Mila Tanahmu Ultimate dan Sabun Kaliku-Kaliku Ultimate. Informasi dan pemesanan, hubungi reseller terdekat atau datang ke Fox Radio Jogja di Jalan Padega Sakti nomor 8 Yogyakarta. Sanga-Sanga, sing ada lawan.

0: Kulitnya lagi gatel. Nih, ada minyak sanga-sanga Gatalin. Diformulasikan khusus untuk meredakan gatal karena alergi, gatal kronis, kudis, kurap, dan biduran. Sanga-sanga Gatalin, solusi atasi gatal.
1: Kulit gatal karena alergi atau biang keringat. Jangan asal pilih obat, pilih yang pasti alami dan bertindak cepat. Minyak Gatalin Sanga-sanga. Produk baru Sanga-sanga ini diperkaya dengan bahan terbaik dari alam. Daun mint yang menyegarkan, minyak lavender yang menenangkan, serta kombinasi tea tree oil, laos merah, jahe merah, tamanu oil, dan daun pegagan. Sanga-sanga Gatalin diformulasi khusus untuk meredakan gatal karena alergi, gatal kronis, kudis, kurap, dan biduran. Hanya dengan Rp75.000, dapatkan kemasan praktis 60 ml yang siap melindungi kulit seluruh keluarga. Aktivitas kembali lancar tanpa gatal-gatal. Dapatkan segera Sanga-sanga Gatalin di reseller terpercaya, Kimia Farma, K24, Century, dan Fox Radio Network. Sanga-sanga Gatalin, solusi atasi gatal.
2: Cuaca kadang panas dan juga gerah, bikin badan terasa gatal-gatal. Karena biang keringat, jamur atau juga bakteri yang bikin kamu ngeras

seharian beraktivitas di lapangan. Waktunya pakai sanga-sanga face mask. White clay-nya mengatasi pori-pori tersumbat dan kontrol minyak biar besok nggak muncul jerawat.

Transformasi sanga-sanga untuk memberikan yang terbaik. Terbuat dari rempah alami, diolah secara higienis dengan teknologi terkini. Program Reward Umroh Sanga-Sanga. Informasi lengkap tersedia di website resmi kami.

kulitnya lagi gatel. Nih, ada minyak sanga-sanga Gatalin. Diformulasikan khusus untuk meredakan gatal karena alergi, gatal kronis, kudis, kurap, dan biduran. Sanga-sanga Gatalin, solusi atasi gatal.

0: Ketika sejarah tertuliskan, ada satu hal yang tak pernah bisa disembunyikan sejarah. Di tanah Majapahit, kejayaan hadir di tengah kisah yang tak selalu sederhana. Sebuah karya apik dari sutradara dan penulis naskah Putu Satria Kusuma dan penata musik dan komposer Bambang Pranoto yang menceritakan tentang kejayaan Kerajaan Majapahit. Sandiwara Radio Babat Majapahit, tayang eksklusif hanya di Fox Radio Network. Bandung, Bali, Jogja, Medan, Banda Aceh, Surabaya, Jakarta, dan Amsterdam. Setiap Jumat jam 6 malam WIB, 7 malam WITA, dan 8 malam WIT. Mulai dari 5 Juni 2026 sampai 7 Agustus 2026. Sandiwara Radio Babat Majapahit dipersembahkan oleh Sanga Sanga dan Fox Radio Network.
1: 5.3 FM, Fox Radio, Jogja. Your soul, your hits.

seharian beraktivitas di lapangan. Waktunya pakai sanga-sanga face mask. White clay-nya mengatasi pori-pori tersumbat dan kontrol minyak biar besok gak muncul jerawat.

0: Sanga-sanga sing ada lawan.
1: Saya founder dan CEO CV Sanga-sanga Artisan. Kami ingin meluruskan informasi penting untuk seluruh customer, mitra, dan afiliator. Nama perusahaan kami tetap sama, yaitu PT Kutus Kutus Herbal. Dan akun resmi yang utama adalah @kutuskutusofficial yang sudah verified, karena kami adalah peracik asli minyak herbal sejak tahun 2013, di bawah arahan langsung Babe Bambang Pranoto. Namun, saat ini brand nama kami telah berubah menjadi di Sanga-sanga, dengan akun lain adalah @sanga_bali, @sanga_skincare. Ketiga akun ini adalah milik resmi perusahaan kami dan menjadi saluran utama dalam menyampaikan informasi, edukasi hingga pelayanan pelanggan. Hati-hati terhadap akun-akun lain yang mengatasnamakan Kutus-Kutus atau Sanga-sanga. Pastikan Anda hanya mengikuti dan berkomunikasi melalui akun yang resmi. Terima kasih telah menjadi bagian dari perjalanan panjang kami sejak 2013. Mari terus tumbuh bersama dengan produk herbal berkualitas dari Sanga-sanga by PT Kutus-Kutus Herbal.
2: Ini kecil, bukan sembarang kecil. Walau ukurannya kecil, manfaatnya besar. Sanga-sanga sekarang ada travel size-nya. Tersedia dalam ukuran 30 mili dengan manfaat yang banyak sekali. Tersedia dalam dua varian, minyak balur Sanga-sanga klasik Rp65.000 dan minyak balur Sanga-sanga ultimate Rp85.000. Segera hubungi reseller resmi, mitra resmi kami, atau Fox Radio Jogja untuk merasakan sensasi baru Sanga-sanga travel size.

Kulitnya lagi gatel. Nih, ada minyak sanga-sanga Gatalin. Diformulasikan khusus untuk meredakan gatal karena alergi, gatal kronis, kudis, kurap, dan biduran. Sanga-sanga Gatalin, solusi atasi gatal.

0: Sanga-sanga, informasi lengkap tersedia di website resmi kami.
1: Setiap mahakarya berawal dari sebuah akar, dan setiap desain membawa resonansi yang melampaui batas. Roots to Resonance Beyond. Bersiaplah untuk menyambut perhelatan fashion terbesar dan paling prestisius di Yogyakarta, Jogja Fashion Week 2026. Selama 4 hari, saksikan perpaduan sempurna antara kreativitas, budaya, dan inovasi. Persembahan karya terbaik lebih dari 150 desainer fashion terkemuka Indonesia. Nikmati eksklusivitas 13 sesi fashion show, jelajahi lebih dari 150 brand ternama, dan temukan inspirasi dari 1000 lebih koleksi fashion memukau. Lebih dari sekedar runway, ini adalah ruang apresiasi untuk tekstil, perhiasan, kriya, hingga aksesori dengan sentuhan desain yang terus berevolusi. Jangan lewatkan Jogja Fashion Week 2026, 13 hingga 16 Agustus di Jogja Expo Center.
2: Hey there, pribumi. Berikan saya rempah-rempah dari tanah ini.
3: Rempah-rempah? Bentar, mister. Saya punya. Nah, ini, mister.
2: Sabun? Kau jangan main-main dengan company ya, pribumi.
3: Ini sabun bukan sembarang sabun. Ini tuh sabun kaliku-kaliku, mister. Sabun ini bukan cuma bisa membersihkan, tapi juga punya aroma rempah-rempah. Bercampur dengan aroma bunga kenanga dan berbagai bahan alami, mister.
2: Kamu serius? Saya baru tahu sabun kaliku-kaliku.
3: Yeay, bule Nora. Udah, ambil aja nih buat mister.
2: Terima kasih, pribumi. Kalau begitu, saya akan stop penjajahan di tanah Nusantara because of sabun kaliku-kaliku.
4: Perjalanan spiritualmu kini makin dekat. Reward Umroh Spesial telah dibuka. Cukup beli 9 botol minyak balur Sanga-sanga Klasik atau minyak balur Sanga-sanga Ultimate, kumpulkan boxnya yang diproduksi sejak tahun 2024 dan kirimkan beserta data diri ke Fox Radio di seluruh Indonesia. Atau kirimkan ke pabrik Sanga-sanga di Gianyar, Bali. Periode program sampai 1 Desember 2026. Semakin aktif dan konsisten, semakin besar peluang untuk berangkat umroh gratis atau mendapatkan uang tunai 35 juta rupiah.

0: Malam hari adalah waktu terbaik kulit beregenerasi. Jangan lupa pakai sanga-sanga natural face cream sebelum tidur, biar bangun pagi kulit terasa kenyal, halus, dan tampak lebih muda.
1: Halo warga Jogja, aku Jeff Smith dari Asmara Genzi New Era. Siap jadi bintang tamu baru di Asmara Genzi New Era? Kalau kamu punya bakat acting dan berani tampil di depan kamera, ini saatnya buktiin kemampuan kamu. Yuk, ikut Asmara Genzi New Era mencari bintang. Kalian bisa datang hari Minggu tanggal 9 Agustus 2026 mulai pukul jam 9.30 pagi waktu Indonesia Barat di Atrium Jogja City Mall. Aku dan Nicole Rossi bakalan jadi juri spesial dan gak sabar lihat penampilan terbaik dari kalian. Buat yang mau daftar, langsung scan QR Code di sosial media SCTV ya. Siapa tahu kamu yang bakal syuting bareng kami di Jakarta dan membawa pulang hadiah jutaan rupiah. Sampai ketemu di Jogja.
2: Lagi cari cara alami biar badan tetap fit dan relax. Coba sanga-sanga ultimate minyak balur herbal modern yang nyatuin 140 jenis jejamuan alami dan 30 essential oil pilihan. Dengan aroma lavender, daun pudak, dan mint, efeknya langsung terasa. Hangat di kulit, bantu meredakan masuk angin, perut kembung, gatal karena gigitan serangga, sampai pegal lindu dan nyeri sendi. Bikin badan enteng, pikiran tenang, dan kamu siap beraktivitas lagi. Aman buat semua usia dan pastinya praktis buat dipakai kapan aja. Rasakan perpaduan khasiat tradisional dan sentuhan modern, cukup Rp230.000 untuk 100 ml.

gimana? Capek. Balurkan minyak balur sanga-sanga ultimate sebelum tidur ya. Aroma lavender dan peppermintnya bikin rileks banget. Tidur jadi jauh lebih nyenyak.

kulitnya lagi gatel. Nih, ada minyak sanga-sanga Gatalin. Diformulasikan khusus untuk meredakan gatal karena alergi, gatal kronis, kudis, kurap, dan biduran. Sanga-sanga Gatalin, solusi atasi gatal.

0: Umroh Sanga-Sanga. Informasi lengkap tersedia di website resmi kami.
1: Saya, owner dan visioner dari PT Kutus Kutus Herbal, menyampaikan pengumuman penting untuk customer, mitra, dan afiliator. Waspada produk palsu. Banyak beredar produk yang mengaku dari PT Kutus Kutus Herbal, padahal bukan produksi resmi kami. Saat ini PT Kutus Kutus Herbal hanya memproduksi brand Sanga-Sanga. Dengan ciri-ciri produk asli, terdapat tulisan produksi oleh PT Kutus Kutus Herbal pada kemasan. Ada foto Babe Bambang Pranoto dengan keterangan established 2013. Harga jual sesuai dengan yang tertera di kemasan. Jika dijual di bawah harga tersebut, kemungkinan besar palsu. Jangan tergiur harga murah. Pastikan Anda mendapatkan produk asli yang aman dan berkualitas. Hanya membeli dari sumber terpercaya.
2: Untuk memastikan keaslian produk, konsumen dapat mengkonfirmasi langsung ke PT Kutus Kutus Herbal melalui platform resmi berikut. Instagram @kutuskutusofficial, @sangasanga_bali, @sangasanga_skincare, TikTok @kutuskutusofficial, @sangasanga.official, @sangasanga.skincare. Website www.kutuskutusofficial.com, www.balihealingoil.com, www.sangasangaofficial.com, kutuskutusofficial.co.id.
3: Minyak balur Sanga-Sanga Ultimate diformulasikan dari kebaikan Sanga-Sanga klasik, kini dengan tambahan rempah-rempah pilihan terbaik dan aroma lavender yang menenangkan. Rasakan manfaat luar biasa dari racikan 140 jenis herbal dalam setiap tetesnya. Minyak balur Sanga-Sanga Ultimate bisa membantu menghangatkan badan, meredakan masuk angin, perut kembung, dan gatal-gatal akibat gigitan serangga. Membantu meredakan pegal linu dan nyeri sendi. Cukup balurkan di sepanjang tulang belakang, telapak kaki, dan area yang terasa tidak nyaman. Rasakan manfaatnya lebih cepat dan lebih baik. Kini, produk Sanga-Sanga dari PT Kutus Kutus Herbal sudah tersedia di Kimia Farma, Senturi, dan K24 di seluruh Indonesia. Pastikan belinya di mitra resmi kami untuk jaminan kualitas dan keaslian produk.

Gimana? Capek? Balurkan minyak balur sanga-sanga ultimate sebelum tidur ya. Aroma lavender dan peppermintnya bikin rileks banget. Tidur jadi jauh lebih nyenyak.

sanga-sanga untuk memberikan yang terbaik. Terbuat dari rempah alami, diolah secara higienis dengan teknologi terkini. Program Reward Umroh Sanga-Sanga. Informasi lengkap tersedia di website resmi kami.

Cuaca kadang panas dan juga gerah, bikin badan terasa gatal-gatal karena biang keringat, jamur atau juga bakteri yang bikin kamu ngerasa terganggu dan tambah insecure. Kamu wajib cobain yang namanya sabun Tanamila Tanamu Klasik dan juga sabun Ultimate Tanamila Tanamu. Dengan kandungan ramuan herbalnya, dipercaya bisa membersihkan dan juga menyegarkan kulit, mengatasi gatal dan juga menjaga kelembutan kulit. Harga satu pcs sabun Tanamila Tanamu Klasik Rp50.000 dan untuk sabun Ultimate Tanamila Tanamu Rp75.000. Dapatkan segera keduanya di Sangasian seluruh Indonesia, Apotek Kimia Farma, Century, K24 dan Fox Radio Network. Yang asli ada foto babe Bambang Pranoto. Sanga-sanga, singa ada lawan.

0: Ruang kerja adalah self reward terbaik. Kulit terhidrasi, pikiran jadi tenang, dan siap untuk istirahat lebih dalam. Perjalanan spiritualmu kini makin dekat. Reward Umro Special telah dibuka. Cukup beli 9 botol minyak balur sangat-sangat klasik atau minyak balur sangat-sangat ultimate. Kumpulkan boxnya yang diproduksi sejak tahun 2024 dan kirimkan beserta data diri ke Fox Radio di seluruh Indonesia. Atau kirimkan ke pabrik sangat-sangat di Gianyar, Bali. Periode program sampai 1 Desember 2026. Semakin aktif dan konsisten, semakin besar peluang untuk berangkat umroh gratis atau mendapatkan uang tunai Rp35 juta.
1: Kok kamu anteng banget sih, tumben. Biasanya sambat, wifi lemot.
2: Udah beda cerita dong. Internet di rumahku sekarang udah naik level.
1: Naik level gimana?
2: Nih, aku sekarang pakai Infinite Light dari Citranet. Speednya naik jadi up to 30 Mbps, tapi harganya tetap Rp145.000 per bulan.
1: Serius? Kuotanya masih unlimited?

0: Iya dong, unlimited tanpa FUP. Mau dipakai buat streaming, kerja, main game. Gak ada tuh drama kecepatannya turun.
1: Wah, pantesan kamu udah jarang ngedumel.
0: Saatnya beralih ke koneksi lebih cepat, harga makin hemat. Infinite Light dari Citranet. Cuma Rp145.000 per bulan, up to 30 Mbps unlimited tanpa FUP. Yuk, pasang di rumahmu sekarang. Hubungi 0811 286 6611 untuk informasi selengkapnya. Citranet, jago

Malam hari adalah waktu terbaik kulit beregenerasi. Jangan lupa pakai sanga-sanga natural face cream sebelum tidur, biar bangun pagi kulit terasa kenyal, halus, dan tampak lebih muda.

0: 105,3 Vox Radio Jogja, your soul, your hit sangat-sangat adalah transformasi dari kutus-kutus. Hai, selamat malam Sobat Vox. Ketemu lagi sama Nindi Arisika Sobat Vox di program yang masih sama, yaitu di Vox Lowdown hari Selasa Sobat Vox ya, tanggal 4 Agustus 2026. Wow, 2 minggu lagi kita akan menyambut yang namanya 17-an. Udah siap belum? Udah siap belum? By the way Sobat Vox ya, buat Sobat Vox yang mungkin malam hari ini lagi nyantai-nyantai aja ya, atau gak ngapa-ngapain, atau Sobat Vox yang lagi lembur, lagi kerja malam hari ini, pengen request lagu, pengen dengerin lagu favoritnya, boleh banget Sobat Vox ya, silakan request lagu di Vox Lowdown. Karena Vox Lowdown selama 3 jam ke depan dari jam 9 sampai jam 12 malam muterin lagu-lagu slow dari tahun 2000-an sampai yang terbaru. So buat Sobat Vox yang pengen request, silahkan kasih tahu ke Anin aja ya, melalui aplikasi Vox Radio. Didownload dulu di App Store ataupun di Play Store. Terus kalau misalkan Sobat Vox belum punya aplikasinya ya, lagi download dulu nih, tapi udah pengen request nih ya, keburu keduluan sama yang lain, boleh banget silakan menggunakan WhatsApp-nya Vox Radio Jogja. Nomornya ada di 0887-188-1053. Dibuka langsung tadi sama lagunya Little Caesar featuring Kelly Uchis, We Got You. And next song ya, ini ada Mas Pamungkas tapi bukan pakai Bambang. This is one and only
1: Vox Lowdown.

kalian beraktivitas di lapangan, waktunya pakai sanga-sanga face mask. White clay-nya mengatasi pori-pori tersumbat dan kontrol minyak, biar besok gak muncul jerawat.

Ada Kunto Aji dengan Rehat Sobat Fox ya. Ini mengingatkan buat kamu-kamu yang masih pada sibuk dengan segala aktivitasnya atau segala pekerjaannya malam hari ini. Rehat dulu lah sebentar ya. Yang lagi ngopi juga ya, rehat dulu lah. Masa lambung mau dikasih makan kafein tiap hari? Aku sapa dulu buat yang udah masuk. Ada Mbak Hani Rosa di Demangan ya. Hai, selamat malam ya. Mau request lagunya Cakrakan dong, yang Kepada Hati. Nanti Anin cariin dulu ya, kalau ada di playlist langsung aku play ya. Makasih Anin, stay healthy and semangat. Yes, yes, thank you, yes.

0: sehat-sehat juga ya buat Mbak Hani Rosa. Terus juga ini ada yang baru masuk, Mas Dennis ya. Selamat malam Mas Dennis, katanya mau request lagunya Arctic Monkeys, Do I Wanna Know. Ada? Ada ya. Ditunggu nanti Anin puterin setelah lagu ya Taylor Swift yang Lover. Abis ini nanti Anin puterin ya. Terus ada juga ya dari Mas Febri. Aduh, lama gak ketemu ya Mas Febri. Selamat malam ya, katanya pengen request lagunya Paji Sakti kepada Nur, nanti Anin puterin juga. Buat Sobat Fox yang pengen request lagu silahkan ya, Anin tunggu sampai dengan nanti jam 12 malam. Silakan kirimin aja langsung ke WhatsAppnya Fox Radio Jogja atau ke aplikasi Fox Radio ya. Aku mau puterin dulu satu lagu dari Taylor Swift with Lover.
1: Fox Slowdown on 105.3.

kulitnya lagi gatel. Nih, ada minyak sanga-sanga Gatalin. Diformulasikan khusus untuk meredakan gatal karena alergi, gatal kronis, kudis, kurap, dan biduran. Sanga-sanga Gatalin, solusi atasi gatal.

0: sanga sing ada lawan.
1: Saya founder dan CEO CV Sanga-Sanga Artisan ingin menyampaikan terima kasih telah menjadi bagian dari perjalanan kami lebih dari 10 tahun dalam memberikan solusi kesehatan terbaik. Kami berharap produk-produk dari PT Kutus-Kutus Herbal selalu menjadi pilihan utama untuk menjaga kesehatan Anda dan keluarga tercinta. Kami menginformasikan bahwa saat ini PT Kutus-Kutus Herbal tidak lagi memproduksi produk dengan logo lama. Kami telah bertransformasi menjadi Sanga-Sanga dan tetap diracik khusus oleh Babe Bambang Pranoto sejak 2013. Pastikan produk yang Anda beli memiliki logo Sanga-Sanga dan foto Babe Bambang Pranoto pada kemasannya.
2: Sanga-Sanga, sing ada lawan.
3: Pegel-pegel, nyeri otot, masuk angin, sakit kepala, nyeri sendi, pegel linu, encok, flu, batuk, gatal, ruam kulit, kram otot, perut kembung, kesleo. Untung ada minyak balur Sanga-Sanga.
4: Fox, slow down.

ada tepuk tangannya. Terima kasih banyak ya tepuk tangannya ya dari penontonnya Lady Gaga. Kalau itu Lady Gaga, kalau ini yang siaran Lady Gagal. Aku mau sapa dulu buat yang udah request lagu ini. Selamat malam buat Pamio di Bantul ya. Malam Anin, tolong diputerin lagu Lady Gaga, Always Remember Us This Way. Makasih, sehat selalu, bahagia selalu. Oke, terima kasih banyak doanya ya. Next song langsung aja kalau gitu ya. Kayaknya udah ditungguin sama yang punya Demangan. Lurah Demangan ya. Ini ada Mbak Hani Rosa. Ada Cakrakan dengan Kepada Hati. Fox Slowdown.

Gimana? Capek? Balurkan minyak balur sanga-sanga ultimate sebelum tidur ya. Aroma lavender dan peppermintnya bikin rileks banget. Tidur jadi jauh lebih nyenyak.

0: Sanga-sanga sing ada lawan. Lagi cari cara alami biar badan tetap fit dan relax. Coba Sanga-sanga Ultimate minyak balur herbal modern yang nyatuin 140 jenis jejamuan alami dan 30 essential oil pilihan. Dengan aroma lavender, daun pudak dan mint, efeknya langsung terasa. Hangat di kulit, bantu meredakan masuk angin, perut kembung, gatal karena gigitan serangga, sampai pegal lindu dan nyeri sendi. Bikin badan enteng, pikiran tenang dan kamu siap beraktivitas lagi. Aman buat semua usia dan pastinya praktis buat dipakai kapan aja. Rasakan perpaduan khasiat tradisional dan sentuhan modern, cukup Rp230.000 untuk 100 ml. Sanga-sanga Ultimate by PT Kutus-Kutus Herbal.
1: Kok kamu anteng banget sih, tumben? Biasanya sambat, wifi lemot.
2: Udah beda cerita dong. Internet di rumahku sekarang udah naik level.
1: Naik level gimana?
2: Nih, aku sekarang pakai Infinite Light dari Citranet. Speednya naik jadi up to 30 Mbps, tapi harganya tetap Rp145.000 per bulan.
1: Eh, serius? Kuotanya masih unlimited?
2: Iya dong, unlimited tanpa FUP. Mau dipakai buat streaming, kerja, main game. Gak ada tuh drama kecepatannya turun.
1: Wah, pantesan kamu udah jarang ngedumel.
2: Saatnya beralih ke koneksi lebih cepat, harga makin hemat. Infinite Light dari Citranet, cuma Rp145.000 per bulan, up to 30 Mbps unlimited tanpa FUP. Yuk, pasang di rumahmu sekarang. Hubungi 0811-286-6611 untuk informasi selengkapnya. Citranet, jagoan lokal. Yang lain gagal lah ya, yang lain gagal lah ya, yang
0: lain gagal lah ya. Kulit gatal karena alergi atau biang keringat. Jangan asal pilih obat. Pilih yang pasti alami dan bertindak cepat. Minyak Gatalin Sanga-sanga. Produk baru Sanga-sanga ini diperkaya dengan bahan terbaik dari alam. Daun mint yang menyegarkan, minyak lavender yang menenangkan, serta kombinasi tea tree oil, laos merah, jahe merah, tamanu oil, dan daun pegagan. Sanga-sanga Gatalin diformulasi khusus untuk meredakan gatal karena alergi, gatal kronis, kudis, kurap, dan biduran. Hanya dengan Rp75.000, dapatkan kemasan praktis 60 ml yang siap melindungi kulit seluruh keluarga. Aktivitas kembali lancar tanpa gatal-gatal. Dapatkan segera Sanga-sanga Gatalin di reseller terpercaya, Kimia Farma, K24, Century, dan Fox Radio Network. Sanga-sanga Gatalin, solusi atasi gatal. Fox Slowdown.

0: Slovey with From the Start, Sobat Fox ya. Kita memulai segala sesuatunya pastikan dari awal ya. Kalau Sobat Fox mau kerja, mau makan, segala sesuatunya diawali dengan ya berdoa. Malam hari ini juga sama ya. Kalau sebelum tidur jangan lupa berdoa dulu. Terus sebelum berdoa juga jangan lupa lakukan satu hal, yaitu adalah baluran pakai minyak balur sangat-sangat Sobat Fox, supaya badan kita lebih rileks, lebih nyaman lagi, lebih enakan lagi untuk diajak tidur. Jadinya tidurnya bisa lebih pulas Sobat Fox ya. Nah ini buat Sobat Fox yang pengen pakai minyak balur sangat-sangat ya, tapi kebetulan aduh ini udah waktunya habis nih. Udah habis waktunya beli lagi gitu ya. Kebetulan sekali ya di bulan-bulan ini ada yang namanya promo Merdeka, yaitu adalah paket promo Merdeka dari Sanga-Sanga. Apa aja, ini banyak banget keuntungannya, mulai dari skincare sampai dengan minyak Sanga-Sanga Sobat Fox ya. Dapetin potongan harga Rp45.000 untuk natural face cream, face mask dan facial wash. Kemudian mau lebih hemat, langsung aja ambil paket bundlingnya, yaitu Rp145.000 udah dapat paket lengkap natural face cream, face mask dan facial wash. Yang pengen nyetok minyak balur tadi ya, langsung aja gercepin ya, karena khusus kamu yang beli di bulan ini ya, dua minyak Sanga-Sanga ukuran 100 ml varian apa aja, kamu bisa bawa pulang satu gratis natural face cream. Kapan lagi Sobat Fox ya? Ini promonya bermulai kemarin tanggal 27 Juli Sobat Fox, dan berlaku selama persediaan masih ada. Jadi ingat ya, ini terbatas banget Sobat Fox ya. Langsung buruan serbu promonya di Fox Radio Jogja, atau kamu bisa juga tonton live-nya ada di TikTok-nya @sangasangafoxjogja ya. Ingat cari aja @sangasangafoxjogja.
1: Fox Slowdown on 105.3.

0: Ketika sejarah tertuliskan, ada satu hal yang tak pernah bisa disembunyikan sejarah. Di tanah Majapahit, kejayaan hadir di tengah kisah yang tak selalu sederhana. Sebuah karya apik dari sutradara dan penulis naskah Putu Satria Kusuma dan penata musik dan komposer Bambang Pranoto yang menceritakan tentang kejayaan Kerajaan Majapahit. Sandiwara Radio Babat Majapahit, tayang eksklusif hanya di Fox Radio Network. Bandung, Bali, Jogja, Medan, Banda Aceh, Surabaya, Jakarta, dan Amsterdam. Setiap Jumat jam 6 malam WIB, 7 malam WITA, dan 8 malam WIT. Mulai dari 5 Juni 2026 sampai 7 Agustus 2026. Sandiwara Radio Babat Majapahit dipersembahkan oleh Sanga Sanga dan Fox Radio Network.
1: Fox, slow down.

0: 105,3 Vox Radio Jogja, Your Soul, Your Hit, sangat-sangat adalah transformasi dari kutus-kutus. Masih di Vox Lowdown, barengan sama Nindya Ristika, Sobat Vox, dan barusan aku puterin satu lagu dari Olski, Titik Dua dan Bintang, Sobat Vox, alias ini emoticon yang suka kita ketik zaman-zaman dulu pakai HP Nokia jadul. Ini tadi requestan dari Mas Bayu Ardi di Madrid Jeron. Hai, selamat malam ya. Katanya love sekebon banget nih ya. Langsung diputerin ya. Iya dong. Udah diputerin ya. Terus kalau ngingetin lagu Olski ini tuh sebenarnya lagu-lagu zaman anin kuliah tahu, Sobat Fox. Ini lagu lamanya Olski ya. Aku pertama kali suka lagu Olski tuh termasuk lagu ini ya, Titik Dua dan Bintang. Lucu ya, ternyata ada pertama tahu ada band Olski ini diracunin sama teman kuliah Anin dulu gitu. Terus lucu ya, ternyata ya ada band yang imut-imut kiawa kayak gini gitu. Ini itu aku banget, karena aku tuh anaknya sangat amat lembut ya, dan menyukai lagu-lagu yang imut gitu. Jangan jijik Sobat Fox ya. Silakan mengambil kantong mual di samping atau di depan Anda ya. Kayak lagi di pesawat ya. Aku sapa juga buat yang mau request, selamat malam, ini buat Mbak Winda. Hai ya. Katanya pengen request lagunya A Great Big World featuring Christina Aguilera yang Say Something. Abis ini Anin puterin. Dan buat Sobat Fox yang pengen ikutan request, monggo ya, silahkan kasih tahu ke Anin aja. Pengen diputerin lagu apa, yang jelas lagu slow dari tahun 2000-an sampai yang terbaru. Ya kirim aja langsung ke WhatsApp ataupun ke aplikasi Fox Radio ya. Kalau WhatsAppnya nomornya Fox Radio Jogja ada di 0887 1881053.
1: Fox Radio.

Malam hari adalah waktu terbaik kulit beregenerasi. Jangan lupa pakai Sanga-Sanga Natural Face Cream sebelum tidur, biar bangun pagi kulit terasa kenyal, halus, dan tampak lebih muda.

0: sanga-sanga, sing ada lawan.
1: Saya owner dan visioner dari PT Kutus Kutus Herbal menginformasikan bahwa saat ini banyak toko online yang sebelumnya menjual produk asli dari PT Kutus Kutus Herbal kini tidak lagi menjual racikan asli Babe Bambang Pranoto. Seiring waktu, beberapa dari mereka masih menggunakan kemasan dan logo lama dan brand yang sudah tidak kami produksi lagi. Hal ini dapat menyesatkan konsumen dan membahayakan kepercayaan terhadap produk herbal berkualitas. Kami menghimbau Anda untuk lebih teliti sebelum membeli. Selalu cek riwayat penjualan toko tersebut, perhatikan nama brand, kemasan produk yang dijual. Bila produk masih menggunakan brand lama, ini bukan produk resmi dari PT Kutus Kutus Herbal. Pastikan Anda hanya menggunakan produk asli dari kami, Sanga-Sanga Klasik Rp170.000 dan Sanga-Sanga Ultimate Rp230.000 dengan kemasan resmi bertuliskan produksi PT Kutus Kutus Herbal serta dilengkapi foto Babe Bambang Pranoto Established 2013.
2: Baca berita kok serius banget? Emang ada ya zaman sekarang baca berita online yang terpercaya dan gak clickbait?
3: Adalah, nih Harian Jogja. Mereka selalu ngasih berita-berita terkini yang jelas, no hoax.
2: Oh, Harian Jogja.
3: Mereka juga punya event manajemen yang profesional. Acara-acaranya keren dan selalu sukses pastinya.
2: Aku dengar mereka juga punya platform digital dan production house ya. Lengkap banget deh, bisa bikin konten keren dari A sampai Z.
3: Yap, Harian Jogja memang lebih dari sekedar media cetak. Mereka selalu berinovasi untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan pembaca juga pendengar mereka. Intinya, Harian Jogja bisa jadi solusi lengkap, satu atap untuk semua kebutuhan publikasi kamu.
2: Harian Jogja, berbudaya, menginspirasi, dan terpercaya.
4: Fox, slow down.

0: Masih barengan sama Nindi Aristika, Sobat Fox di Fox Lowdown. Dan barusan aku puterin satu lagu dari Adele with Hello. Ini tadi requestan dari Mbak siapa? Ayo ya, tadi ada yang request selamat malam buat Mbak Bella. Hai, sudah aku putarkan ya. Baru aku buka chatnya, belum aku balas ya. Katanya malam hari ini lagi lembur. Terus sambil ngopi katanya, tapi di rumah aja. Okay. Sudah aku putarkan ya. Terus tadi aku masih hutang ya sama Mas Febri ya. Tadi request lagunya Panji Sakti kepada Nur. Nah, abis inilah aku putarkan ya. Ada Panji Sakti dengan kepada Nur, spesial buat Mas Febri. Buat Sobat Fox yang pengen ikutan request malam hari ini sambil barangkali lagi makan kedua ya. Wow. Kalau aku tadi udah bawa makan malam ke Fox ya. Makannya, menunya adalah nasi langgi. Yang sebenarnya aku enggak tahu esensi nama nasi langgi ini artinya apa. Belum ku cari tahu sampai sekarang ini. Tapi yang jelas aku sih nangkapnya ya kayak nasi rames ya. Tapi aku menyukainya. Aku sangat suka nasi langgi karena nasi langgi murmer ya, murah meriah. Langsung aja kalau gitu ada Panji Sakti dengan kepada Nur.
1: Fox Slowdown on 105.3.

Kulitnya lagi gatel. Nih, ada minyak sanga-sanga Gatalin. Diformulasikan khusus untuk meredakan gatal karena alergi, gatal kronis, kudis, kurap, dan biduran. Sanga-sanga Gatalin, solusi atasi gatal.

0: Lagi cari cara alami biar badan tetap fit dan relax. Coba Sanga-Sanga Ultimate, minyak balur herbal modern yang nyatuin 140 jenis jejamuan alami dan 30 essential oil pilihan. Dengan aroma lavender, daun pudak, dan mint, efeknya langsung terasa. Hangat di kulit, bantu meredakan masuk angin, perut kembung, gatal karena gigitan serangga, sampai pegal lindu dan nyeri sendi. Bikin badan enteng, pikiran tenang, dan kamu siap beraktivitas lagi. Aman buat semua usia dan pastinya praktis buat dipakai kapan aja. Rasakan perpaduan khasiat tradisional dan sentuhan modern, cukup Rp230.000 untuk 100 ml.
1: Mau liburan yang beda di Bali? Coba deh ke Singaraja Buleleng yang punya pesona sendiri. Bayangkan, menyambut pagi dengan menyaksikan lumba-lumba melompat riang, ditemani sunrise yang indah, dan semua itu hanya selangkah dari resort New Sunari Lovina Beach Resort. Rasakan pengalaman liburan yang lengkap dari satu resort. Isi liburan dengan snorkeling atau bersantai di villa private pool dengan kamar premier, deluxe sampai superior room yang dirancang untuk kenyamanan berlibur. Dilengkapi dengan kolam renang anak hingga dewasa, restoran dengan pemandangan pantai, live music di malam hari, dan Arista Spa, tempat terbaik untuk merasakan pijatan hangat dengan minyak Sanga-Sanga. Info dan reservasi, hubungi 0812-8999-1995, Instagram @newsunarilovinabeachresort, TikTok @sangasangahospitality, dan website www.sangasangahospitality.com. Enjoy the tranquility of Northern Bali with New Sunari Lovina Beach Resort, part of Sanga-Sanga Hospitality.
0: Fox, slow down.

105,3 Fox Radio Jogja, your soul, your hit. Sangat-sangat adalah transformasi dari ketus-ketus. Ada Joji with Die For You, Sobat Fox ya. Nah, abis ini Anin mau puterin satu lagu yang apa ya? Ini kayak say goodbye to July alias bulan Juli, Sobat Fox, karena kita kemarin belum melepasnya. Maka Anin sih sebenarnya belum melepasnya ya. Maka aku akan mengucapkan terima kasih dan dadah bye-bye untuk bulan Juli ya. Makasih ya, kamu udah membuatku terseok-seok karena banyak pengeluaran. Tapi kamu berasa cepet banget ya, nggak selama bulan Juni. Tiba-tiba aku sudah ketemu di bulan Agustus dan udah 4 hari loh ini bulan Agustusnya, tapi aku pikir hari ini atau kemarin tuh masih bulan Juli gitu ya. Ya karena saking cepetnya ya. Terima kasih bulan Juli ya, dan hai bulan Agustus, semoga bulan ini aku gak banyak pengeluarannya. Terus aman, damai, tentram, sentausa ya. Anak saya mau ulang tahun bulan ini ya. Semoga sih gak banyak pengeluaran. Itu tadi, balik ke poin satu ya. Kalau gitu langsung aja aku puterin lagunya, The Noah Cyrus with July. Fox Lowdown.

0: masih sanga-sanga untuk memberikan yang terbaik. Terbuat dari rempah alami, diolah secara higienis dengan teknologi terkini. Program Reward Umroh Sanga-Sanga. Informasi lengkap tersedia di website resmi kami.
1: Perjalanan spiritualmu kini makin dekat. Reward Umroh Spesial telah dibuka. Cukup beli 9 botol minyak balur Sanga-Sanga Klasik atau minyak balur Sanga-Sanga Ultimate, kumpulkan boxnya yang diproduksi sejak tahun 2024 dan kirimkan beserta data diri ke Fox Radio di seluruh Indonesia. Atau kirimkan ke pabrik Sanga-Sanga di Gianyar, Bali. Periode program sampai 1 Desember 2026. Semakin aktif dan konsisten, semakin besar peluang untuk berangkat umroh gratis atau mendapatkan uang tunai Rp35 juta.
2: Siapa yang tak mengenal keindahan Ubud? Sebuah destinasi wisata kelas dunia, tempat di mana budaya, alam, dan ketenangan berpadu sempurna. Kini Sanga-Sanga Hospitality hadir untuk menghadirkan kenyamanan hanya berjarak 10 menit dari pusat kota Ubud. Nikmati pengalaman menginap di Mas Ubud Villa dengan pilihan kamar yang beragam, mulai dari superior room, Balinese room, hingga villa dengan 2 atau 4 kamar tidur. Informasi dan reservasi hubungi 0852-8888-085, Instagram @sangasangavillas, TikTok @sangasangahospitality, atau kunjungi website di www.sangasangahospitality.com. Mas Ubud Villa, Jalan Cempaka, Banjar Kumbuh, Mas Ubud, Gianyar, Bali. Mas Ubud Villa, part of Sanga-Sanga Hospitality.
3: Fox Slowdown.

0: That was IU with Love Wins All. Sobat Fox, memang cinta yang memenangkan segalanya ya. Ah, sedap. Aku mau ingetin buat Sobat Fox yang malam hari ini ya, apa namanya, ngerasa kayak perubahan fisiknya sangat terasa ya, terutama ini buat para perempuan ibu rumah tangga. Aku pun juga sama seperti Sobat Fox yang mungkin akhir-akhir ini mengeluhkan permasalahan kulit ya. Aku beberapa bulan terakhir ini tuh kerasanya kulit itu cukup kering Sobat Fox, dan entah kenapa tuh di bagian under eye ya, bawah mata itu kayak udah mulai ada keriput sedikit gitu. Ah, tidak gitu, rasanya kan tidak ingin punya permasalahan kulit yang seperti itu Sobat Fox. Nah makanya solusinya Anin pakai skincare yang memang benar-benar bahannya ini terpercaya bisa membantu untuk meregenerasi kulit, membantu untuk melembabkan dan juga meremajakan kulit Sobat Fox ya. Tapi bahannya yang aman-aman aja, yang udah jelas aja. Contohnya kayak sangat-sangat natural face cream Sobat Fox. Nah ini buat Sobat Fox yang punya keluhan wajah kering, kusam, mulai muncul garis halus ya, jangan dibiarin. Rawat dengan sangat-sangat natural face cream. Ini adalah krim wajah alami yang punya kandungan super lengkap. Ada avocado oil, shea butter, ada aloe vera yang ampuh banget melembabkan dan menghaluskan kulit kamu seharian. Gak cuma itu, ada kandungan tamanu oil, vitamin E, serta ekstrak lemon dan pepaya yang kaya akan antioksidan Sobat Fox ya. Pokoknya ini kombinasi udah mantep banget buat mencerahkan wajah sekaligus mencegah penuaan dini tuh. Tunggu apa lagi ya, dapatkan kulit sehat, kenyal dan awet muda dengan sangat-sangat natural face cream. Yuk cari produknya sekarang juga di Fox Radio Jogja, Sangasian Marketplace, Sangasanga, dan mitra resmi kami ada di Apotek TK24, Kimia Farma, serta Century. Sangat-sangat adalah transformasi dari kutus-kutus. Racikan Babe Bambang Pranoto.
1: Fox Slowdown on 105.3.

0: Ketika sejarah tertuliskan, ada satu hal yang tak pernah bisa disembunyikan sejarah. Di tanah Majapahit, kejayaan hadir di tengah kisah yang tak selalu sederhana. Sebuah karya apik dari sutradara dan penulis naskah Putu Satria Kusuma dan penata musik dan komposer Bambang Pranoto yang menceritakan tentang kejayaan Kerajaan Majapahit. Sandiwara Radio Babat Majapahit, tayang eksklusif hanya di Fox Radio Network. Bandung, Bali, Jogja, Medan, Banda Aceh, Surabaya, Jakarta, dan Amsterdam. Setiap Jumat jam 6 malam WIB, 7 malam WITA, dan 8 malam WIT. Mulai dari 5 Juni 2026 sampai 7 Agustus 2026. Sandiwara Radio Babat Majapahit dipersembahkan oleh Sanga Sanga dan Fox Radio Network.
1: Fox Slowdown.

105,3 Fox Radio Jogja, Your Soul, Your Hit. Sangat-sangat adalah transformasi dari kutus-kutus Sobat Fox. Barusan aku putarin satu lagu dari Alex Warren featuring Gigi Paris with Eternity. Ya, aku sapa dulu buat yang baru masuk ya. Selamat malam buat Ibu Amayati ya, dari DI Panjaitan. Selamat malam Ibu ya, katanya pengen request lagunya Payung Teduh yang untuk perempuan yang sedang diperlukan ya. Siap, abis ini nanti ada yang puterin, ditunggu aja. Terus juga ada Mas Zaki di Denpasar. Selamat malam Mas Zaki ya, tadinya mau request lagunya Andre and the Backbone yang Hitamku, tapi mohon maaf tidak masuk di playlist karena kayaknya lagunya cukup ngebeat juga ya. Jadi Arin puterin yang slow-slow aja. Lady Antebellum yang Need You Now, aku cek dulu ya apakah masuk di playlist. Kalau misalkan enggak, ganti yang apa lagi nih gitu ya. Coba kasih choice yang lain yang mungkin lebih slow dari Lady Antebellum juga. Buat Sobat Fox yang pengen request juga boleh banget, silakan. Tapi jam segini kasihnya yang slow-slow aja Sobat Fox ya, karena kan sudah malam, takutnya ada yang sudah tertidur tapi memang masih sengaja masih nyalain radionya untuk pengantar tidur gitu, jadi supaya tidak terbangun juga ya. So kalau masih pengen request bisa langsung kirimin ke WhatsAppnya Fox Radio Jogja atau ke aplikasi Fox Radio. Nomor WhatsAppnya sekali lagi ada di 0887 188 1053. Fox Lowdown.

Saya founder dan CEO CV Sanga-Sanga Artisan ingin menyampaikan cara menjadi mitra Sanga-Sanga by PT Kutus-Kutus Herbal. Banyak yang bertanya gimana sih cara bergabung jadi mitra resmi kami? Tenang, prosesnya gampang dan 100% gratis tanpa pungutan biaya apapun. Yuk simak caranya. Pertama, melalui website resmi kami, kunjungin sangasangaofficial.com. Scroll ke bagian paling bawah, lalu klik tombol gabung mitra via WhatsApp. Kamu akan langsung terhubung dengan admin kami dan admin akan mengarahkan ke depo maupun distributor terdekat di kota Anda. 2. Via Instagram, kirim DM ke akun resmi kami @kutuskutusofficial yang sudah terverifikasi, @sangasanga_bali, @sangasanga_skincare. Sampaikan bahwa kamu ingin menjadi mitra. Nanti admin kami akan segera membalas dan admin kami akan mengarahkan ke depo maupun distributor terdekat di kota Anda. 3. Langsung chat WhatsApp admin WA ke 0819-9991-977. Tulis bahwa kamu ingin bergabung sebagai mitra dan admin akan bantu prosesnya. Dan admin akan mengarahkan ke depo maupun distributor terdekat di kota Anda. Catatan penting, tidak ada biaya pendaftaran. Cukup ikuti syarat minimal pembelian sesuai ketentuan dari admin.

0: Kok kamu anteng banget sih, tumben. Biasanya sambat, wifi lemot.
1: Udah beda cerita dong. Internet di rumahku sekarang udah naik level.
0: Naik level gimana?
1: Nih, aku sekarang pakai Infinite Light dari Citranet. Speednya naik jadi up to 30 Mbps, tapi harganya tetap Rp145.000 per bulan.
0: Eh, serius? Kuotanya masih unlimited?
1: Iya dong, unlimited tanpa FUP. Mau dipakai buat streaming, kerja, main game. Gak ada tuh drama kecepatannya turun.
0: Wah, pantesan kamu udah jarang ngedumel.
1: Saatnya beralih ke koneksi lebih cepat, harga makin hemat. Infinite Light dari Citranet, cuma Rp145.000 per bulan, up to 30 Mbps unlimited tanpa FUP. Yuk, pasang di rumahmu sekarang. Hubungi 0811 286 6611 untuk informasi selengkapnya. Citranet, jago

Tahu nggak, malam hari adalah waktu terbaik kulit beregenerasi. Jangan lupa pakai sanga-sanga natural face cream sebelum tidur, biar bangun pagi kulit terasa kenyal, halus, dan tampak lebih muda.

0: Minute Need You Know Sobat Fox, ini tadi yang di request sama Zaki Haida di Denpasar ya, sudah diputarkan. And next song, hari ini mau putarin satu lagu dari Kings of Convenience with Cayman Island. Terus setelahnya ada Nadine Amizah dengan Sore. Sobat Fox, ini tadi requestan dari Kak Ray. Hai, aku tanya Ray siapa? Gak dijawab. Salam kenal ya. Ini katanya baru gabung, baru dengerin. Selamat malam. Mau request lagunya Nadine Amizah yang Sore, kalau bisa diputarkan ya. Oke, nanti Anin puterin abis lagu yang satu ini. Ya buat Sobat Fox yang pengen request, boleh silahkan langsung kasih tahu ke Anin aja lagu apa yang pengen kamu dengarkan. Yang penting lagunya dari tahun 2000-an sampai yang terbaru. Masih kurang 30 menitan lagi deh Sobat Fox ya. Dan lagunya harus lo. Oke, mancanegara Indonesia boleh. Langsung aja kalau gitu, this is Kings of Convenience with Cayman Island Sobat Fox.
1: Fox Slowdown on 105.3.

gimana? Capek? Balurkan minyak balur sanga-sanga ultimate sebelum tidur ya. Aroma lavender dan peppermintnya bikin rileks banget. Tidur jadi jauh lebih nyenyak.

0: Sanga-sanga sing ada lawan.
1: Rasakan hangatnya sentuhan alami dari bahan terbaik Indonesia. Temukan kehangatan alami dari perpaduan minyak zaitun, minyak kelapa, dan minyak esensial pilihan dalam minyak balur Sanga-sanga klasik. Diramu khusus untuk membantu meredakan pegal linu, nyeri sendi, encok, masuk angin, perut kembung, serta gatal akibat gigitan serangga. Nikmati kebaikan jejamuan tradisional Indonesia yang bekerja alami menenangkan tubuh dan menutrisi kulit. Minyak balur Sanga-sanga klasik kini diperkaya dengan bahan herbal berkhasiat lainnya seperti daun tapak liman, biji mahoni, kulit kayu kemenyan, daun kersen, dan bunga kamboja. Cukup dengan Rp170.000, satu solusi alami untuk kesehatan seluruh keluarga. Minyak balur Sanga-sanga klasik by PT Kutus-Kutus Herbal.
2: Villa di Bali yang punya akses ke pantai langsung, punya private pool, dan juga punya tempat untuk acara wedding, gathering, dan acara-acara intimate lainnya. Villa Sabah by Sanga-sanga. Lokasi tidak jauh dari Denpasar, ke arah Ubud pun dekat. Di villa ini terdapat banyak pilihan tipe villa. Villa dengan view pantai, villa dengan konsep joglo dan pool view, bahkan villa dengan view garden. Pilih sesuai dengan kebutuhan teman-teman dan keluarga Anda. Untuk reservasi, hubungi 0852-8888-085. Jangan lupa follow Instagram @sangasangavillas, TikTok @sangasangahospitality, dan website www.sangasangahospitality.com. Sangasanga Villas and Resort, part of Sangasanga Hospitality.
0: Fox, slow down.

cerita Sobat Fox ya. Mungkin beberapa waktu lalu Sobat Fox sempat ingat ya cerita Arin yang kalau Arin tuh akhir-akhir ini mengalami gatal-gatal yang cukup parah ya di sekitar tangan, terutama di apa ya, di telapak tangan, kemudian di jari-jari, sela-sela jari dan lain sebagainya. Itu rasanya gak nyaman banget Sobat Fox, tapi untungnya semuanya sudah teratasi dan lumayan membaik Sobat Fox ya, dengan yang namanya minyak sangat-sangat gatalin Sobat Fox. Nah, ini adalah produk baru dari Sanga-Sanga, yaitu adalah Sanga-Sanga Gatalin yang memang diperkaya khusus diperkaya bahan ya, bahan terbaik dari alam khusus meredakan gatal-gatal, yaitu ada daun mint yang menyegarkan, minyak lavender yang menenangkan, serta kombinasi tea tree oil, laos merah, jahe merah, tamanu oil, dan daun pegagan Sobat Fox ya. Ini memang ditujukan untuk gatal yang berat seperti alergi, gatal kronis, kudis, kurap, dan juga biduran Sobat Fox. Hanya dengan Rp75.000 dapatkan kemasan praktis 60 mili yang siap melindungi kulit seluruh keluarga. Aktivitas bisa kembali lancar tanpa gatal-gatal. Dapatkan segera Sanga-Sanga Gatalin di reseller terpercaya Kimia Farma, K24 Century, dan juga di Fox Radio Network. Informasi lebih lanjut kunjungi aja Instagramnya di @sangasanga_bali. Sanga-Sanga adalah transformasi dari kutus-kutus racikan Babe Babang Pranoto.

Kulitnya lagi gatel. Nih, ada minyak sanga-sanga Gatalin. Diformulasikan khusus untuk meredakan gatal karena alergi, gatal kronis, kudis, kurap, dan biduran. Sanga-sanga Gatalin, solusi atasi gatal.

0: Sanga-sanga, informasi lengkap tersedia di website resmi kami.
1: Perjalanan spiritualmu kini makin dekat. Reward Umroh Spesial telah dibuka. Cukup beli 9 botol minyak balur Sanga-sanga Klasik atau minyak balur Sanga-sanga Ultimate, kumpulkan boxnya yang diproduksi sejak tahun 2024 dan kirimkan beserta data diri ke Fox Radio di seluruh Indonesia. Atau kirimkan ke pabrik Sanga-sanga di Gianyar, Bali. Periode program sampai 1 Desember 2026. Semakin aktif dan konsisten, semakin besar peluang untuk berangkat umroh gratis atau mendapatkan uang tunai Rp35 juta.
2: Staycation bareng yuk. Enak kali ya, rame-rame.
3: Bosen ah, kalau hotel gitu-gitu aja. Villa juga mana ada yang cukup. Kita kan segeng banyak banget. Males ribet ah.
2: Loh, belum tahu villa ini. Villanya Sanga-sanga. Namanya Shinta Dewi Villa. Nih.
3: Ih, di mana nih? Gede banget. Kolam renangnya juga panjang gini. Serius? Terus ini apa? Gardennya? Bisa barbekyuan kita di sini nih sambil ngegame kali ya. Wah, seru. Ini sih bisa segeng kita ikut semua.
2: Pas kan? Ada 3 kamar dan living roomnya, lihat deh, ada 2 lantai. Semuanya luas banget.
3: Hah? Dapurnya juga nyaman banget kayak di rumah sendiri. Ini sih kita gak usah kemana-mana lagi. Lengkap banget fasilitasnya.
2: Udah ya, deal ya. Aku booking dulu via websitenya www.sangasangahospitality.com. Nomor WhatsAppnya juga udah aku save, 0852 88888 085.
3: Apa tadi Instagram sama TikToknya?
2: Follow dong Instagramnya @sangasangavillas, TikToknya @sangasangahospitality.
4: Shinta Dewi Villas, bareng Sanga-sanga Hospitality.
5: Fox Slowdown.

0: hampir jam 12 malam Sobat Fox, waktu yang Anin Diaristika untuk pamitan. Terima kasih banyak buat Sobat Fox yang sudah menemani Anin selama 3 jam. Dan besok masih ketemu lagi di program yang masih sama Sobat Fox ya. Selamat tidur, tidurnya nyenyak. Jangan lupa baluran pakai sanga-sanga. Anin pamit, dengerin terus 105,3 Fox Radio Jogja. Voice of Sanga-sanga. Bye.
1: Fox Slowdown on 105.3.

0: Istimewanya Jogja. Istimewanya Jogja.
1: Ketemu lagi di program Istimewanya Jogja. Kita sekarang jalan-jalan ke pantai lagi, yaitu ke Pantai Ngobaran. Pantai Ngobaran merupakan pantai yang cukup eksotik. Kalau pas airnya surut, bisa melihat hamparan alga atau rumput laut yang berwarna hijau maupun coklat. Puluhan jenis binatang laut juga terdapat di sela-sela karang, mulai dari landak laut, ada juga bintang laut, sampai ke golongan kerang-kerangan. Tapi yang tidak terdapat di pantai lain adalah pesona budayanya, yaitu mulai dari bangunan hingga makanan penduduk setempat. Satu di antaranya yang menarik adalah tempat ibadah untuk empat agama atau kepercayaan berdiri berdekatan. Apakah ini sebuah bentuk dari multikulturalisme? Ya, siapa tahu. Pantai Ngobaran, satu dari sejuta yang pas dan khas di Jogja. Inilah istimewanya Jogja.
2: Your soul, your hands.

0: sanga-sanga, sing ada lawan.
1: Saya, founder dan CEO CV Sanga-Sanga Artisan, ingin menyampaikan cara menjadi mitra Sanga-Sanga by PT Kutus-Kutus Herbal. Banyak yang bertanya, gimana sih cara bergabung jadi mitra resmi kami? Tenang, prosesnya gampang dan 100% gratis tanpa pungutan biaya apapun. Yuk simak caranya. Pertama, melalui website resmi kami, kunjungin sangasangaofficial.com. Scroll ke bagian paling bawah, lalu klik tombol gabung mitra via WhatsApp. Kamu akan langsung terhubung dengan admin kami dan admin akan mengarahkan ke depo maupun distributor terdekat di kota Anda. 2. Via Instagram, kirim DM ke akun resmi kami @kutuskutusofficial yang sudah terverifikasi, @sangasanga_bali, @sangasanga_skincare. Sampaikan bahwa kamu ingin menjadi mitra. Nanti admin kami akan segera membalas dan admin kami akan mengarahkan ke depo maupun distributor terdekat di kota Anda. 3. Langsung chat WhatsApp admin WA ke 0819 9991 9777. Tulis bahwa kamu ingin bergabung sebagai mitra dan admin akan bantu prosesnya. Dan admin akan mengarahkan ke depo maupun distributor terdekat di kota Anda. Catatan penting, tidak ada biaya pendaftaran. Cukup ikuti syarat minimal pembelian sesuai ketentuan dari admin.

0: barang kami.
1: Jalan-jalan ke Bali kurang lengkap kalau nggak ke daerah Canggu. Selain banyak banget pilihan pantai, ada juga kuliner dan cafe hits. Soal staycation-nya, pilihannya di Villa Canggu aja. Banyak pilihan tipe villa, mulai dari one bedroom, two bedroom, sampai three bedroom, semuanya punya private pool. Untuk akses tempat-tempat yang FYP juga deket loh. Jadi, kalau ada rencana ke Bali, langsung aja booking Villa Canggu by Sanga-Sanga di nomor WhatsApp 0852 85 kali 085. Follow Instagram untuk update infonya @sangasangavillas dan TikTok di @sangasangahospitality. Buka website di www.sangasangahospitality.com. Sanga-Sanga Canggu Villas is a part of Sanga-Sanga Hospitality.

0: Istimewanya Jogja. Istimewanya Jogja.
1: Ketemu lagi di program Istimewanya Jogja. Nah, sekarang kita mencicipi sajian belut goreng. Belut yang biasanya ditemui di sawah atau di kali, ternyata juga bisa dikonsumsi sebagai panganan renyah loh. Salah satunya yaitu keripik belut. Kalau sudah dipajang di etalase-etalase makanan toko, barangkali kita menganggap prosesnya tidak susah. Padahal untuk mencari belutnya saja sudah susahnya setengah mati. Sementara proses pengolahannya, belut tinggal diberi tepung bumbu dan digoreng. Nah, keripik belut mudah diperoleh di wilayah Godean. Tinggal milih, mau belut yang digoreng kering atau yang dilapisi tepung. Dan belut goreng ini adalah makanan yang kaya protein loh, dengan rasanya yang gurih, enak dan renyah. Keripik belut banyak dijual di pasar Godean dari pagi sampai malam. Jadi jangan khawatir kalau mau kesana. Keripik belut ini juga cocok sebagai camilan, lauk pauk, atau juga buat oleh-oleh. Belut goreng, satu dari sejuta yang pas dan khas di Jogja. Inilah
2: Fox 105.3 FM.

Makeup kamu gak nempel? Mungkin kering tuh. Jangan lupa pakai Sanga-Sanga Natural Face Cream. Kandungan avocado oilnya menjaga hidrasi wajah seimbang dari pagi sampai sore.

0: Hak Balur Sanga-Sanga Ultimate diformulasikan dari kebaikan Sanga-Sanga Klasik, kini dengan tambahan rempah-rempah pilihan terbaik dan aroma lavender yang menenangkan. Rasakan manfaat luar biasa dari racikan 140 jenis herbal dalam setiap tetesnya. Minyak balur Sanga-Sanga Ultimate bisa membantu menghangatkan badan, meredakan masuk angin, perut kembung, dan gatal-gatal akibat gigitan serangga. Membantu meredakan pegal linu dan nyeri sendi. Cukup balurkan di sepanjang tulang belakang, telapak kaki, dan area yang terasa tidak nyaman. Rasakan manfaatnya lebih cepat dan lebih baik. Kini, produk Sanga-Sanga dari PT Kutus-Kutus Herbal sudah tersedia di Kimia Farma, Senturi, dan K24 di seluruh Indonesia. Pastikan belinya di mitra resmi kami untuk jaminan kualitas dan keaslian produk.
1: Perjalanan spiritualmu kini makin dekat. Reward Umroh Spesial telah dibuka. Cukup beli 9 botol minyak balur Sanga-Sanga Klasik atau minyak balur Sanga-Sanga Ultimate, kumpulkan boxnya yang diproduksi sejak tahun 2024 dan kirimkan beserta data diri ke Fox Radio di seluruh Indonesia. Atau kirimkan ke pabrik Sanga-Sanga di Gianyar, Bali. Periode program sampai 1 Desember 2026. Semakin aktif dan konsisten, semakin besar peluang untuk berangkat umroh gratis atau mendapatkan uang tunai Rp35 juta.
0: Staycation di tempat yang tidak terlalu jauh dari kota Denpasar. Dengan nuansa alam yang klasik dan etnik, bisa Anda nikmati di Sanga-Sanga Ketewal Villa. Beraneka macam event spesial juga diadakan di Sanga-Sanga Ketewal Villa, seperti wedding, gathering, atau birthday party dengan maksimal 150 orang. Beralamat di Jalan Raya Rangkan nomor 88 Sukawati, Gianyar, Bali. Untuk informasi lebih lengkap, bisa menghubungi WhatsApp di 0852 85 085. Sekali lagi di nomor WhatsApp 0852 85 085, atau klik website www.sangasangahospitality.com dan Instagram @sangasangavillas. Jangan lupa juga cek TikToknya di @sangasangahospitality. Sanga-Sanga Ketewal Villa, beautiful estate at Ketewal Village, part of Sanga-Sanga Hospitality.

0: Selamat datang di istimewanya Jogja. Yuk sekarang kita belajar tentang Gunung Merapi di Museum Gunung Merapi. Museum Gunung Merapi merupakan kerjasama Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Pemerintah Provinsi DIY, dan Pemerintah Kabupaten Sleman yang diresmikan pada 1 Oktober 2009. Museum Gunung Merapi atau MGM ini merupakan geowisata yang dibuat untuk menceritakan gunung api yang ada, khususnya Gunung Merapi. Di museum ini kita bisa mengamati berbagai tipe gunung api dan letusannya di dunia melalui yang namanya panel museum. Selain itu, artefak dari letusan Merapi yang sempat meletus di tahun 2006 berupa bangkai sepeda motor, alat-alat rumah tangga, serta foto-foto erupsi di tahun 2010 dapat disaksikan melengkapi foto-foto erupsi berbagai gunung api di Chili, Italia, Hawaii, USA, dan juga lain sebagainya.
1: Fox 105.3 FM, Jogja.

Kenapa? Semalam susah tidur. Nanti jangan lupa balur sanga-sanga ya, yang bisa buat badan lebih rileks dan tidur jadi lebih nyenyak.

si sanga-sanga untuk memberikan yang terbaik. Terbuat dari rempah alami, diolah secara higienis dengan teknologi terkini. Program Reward Umroh Sanga-Sanga. Informasi lengkap tersedia di website resmi kami.

0: Ketika sejarah tertuliskan, ada satu hal yang tak pernah bisa disembunyikan sejarah. Di tanah Majapahit, kejayaan hadir di tengah kisah yang tak selalu sederhana. Sebuah karya apik dari sutradara dan penulis naskah Putu Satria Kusuma dan penata musik dan komposer Bambang Pranoto yang menceritakan tentang kejayaan Kerajaan Majapahit. Sandiwara Radio Babat Majapahit, tayang eksklusif hanya di Fox Radio Network. Bandung, Bali, Jogja, Medan, Banda Aceh, Surabaya, Jakarta, dan Amsterdam. Setiap Jumat jam 6 malam WIB, 7 malam WITA, dan 8 malam WIT. Mulai dari 5 Juni 2026 sampai 7 Agustus 2026. Sandiwara Radio Babat Majapahit dipersembahkan oleh Sanga-Sanga dan Fox Radio Network.
1: Lagu yang bikin happy dan info terkini hanya di Breakfast Club mulai jam 6 pagi. Breakfast Club.

105,3 Fox Radio Jogja, Your Soul, Your Hit sanga-sanga adalah transformasi dari kutus-kutus racikan dari Babe Babang Pranoto. Selamat pagi Sobat Fox, ketemu lagi bareng sama Evan Avandi. Jam 6 ini sampai nanti jam 9. Aku bakal menemani kamu dengan lagu-lagu yang bisa kamu request dan tentunya buat suasana Rabu pagi kamu lebih menyenangkan Sobat Fox ya. Di mana lagi kalau bukan di program Breakfast Club, alright? Yang hari ini sudah sibuk di pagi hari ini, aku temenin dengan ya berita-berita yang seru. Kemudian nanti kamu boleh request lagu yang pengen kamu dengarkan. Seperti biasanya Sobat Fox, mau kirim salam juga boleh. Yang sekarang lagi gak enak badan, balurin sangat-sangat biar lebih cepat sembuh dan juga tentunya bisa beraktivitas kembali, oke? Okay? WhatsApp udah dibuka, kamu boleh kirim sekarang di 0887 188 1053.

0: si sanga-sanga untuk memberikan yang terbaik. Terbuat dari rempah alami, diolah secara higienis dengan teknologi terkini. Program Reward Umroh Sanga-Sanga. Informasi lengkap tersedia di website resmi kami.
1: Kenapa? Semalam susah tidur. Nanti jangan lupa balur Sanga-Sanga ya, yang bisa buat badan lebih rileks dan tidur jadi lebih nyenyak.
2: Saya owner dan visioner dari PT Kutus-Kutus Herbal. Terima kasih telah menjadi bagian dari perjalanan kami lebih dari 10 tahun dalam memberikan solusi kesehatan yang terbaik. Kami berharap produk-produk dari PT Kutus-Kutus Herbal selalu menjadi pilihan utama untuk menjaga kesehatan Anda dan keluarga tercinta. Kami menginformasikan bahwa saat ini PT Kutus-Kutus Herbal tidak lagi memproduksi produk dengan logo lama. Kami telah bertransformasi menjadi Sanga-Sanga yang tetap diracik khusus oleh Bambe Bambang Pranoto sejak 2013. Pastikan produk yang Anda beli memiliki logo Sanga-Sanga dan foto Bambe Bambang Pranoto pada kemasannya.
3: Sanga-Sanga, sing ada lawan.

0: Fox Update.
1: Sudah jam 5 pagi Sobat Fox, masuk kami sudah jam 6 pagi Sobat Fox. Saatnya saya Ivan Afandi memberikan informasi perkiraan cuaca terkini di Weather Update. Dilansir dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika serta AccuWeather, inilah perkiraan cuaca untuk hari ini, Rabu 5 Agustus 2026. Seluruh wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta yang meliputi Kulon Progo, Sleman, Bantul, Gunung Kidul, dan Yogyakarta diperkirakan cerah berawan sepanjang hari ini dengan suhu udara terendah berkisar 19 derajat Celcius, sedangkan suhu udara tertinggi mencapai 35 derajat Celcius dengan tingkat kelembapan udara rata-rata sekitar 60%.

0: Itu dia informasi perkiraan cuaca terkini untuk Daerah Istimewa Yogyakarta di Weather Update. Selamat beraktivitas, tetap semangat dan jaga kondisi kesehatan.
1: Breakfast Club on 105.3 FM. Breakfast Club. Breakfast Club on 105.3 FM.

masih kelihatan kusam kayak belum mandi. Cuci muka pakai sanga-sanga facial wash. Sensasi cucumber dan lavendernya bikin wajah segar seketika dan siap hadapi hari.

0: mandi jadi lebih sehat dengan sanga-sanga. Ada sabun tanamilah tanahmu ultimate yang membantu melihara kesehatan kulit, membantu menjaga kelembapan kulit, dan membantu membersihkan dan mewangikan kulit. Membantu menjaga keremajaan kulit. Ada juga sanga-sanga sabun kaliku-kaliku ultimate. Membantu melembabkan dan merawat kulit, membantu menyegarkan dan menghilangkan bau badan, dan membantu membersihkan dan menghaluskan kulit. Jaga kesehatan kulit dengan sanga-sanga sabun tanamilah tanahmu ultimate dan sabun kaliku-kaliku ultimate. Informasi dan pemesanan, hubungi reseller terdekat atau datang ke Fox Radio Jogja di Jalan Padega Sakti nomor 8 Yogyakarta. Sanga-sanga, sing adelawan.
1: Sanga-sanga Keramas Villa. Villa dengan 5 kamar tidur, private pool, kitchen set lengkap, dining area, living area luas, spa, teras, dan balkon dengan view langsung ke Pantai Keramas. Cocok untuk staycation bersama teman atau keluarga. Dan sempurna untuk birthday party, wedding party, family gathering, hingga event eksklusif dengan kapasitas sampai 75 orang. Temukan Sanga-sanga Keramas Villa di Jalan Pantai Keramas nomor 88 Gianyar, Bali. Reservasi sekarang di 0852-88-888-085. Follow Instagram @sangasangavillas, TikTok @sangasangahospitality, website www.sangasangahospitality.com. Sangasanga Keramas Villa, part of Sangasanga Hospitality.
2: Lagu yang bikin happy dan info terkini hanya di Breakfast Club mulai jam 6 pagi. Breakfast Club.

Jogja, your soul, your hits. Aku masih menemani kamu di pagi hari ini, Sobat Fox di Breakfast Club. Kalau misalkan pagi hari ini kamu terasa buru-buru, mungkin ada saatnya kamu harus calling down dulu. Kemudian menganggap bahwasanya, kalaupun kamu buru-buru, itu pasti bakal telat juga, Sobat Fox. Jadi santai aja ya kan, sekalian telat. Ya udah deh, kalau misalkan pagi hari ini kamu udah sibuk dengan berbagai aktivitas kamu, semoga dilancarkan ya. Jangan lupa yang belum sarapan, sarapan dulu. Yang punya kebiasaan ngopi, ngopi dulu Sobat Fox ya, biar relax, biar pagi hari lebih nyaman. Kemudian yang sekiranya banyak banget aktivitasnya, baluran sangat-sangat dulu. Aku mau ngucapin selamat pagi udah gabung di WhatsApp Fox Radio Jogja di pagi hari ini. Kak Deva, selamat pagi. Yang tadi mau request lagu dari Hi-Fi yang main sudah Ivan puterin ya, semangat pagi di hari Rabu ini. Kemudian aku juga mau ngucapin selamat pagi buat Mas Wahyu yang tadi pengen diputerin lagu dari J-Rox yang ceria. Yang katanya ceria ya Van ya. Oh kalau Ivan selalu ceria, tenang. Semoga Mas Wahyu juga ceria dan keluarganya Mas Wahyu juga ceria terus ya. Terus selamat pagi buat Rini. Halo apa kabar Rini, yang katanya pagi hari mau request lagu dari Tulus yang Teh Hijau, nanti aku putarkan buat kamu. Ditungguin, sabar menunggu. Jangan lupa siapin sarapan, jangan lupa pagi hari ini nyeduh teh anget dulu biar lebih nyaman, lebih rileks, baru nanti digeber untuk lakuin banyak aktivitasmu ya. Terus aku juga mau menyapa buat Siska, halo apa kabar Siska, yang pagi hari ini mau request lagunya Sarishi. Coba nanti aku cek dulu ya, aku belum ngecek lagu yang kamu request dari Dua Lipa yang Houdini, apakah bisa diputerin atau enggak, oke? Okay? Sabar ya, by the way Sobat Fox ya, kalau misalkan kamu udah sabar banget menunggu kehadiran Maroon 5, tenang Sobat Fox, sebentar lagi Maroon 5 akan konser lagi ke Indonesia. Ini berarti sudah keempat kalinya yang bakal manggung di tahun 2027 mendatang. Kalau tahun 2027 terasa lama bagi kamu, hey sekarang sudah Agustus Sobat Fox ya, berarti sekitar 5 bulan lagi atau 4 bulan lagi kita sudah berganti tahun. Kerasa gak sih? Tahu-tahu sudah mau akhir tahun aja ya kan. Tapi yang jelas tahun 2027 mendatang ini emang Maroon 5 udah memastikan bakal tur di Asia. Salah satunya adalah manggung di Indonesia, di Jakarta sana Sobat Fox ya, di tanggal 5 Februari 2027. Karena memang ditunggu-tunggu banget. Ini udah ngeraih 3 penghargaan Grammy Award Sobat Fox. Dan yang jelas banyak banget para penggemar Maroon 5 yang kangen dengan penampilan dari Adam Levine dan juga para bro-bronya itu ya. Ini masih dari rangkaian tour global mereka bertajuk Love is Like Tour, yang kemana sudah sukses menguncang di Amerika Serikat, kemudian juga di Amerika Latin, serta udah mampir ke panggung festival dunia Sobat Fox. Dan akhirnya ini sudah terkonfirmasi bahwasannya nanti bakal datang ke Indonesia. So seperti biasanya, kalau udah ngomongin konser ya, selain menyiapkan yang namanya strategi untuk war tiketnya, jangan lupa disiapin budget dulu. Kemudian mulai dari sekarang stretching, kemudian sering olahraga Sobat Fox. Biar apa? Biar nanti kalau kita dapat konsernya festival alias berdiri, betah selama 3 jam nonton mereka Sobat Fox.

Breakfast Club on 105.3 FM. Breakfast Club. Breakfast Club on 105.3 FM.

0: Digigit nyamuk, balurkan. Minyak balur sangat-sangat ultimate. Gatalnya cepat reda, kulit pun jadi hangat dan nyaman. Ini kecil, bukan sembarang kecil. Walau ukurannya kecil, manfaatnya besar. Sanga-sanga sekarang ada travel size-nya. Tersedia dalam ukuran 30 mili dengan manfaat yang banyak sekali. Tersedia dalam dua varian. Minyak balur sanga-sanga klasik Rp65.000 dan minyak balur sanga-sanga ultimate Rp85.000. Segera hubungi reseller resmi, mitra resmi kami, atau Fox Radio Jogja untuk merasakan sensasi baru sanga-sanga travel size.
1: RV Hotel Gianyar, satu-satunya hotel di Gianyar yang punya infinity pool di rooftop hotel. Nikmati pengalaman menginap dengan tipe kamar superior, deluxe,

5,3 Fox Radio Jogja, Your Soul, Your Hits masih disiarkan dari Jalan Pariga Sakti nomor 8. Ada Ivan Avandi yang menemani kamu sampai nanti jam 9 di Breakfast Club Sobat Fox. Barusan aku muterin satu request yang dipilih sama Rini yang katanya mau dengerin lagu dari Teh Hijaunya si Tulus. Berarti kalau kita ngomongin Teh Hijau Sobat Fox pasti kandungannya udah tidak perlu diragukan lagi ya. Dan sekarang kalau kita ngomongin maca tuh lagi happening banget. Ini kalau misalkan hobinya cari kopi atau ngafe gitu ya, pasti salah satu yang diincar terutama para cewek-cewek biasanya pilihnya maca Sobat Fox. Tapi kalau aku lebih memilih untuk mendapatkan promo dari Sanga-Sanga. Jadi di bulan ini, bulan Agustus ini Sobat Fox ada promo dari Sanga-Sanga. Ini spesial untuk perawatan wajah kamu Sobat Fox. Nama promonya adalah promo Paket Merdeka, yang tentunya promonya luar biasa banget Sobat Fox. Kamu bisa mendapatkan potongan harga Rp45.000 untuk setiap pembelian natural face cream, produk face mask, dan juga facial washnya Sanga-Sanga Sobat Fox. Kalau

0: Misalkan mau lebih hemat lagi, kamu tinggal ambil paket bundlingnya yang cuma Rp145.000. Yang itu kamu sudah mendapatkan paket lengkap Sobat Fox dari Natural Face Cream, Face Mask, dan juga Facial Wash. Dan gak cuma itu aja, khusus buat kamu yang beli minyak balur sanga-sanga yang varian 100ml, baik yang klasik maupun yang ultimate, kamu akan mendapatkan langsung ya free product berupa satu Natural Face Cream. Jadi tunggu apa lagi, dapatkan promonya, karena promonya ini terbatas banget Sobat Fox. Kamu bisa datang langsung ke Fox Radio Jogja sambil main-main ya, sambil beli paket promo Merdeka yang ini Sobat Fox. Dan kalau misalkan kamu tim mageran atau kamu yang sangat introvert banget ya kan, kamu bisa check out lewat TikToknya di Fox Radio Jogja yang spesial untuk produknya sanga-sanga. Nama akunnya adalah @sanga-sanga-fox-jogja ya. Sekali lagi, nama akun TikToknya yang bisa digunakan untuk check out adalah @sanga-sanga-fox-jogja, di mana nanti bakal ada Desi dan juga Jojo yang bisa ngebantu kamu untuk mendetailkan promo-promo spesial lainnya tentang produk sanga-sanga. Dan yang jelas, sanga-sanga ini adalah transformasi dari kutus-kutus, racikan dari Babe Babang Pranoto. So, gitu Sobat Fox ya, yang setiap hari kamu pakai tentunya selama ini sudah kamu kenal gitu. Dan pagi hari ini kalau misalkan kamu mau request lagu, boleh banget Sobat Fox, karena waktunya masih panjang banget sambil kamu beraktivitas, sambil kamu nyetir di pagi hari ini. Kasih tahu lagu favorit kamu di 0887 188 1053.
1: Sanga-sanga sing ada lawan.

Kulitnya lagi gatel. Nih, ada minyak sanga-sanga Gatalin. Diformulasikan khusus untuk meredakan gatal karena alergi, gatal kronis, kudis, kurap, dan biduran. Sanga-sanga Gatalin, solusi atasi gatal.